0: hubungan bilateral. Inilah warta berita Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad God. Ikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Pemberantasan korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport oleh KPK. Monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta wakil IMIP Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Rini Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk embarkasi siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji

0: Embarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Ingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
1: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah dikabulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan. Masuk fasilitas ya. Arafah di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram di Madinah juga layanan di sana, pengawasan, kontrol, penyemangan jemaah.
0: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2 Fulris Tami Zainab menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan ditangani oleh tim kesehatan kloter.
2: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus ini dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
0: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan E5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih menyimak kota berita produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Untuk informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kebakaran sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara Rihan, Saudara S.

0: dan saudara LP sebagai saksi dan berkata bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik dan saudara DH selaku Kepala Badan Polisi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Polisi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
1: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan meskipun tidak persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
2: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
1: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
3: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
1: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Di Jakarta, Red Studer terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
5: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar, kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: ya perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar sanitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali, kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Madasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiyarto Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka pada kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, S. Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua menteri luar negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomasi Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
4: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Itu tadi sebuah lagu dari Adera di antara kita di pagi hari ini yang sangat cerah sekali untuk Kota Bukit Tinggi. Tentunya akan menambah semangat untuk kita semua dalam beraktivitas di pagi hari ini hingga tuntas nanti tentunya ya pendengar ya. Dan pendengar, memasuki musim kemarau kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran yang cenderung meningkat akibat cuaca panas dan juga kondisi lingkungan yang kering ya. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di rumah, lahan pertanian, hutan maupun tempat usaha, dan dimanapun yang mungkin dapat menimbulkan atau memicu kebakaran. Seringkali kebakaran bermula dari hal-hal yang mungkin tampak sepele, seperti membakar sampah tanpa pengawasan, membuang puntung rokok sembarangan atau korsleting listrik. Dan pendengar, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan di cuaca yang kering ini. Pastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik dan tidak menggunakan stop kontak secara berlebihan. Jangan meninggalkan kompor atau peralatan memasak dalam keadaan menyala dan tanpa pengawasan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, terutama saat cuaca panas dan berangin. Simpan bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari sumber api. Untuk yang berkendara, mungkin yang berkendara roda 4, di tempat parkir jauhkan mungkin benda-benda yang mungkin akan terbakar karena sinar matahari, seperti tisu yang ada di dalam mobil Anda, kertas dan sebagainya, hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan kebakaran ya, karena cuaca yang panas menyengat sampai ke dalam kendaraan Anda. Pastikan seluruh anggota keluarga juga mengetahui langkah-langkah seperti tadi dan langkah-langkah darurat lainnya apabila terjadi kebakaran. Dan pendengar, kebakaran juga terjadi di Koto Tangah, Kota Padang. Kebakaran dua rumah, kerugian menembus sampai dengan 800 juta rupiah. Tepatnya di Kelurahan Koto Panjang, Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Rabu malam, nyaris memicu bencana yang lebih besar. Api yang membakar dua rumah di kawasan permukiman tersebut sempat mengancam sedikitnya 15 bangunan lain yang berada di sekitar lokasi. Dan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.13 WIB, hanya berselang 1 menit setelah laporan diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Padang. Armada pemadam langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Kondisi lingkungan yang merupakan kawasan perumahan dengan aktivitas masyarakat yang ramai serta akses jalan yang relatif kecil menjadi tantangan tersendiri bagi petugas saat melakukan penanganan di lapangan. Berkat respon cepat petugas, api berhasil dilokalisasi sehingga tidak merambat ke bangunan lain yang berada di sekitar lokasi yang padat dengan bangunan ini. Untuk memadamkan api, sebanyak 6 armada pemadam kebakaran dengan dukungan 70 personel diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api. Akibat kejadian tersebut, pendengar, 2 unit rumah mengalami kerusakan berat dengan total luas area terbakar mencapai sekitar 500 meter persegi, dan sebanyak 3 orang dari 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka terdampak kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka, pendengar, kerugian material akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Di sisi lain juga, upaya cepat petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan aset bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Jika api tidak segera dipadamkan, sedikitnya 15 bangunan rumah lain dengan luas area sekitar 1000 meter persegi berpotensi ikut terdampak. Sebuah lagu berikut kita nikmati bersama, suara Agnes Monica, Are You Really The One?

Itu tadi Are You Really The One dari EQTF ya. Dan ini dia baru dari Agnes Monica, Berkelana ke Ujung Dunia. Dan jangan lupa juga nanti pada pukul 8 Anda dapat ikuti perbincangan pagi bersama Bung Ihsan.

Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamik SH, nomor 199 R. Kuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.

Tahukah kamu bahwa di balik megahnya jam gadang, terdapat sebuah mesin jam tua yang usianya satu abad. Mesin ini masih bekerja secara mekanis menggunakan sistem roda gigi dan pemberat, tanpa bantuan teknologi digital. Walaupun sudah sangat tua, mesin ini tetap mampu menunjukkan waktu dengan akurat hingga sekarang. Yang membuatnya semakin istimewa, mesin jam gadang hanya memiliki satu saudara kembar di dunia. Konon, mesin dengan tipe yang sama juga digunakan pada menara jam terkenal di dunia, yakni Big Ben di London. Komponen di dalamnya dirancang dengan presisi tinggi, sehingga mampu bertahan selama lebih dari puluhan tahun. Hal ini membuat jam gadang bukan sekedar ikon wisata, tapi juga menyimpan nilai sejarah dan teknologi yang luar biasa. Setiap dentang yang terdengar menjadi saksi perjalanan waktu masyarakat Bukit Tinggi dari generasi ke generasi. Tak heran jika mesin jam gadang menjadi salah satu harta bersejarah yang paling dibanggakan oleh masyarakat Sumatera Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Senang sekali hadir menyapa Ruang Dengar Anda untuk edisi hari ini di Kamis ya. Ya, Kamis 4 Juni tahun 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Han, 199 Al Kuning, Bukit Tinggi. Kami pancarkan di FM 97,2 MHz. Pendengar, cuaca pagi ini lebih panas ya, lebih terik. Dan sudah terang benderang, langit sudah cerah sekali, kemudian mentari sudah menyinari baik manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, dan juga makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan bagi Anda yang mungkin masih bermalas-malasan, ya, masih tidur, ya, nah harus bangun, harus semangat pagi. Dengan kegiatan mungkin punya agenda pada pukul 9 pagi ini, tidak salahnya untuk lebih cepat bersiap-siap, ya, karena takut nanti kalaupun di menjelang aktivitas akan ada yang terlupakan, tertinggal dan sebagainya. Pendengar, di pukul 6 pagi tadi sudah kami hadirkan buletin berita daerah yang juga memberikan kabar kepada Anda informasi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, dan juga bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id. Informasi itu seperti halnya pendengar, informasi yang ada di 50 kota, di mana visi besar 50 kota menjadi the central of agro semakin nyata dengan penguatan sektor hilirisasi produk pertanian, di antaranya pada pengolahan pinang iris yang menembus pasar ekspor. Kemudian di Bukit Tinggi, Katumba PAUD Bukit Tinggi jadi percontohan dan dipuji Ketua Tim Kerja Peserta Didik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian juga ada informasi pendengar, di 50 kota juga pemerintah kabupaten 50 kota mendukung kehadiran posko warga Nagari Swayan sebagai bentuk penguatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Selain informasi itu, bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, saat ini sudah pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nah, berkaitan dengan hal-hal yang baru dan unik, kami akan nanti hadirkan informasinya di Bincang Pagi untuk edisi hari ini di Kamis 4 Juni tahun 2026. Menjelang itu kami akan hadirkan beberapa selingan dan informasi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Dikenal sebagai salah satu makanan terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasanya, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cagak pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman dari masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan randang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
2: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas

0: Berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi. Topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Negeri manapun berada, sudah dibuka 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Bincang Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, berkaitan dengan informasi-informasi yang sudah Anda dapatkan di laman kami, di portal kami di radio.co.id. Pendengar, berkaitan juga dengan informasi yang terjadi di tempat tinggal Anda. Nah, ini informasi yang juga bisa Anda share juga ke berbagai sanak family, karena juga rangkaian kegiatan kemeriahan ya untuk memaknai satu abad jam gadang, juga bisa Anda bergabung di Bukit Tinggi karena kegiatannya cukup panjang hingga puncaknya di 20 Juni mendatang. Termasuk kemarin sudah ada dialog khusus bersama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi dan juga stakeholder, termasuk juga pernyataan langsung dari Wali Kota Bukit Tinggi bersama media termasuk juga RRI untuk kami hadirkan di beberapa kesempatan di program RRI. Pendengar, bagi Anda yang akan berkunjung atau sudah ada di Bukit Tinggi, nah ini juga kami akan ajak Anda berbincang karena ada hal yang unik ya, karena jarang ada di satu daerah semata di Bukit Tinggi. Tapi tahun ini atau di Juni ini akan hadir dan sudah bisa Anda kunjungi, itu di kawasan Pasar Teh Bukit Tinggi untuk menjajal kuliner makanan tanah air dan juga mancanegara dengan festival kuliner viral. Nah, kami akan berbincang pagi ini sudah bersama di ujung telepon dari HRD atau IO Roadshow Kuliner Viral Indonesia yang beralamat di Tangerang. Ada Pak Doni Mas Lian Sakti Gumai di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
0: Baik, ada Iksan di studio, Pak Doni. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Nah, ini memang di awal ya RRI dan pendengar ingin tahu, memang jajanannya atau kuliner viral yang dimiliki Pak Doni dan teman-teman ya?
1: Ya betul, kuliner viral dari seluruh Indonesia dan juga mancanegara, Bapak.
0: Baik. Nah, ini karena mendukung satu abad jam gadang, Pak Doni dan tim hadir di Bukit Tinggi dan sudah prepare beberapa hari ini, dan hari ini memang hari perdana ya Pak Doni, 4 Juni ini Pak Doni ya.
1: Iya, hari ini buka jam 10 pagi, Pak.
0: Baik, jam 10 pagi ya, kurang lebih ya 3 jam ke depan atau 2 jam ke depan ya Pak Doni ya.
1: Iya, betul.
0: Alamatnya memang di Pasar Teh Bukit Tinggi ya?
1: Betul, Pak. Di Pasar Teh Bukit Tinggi di lantai 4, Pak.
0: Jadi kawasan paling atas ya. Rooftop ya.
1: Rooftop di dalamnya sama di rooftopnya ada dua. Rooftopnya itu ada sitting area untuk orang mendengar musik, karena kita ada band-nya, Pak.
0: Baik. Nah, kalaupun sedikit mengulas, bahwasannya kan Bukit Tinggi bukan daerah pertama yang Pak Doni gelar ya dengan roadshow ini, karena kami punya referensi ada lebih bahkan ya, apakah memang sampai ratusan kota yang ada di Indonesia yang dikunjungi untuk jajanan atau kuliner viral ini, Pak Doni?
1: Kita sudah 46 kota.
0: 46 ya,
1: Bapak, dari satu tahun ke belakang seperti itu.
0: 46. Ini sejak kapan awalnya nih hadirnya?
1: Desember 2024.
0: Itu membawa berapa berapa jumlahnya kuliner yang dihadirkan?
1: Kalau untuk pertama waktu itu kita 30 tenan karena kita masih mencari, habis itu kita keliling-keliling Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi dan Kalimantan. Akhirnya sampai sekarang kita sudah kumpul sekitar 140 tenan, Pak.
0: 140 tenan.
1: Ya.
0: Itu makanannya apa saja, Pak Juni? Ini bisa, karena juga RRI ikut mendukung, karena juga dukungannya terhadap keberadaan Kota Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan satu jam gadang. Nah, ini tenan-tenan apa yang dihadirkan di Bukit Tinggi ini atau di Pasar Teh?
1: Jadi ya, tenan-tenan ini adalah UMKM-UMKM lokal, Pak. UMKM lokal di setiap daerah yang dimana mereka masuk dengan kita bina dan kita coba upgrade mereka supaya up level, di mana kita mencoba untuk bisa nggak kalian membuat sebuah adaptasi dari makanan yang viral, kalian buat dan kalian olah seperti itu. Jadi mereka kita tantang, kita bina untuk membuat sebuah makanan-makanan viral yang ada di Indonesia dan juga di mancanegara, seperti itu.
0: Mm-hmm. Baik. Mm-hmm. Apa Pak yang terviral atau yang paling viral apa tenan yang ada di IO-nya Pak Doni?
1: Baik, mungkin dari mancanegara itu ada somtam dari Thailand.
0: Baik.
1: Gitu. Kemudian ada keju 18 juta dari Itali. Kemudian ada mie Singapura, mie Malaysia, dari yang dari luar negeri lah. Mm-hmm. Dan juga yang baru ini ada mochi mochi dari Jepang yang ditumbuk, yang ada suaranya itu yang hayaya yuso.
0: Oh.
1: Gitu. Nah, kalau dari Indonesia mm-hmm. ada yang paling jauh kita dari Manado, itu Rahang Tuna, Pak.
0: Rahang Tuna?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Baik. Nah, kuliner yang dihadirkan ini memang berarti bervariasi. Ada yang kering, ada yang ya basah gitu ya. Digoreng, betul, dipanggang, betul. Dan dikukus dan sebagainya ya Pak Joni ya?
1: Iya, dan live mereka langsung masak di tempat, Pak.
0: Oh, langsung dimasak di tempat gitu ya. Jadi nggak dimasak dari rumah dulu ya?
1: Enggak,
0: langsung
1: enggak.
0: Di lokasi?
1: Rumahnya jauh, karena rumahnya jauh. Ada yang di Pekanbaru, ada yang di Riau, ada yang di Lampung.
0: Baik. Nah, ini kan luar biasa. Berarti Pak Doni dan tim juga tadi yang kami ambil berarti dukungan bagaimana bangkitnya UMKM Indonesia untuk bisa naik kelas ya Pak Doni ya.
1: Betul,
0: tidak bisa
1: betul.
0: Bertahan dengan UMKM mungkin menjadi usaha makro ke depannya seperti itu ya.
1: Betul Pak, betul.
0: Mm-hmm. Nah, berarti mereka memang didatangkan, jadi Pak Doni yang memfasilitasi untuk hadir termasuk di Bukit Tinggi. 140 tenan tenan tadi ya.
1: Ya, 140 tenan kita mm-hmm. akomodasi. Dari kita servis dari tempat tinggal,
0: mm-hmm.
1: kita sediakan, kemudian akomodasi, kita membawa keliling, itu ada 10 puso Pak, setiap perjalanan setiap kota.
0: Baik.
1: Kemudian akomodasi kita berikan,
0: mm-hmm.
1: intinya mereka cuma tinggal jualan.
0: Jualan ya, mm-hmm. baik. Mm-hmm. Nah, jadi satu tenan itu berapa orang yang terlibat gitu? Apakah cuma berdua saja atau sendirian dia bisa memproduksi bahan baku, kemudian mengolah bahan baku menjadi produk yang mereka masak gitu, Pak Doni?
1: Hmm. Kalau misalkan karyawan tenan dalam satu tenan itu kayak saya kurang tahu, tapi mm-hmm. kalau dari total keseluruhan itu kita biasa membawa 250 orang
0: ya?
1: Dalam satu event, iya.
0: Mm-hmm. Baik, 25 orang hadir di setiap daerah yang dikunjungi ya, sebagai bagian dari roadshow ya.
1: Ya. Mm-hmm.
0: Baik, luar biasa ini. Nah, berarti bisa ya nanti yang namanya RRI, media, publikasi, informasi, bisa seharusnya bisa bertanya ya para pembeli, contohnya tadi ada, apa Pak, keju
1: 18 juta Pak.
0: Itu apa
1: dari
0: Pak?
1: Itali.
0: Keju 18 juta, ini memang harganya 18 juta atau apa ini? Oh, yang harga kejunya gitu.
1: Harga kejunya tapi kalau dijual nggak nyampe.
0: Oh, nggak nyampe, nah. Ini menjadi iya. menarik ya, karena tadi dari nama aja sudah nggak asing, nggak susah mencerna ya. Ini keju 18 juta, saya beli berapa ini ya? Nah, berarti ada keingintahuan masyarakat ya seharusnya untuk bertanya dengan penjualnya atau pedagangnya, Pak Doni ya?
1: Betul, dan di situ juga nanti ada, dari sana ada hubungan yang bisa menjual atau memberitahu atau pembelajaran lah.
0: Ya karena ada keunikan yang viral tadi ya, untuk bisa ya apakah boleh diadopsi, tapi jangan sampai jual nama ya yang sama, nanti bisa kena royalti. Nah, ini gimana bukanya? Memang setiap jam 10 pagi hingga jam berapa ya Doni kegiatan kita ini?
1: Ya, kita buka dari jam 10 pagi sampai mm-hmm. jam 10 malam.
0: Oh, cukup lama ya. 10
1: dan
0: pagi.
1: Ada lab musik ya Pak ya, berasa mm-hmm. konser.
0: Oh,
1: itu. Karena memang kita bawa band juga dari luar.
0: Baik, jadi tidak hanya menikmati, belanja, makan, minum. Ada minuman juga yang dijual di...
1: Ada.
0: Apa contohnya, bisa di spill juga nih Pak? Ini pendengar kami ingin coba nanti nih.
1: Oke, nanti ada salah satunya yang viral itu nama tenannya kejebiur, unik kan ya kejebiur.
0: Apa tuh jenis?
1: Nah, di situ makanan yogurt.
0: Mm-hmm.
1: Tapi displaynya itu pakai gentongnya itu tingginya 2,5 meter Pak. Jadi ngambilnya itu susah.
0: Jadi cara belinya gimana tuh? Di diambil sendiri?
1: Nanti kita yang ambil tapi pakai alat itu panjang, Pak.
0: Oh, penasaran juga saya ya, kami dari RRI berkunjung ya.
1: Itu nanti bisa dilihat, bisa datang langsung ke Pasar Atil Lantai 4.
0: Baik. Nah, berkata dengan ini kan pendengar sudah dengar nih, Pak, masa sudah mulai nanti kami juga akan follow up lagi informasi ini. Nah, pertanyaannya nih, harganya berapa nih masing-masing tenan ini? Bisa ramahkan di kantong atau gimana nih, Pak Doni?
1: Ya, kalau untuk harga kita start dari harga 20.000, Pak ya.
0: Gitu. 20.000
1: per pack. Nah, itu juga ya? Nanti kalau ya, kalau untuk harga itu kita salah satu IO yang berani untuk menunjukkan harganya, Pak. Nanti ada buku harganya setiap tenan pasti ada.
0: Oh, baik,
1: jadi,
0: luar biasa.
1: Jadi enggak takut untuk terjebak ya. Seperti itu.
0: Ditakut nanti terlalu mahal atau kemahalan ya, Pak Doni, memang harus jelas transparan ya harganya, listnya tertera atau ditempel di masing-masing tenan ya.
1: Betul. Ya. Karena kami sifatnya mewajibkan itu, Pak.
0: Benar-benar nih. Takut nanti ya kita nggak tahu dari mana pengunjung atau masyarakat dalam kota Bukittinggi, luar kota Bukittinggi, bahkan mancanegara pun bisa menikmati hidangan dihadirkan ya, jajanan yang dihadirkan ya.
1: Iya.
0: Nah, masing-masing tenan itu bisa produksi berapa? Tahu nanti informasinya sudah sampai kemana-mana, datang ke tempatnya, ternyata habis, Pak Doni. Ini gimana, Pak Doni?
1: Oh, enggak. Kita gini, karena sistem kita sama mereka adalah kontrak, satu tahun kontrak dengan mereka. Jadi kalau misalkan ada yang habis itu kita akan support untuk kita bantu untuk mereka bisa ada lagi.
0: Produksi lagi gitu ya.
1: Produksi lagi.
0: Nggak putus-putus ya, tetap produksi terus ya, lagi permintaan hajar terus ya.
1: Iya, kalau misalkan mereka nggak produksi, kita berikan SP seperti itu. Jadi mereka tidak siap. Gitu. Itulah pembelajaran untuk UMKM yang kita bina, harus siap dari segi display dan produk, karena kan masyarakat nggak tahu datangnya jam berapa seperti itu.
0: Baik. Nah, berkata dengan viral tadi, jadi Pak Doni dan tim memang merekrut ya jajanan yang viral di media sosial atau makanan viral dari kacamata atau juga permintaan atau penjualan yang terbanyak sejauh ini di Indonesia?
1: Nah, itu salah satunya. Kita mencari juga inspirasi, ya kan? Mencari inspirasi dari berbagai media sosial untuk makanan-makanan viral. Nanti kita coba untuk pilih salah satu tenan untuk mencoba untuk membuatnya. Dan juga kami juga mencari di setiap kota yang viral di kota tersebut, dari mereka masuk misalkan di satu kota di Bukittinggi ada satu tenan, omsetnya bagus dan bisa untuk dibawa keliling. Oh, kita coba ajak keliling supaya mereka juga merasakan makanannya bisa dimakan di kota orang seperti itu, Pak.
0: Baik. Nah, kalau Bukittinggi atau Sumatera Barat ada berapa tenan? Ini bisa di-spill juga, nah. Mungkin apakah pernah makan atau pernah coba atau mungkin hanya perdana di kegiatan Pak Doni ini di Pasate?
1: Kalau untuk Bukittinggi ini kita kan pertama, Pak, ya masuk ke dalam Bukittinggi. Sebelumnya kita di Padang, Pak.
0: Oh, Padang sudah pernah.
1: Padang. Ya, kemarin sebelum di Bukittinggi kita di Padang hari Minggu kemarin itu kita baru selesai, Pak, di Padang. Hari Kamis langsung buka di sini kan.
0: Itu gimana, Pak?
1: Untuk di Padang ini, di Padang di Bukittinggi ini kurang lebih 120 tenan, Pak.
0: 120 tenan
1: 120 tenan dengan 6 UMKM lokal, Pak.
0: 6 UMKM lokal
1: yang ikut.
0: Baik. Jadi semuanya tadi ya untuk packagingnya, wadahnya ya bisa ya takut nanti kalaupun ada yang berkuah ya bisa tidak berceceran, tidak susah untuk bawa ya. Ini sudah jelas ya.
1: Aman, Pak, aman.
0: Aman ya.
1: Aman.
0: Baik. Itu ada jajanan untuk anak-anak atau untuk orang dewasa saja?
1: Ini kita itu sifatnya family, Pak. Jadi semua semua elemen generasi bisa mencoba, Pak.
0: Baik, ini penasaran ya. Ini ya kalau bisa saya nanti kalau hari ini mungkin ada ragu untuk datang, tapi untuk satu minggu besok mungkin bisa datang ya ke tempat Pak Doni ini. Ini penasaran juga RRI dan pribadi untuk melihat menjajal tenan-tenan yang ada ya Pak Doni ya.
1: Iya, boleh.
0: Nah, kalau berkaitan dengan keberadaan ini berarti sudah terbukti ya, Pak, bahwasanya kegiatan-kegiatan ini memang ya cukup memberikan peluang bisnis ya bagi UMKM dengan pendapatan yang tentu ya namanya uang dibutuhkan untuk rumah tangga ya Pak Doni ya tadi.
1: Betul. Bukan hanya sekedar bisnis bagi UMKM Pak, tapi kami juga itu menumbuhkan perekonomian di kota tersebut. Sebagai contoh, bahan-bahan produksi itu pasti kita beli di pasar-pasar lokal yang ada di kota tersebut. Kemudian kita juga membutuhkan tenaga kerja atau SDM. Jadi kita merekrut kurang lebih 150 orang untuk kru tenan dan juga kasir kami untuk bekerja bersama selama satu event.
0: Baik. Nah kegiatan ini memang lebih banyak ya sifatnya indoor ya, karena juga harus ya terlindungi tawanan cuaca hujan panas. Ini yang dipilih adalah memang dalam gedung biasanya Pak Doni?
1: Biasanya kita itu pakai lahan parkir Pak.
0: Oh, outdoor juga ya, pakai tenda ya?
1: Iya, pakai tenda roder biasanya kita pakai tenda roder besar. Tapi karena memang kita menyesuaikan dari venue yang diberikan, jadi karena memang bisa untuk di dalam ya kita pakai di dalam. Kita biasa juga pakai basement juga Pak. Terus kemudian juga di luarnya itu kan ada tenda, tendanya kita pakai untuk sitting area, untuk tempat duduk-duduk dan panggung.
0: Baik.
1: Dengan pemandangan yang luar biasa indah gitu kan. Nonton live musik di atas, angin sepoi-sepoi sambil melihat pemandangan jam gadang dengan gunung Merapi dan satu gunung Singgalang ya, kalau nggak salah. Gitu.
0: Berarti yang dijadikan lokasi adalah tempat biasanya menjadi arena permainan anak-anak kalau tidak salah yang kosong ya yang digunakan ya.
1: Betul. Jadi bisa ada area Pak.
0: Berarti yang untuk Pak duduknya berada di kawasan mengarah ke Jam Gadang atau yang di belakang arah mengarah ke Janjang Apepuluh Pak Doni yang ada balkonnya
1: yang arah mengarah Jam Gadang.
0: Arah Gadang yang ada bunga-bunganya ya berarti ya.
1: Betul, ada pohon-pohonnya.
0: Baik. Oh, di situ berarti benar juga. Itu dipasang tenda semua, ada tenda payung atau gimana? Cuman lepas aja?
1: Tenda besar, Pak.
0: Tenda besar.
1: Tenda ukuran 15x30.
0: Baik. Jadi sampai malam hari tadi terang benderang cahaya kelip-kelip pun juga punya pengalaman tersendiri ya dengan menikmati kuliner viral sambil view-nya ke depan adalah Jam Gadang.
1: Betul, Pak.
0: Luar biasa. Ini bisa diagendakan nih pendengar Yana bergabung di Pasar Teh Bukit Tinggi ya untuk menikmati Festival Kuliner Viral dari Roadshow Kuliner Viral Indonesia bersama Pak Dodi dan tim ya, karena ada tadi 120 tenan ya, 120 ragam kuliner baik mancanegara atau juga nasional dan lokal ya Pak Doni ya.
1: Betul Pak.
0: Berarti bisa ya, tadi tempat duduk ada, jadi kalaupun makanan berkuah, kayak mungkin sejenis ya dimsum, itu bisa makannya di kursi yang tersedia ya, sambil mengganti live musik ya?
1: Betul, Pak. Betul.
0: Baik, luar biasa. Coba, kalau bisa minggu besok lah, mungkin saya agenda rencanakan dengan keluarga nih datang ke Pasar Teh lagi nih.
1: Kalau bisa hari ini ya, Pak.
0: Iya, hari ini. Diusahakan ya, ini mendengar. Jangan tunggu-tunggu ya, Pak Doni ya.
1: Betul.
0: Jadi ini berakhir sampai tanggal berapa nih? 4 Juni hingga?
1: 14 Pak.
0: 14 ya. 4 Juni hingga 14 Juni pendengar. Jadi cukup lama waktunya Anda bisa berkunjung ke Pasar Teh.
1: 15 hari.
0: Baik Pak Rui, mungkin ada terakhir ada ajakan atau himbauan mungkin melalui RRI. Karena ini kegiatan yang sifatnya perdana juga di Bukit Tinggi. Walaupun Pak Rui punya pengalaman banyak termasuk sebelumnya di Kota Padang. Mungkin ada penekanan Pak Rui silakan melalui RRI.
1: Baik, terima kasih kepada RRI dan juga masyarakat Bukit Tinggi. Semoga acara kami berjalan dengan lancar dan berkolaborasi dengan pemerintah, yaitu di acara 100 tahun Jam Gadang. Dan juga acara ini bisa membantu atau mensupport UMKM lokal untuk bisa bersaing dan juga bisa up level seperti itu. Karena kita bukan hanya sekedar mengajarkan atau membuat sebuah event kuliner, tapi juga kita bisa mengajarkan kepada UMKM lokal untuk bagaimana caranya bersaing untuk tumbuh internasional, seperti itu Pak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Doni sudah bergabung, dan nanti juga bisa sharing waktu kegiatan berlangsung, nanti bisa kita ganggu lagi ya Pak Doni ya.
1: Ya
0: Pak. Baik, selamat bertugas kembali Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
1: Terima kasih.
0: Berikut itu Pak Doni Maslian Sakti Gumai selaku HRD dari Roadshow Kuliner Viral Indonesia yang hadir di Pasar Teh Kota Bukit Tinggi.

0: Jadi tidak salah Anda mungkin mengagendakan ya untuk bisa berkunjung. Ya kalau bisa hari ini ya jam 10 nanti akan perdana dibuka untuk festival kuliner viral yang berada di Pasate. Anda langsung saja ke Pasate Bukit Tinggi untuk menikmati 120 tenan atau jajanan yang viral ya di Indonesia bahkan di luar negeri untuk bisa Anda nikmati bersama keluarga ya. Karena tadi kami juga pertanyakan menu-menu yang dihadirkan itu memang dikhususkan untuk ya keluarga ya, baik tua muda, anak-anak, orang dewasa, remaja bisa menikmati jajanan yang dihadirkan oleh para UMKM di Indonesia oleh IO ini. Apalagi yang namanya sulit ya, namanya aja sulit untuk disebut dan diingat. Nah, tapi sudah viral. Nah, ini pertanyaannya, nah, mungkin tantangan positif bagi pelaku UMKM termasuk di Sumatera Barat dan khususnya di Bukit Tinggi untuk bagaimana nama itu mempenting ya membuat viral. Dari nama aja udah viral, rasanya enak viral, banyak pembeli viral, bertahan lama viral ya. Jangan sampai viralnya sebentar ya, makan banyak rame-rame itu hilang aja, lenyap ya, karena bagusnya viral tuh viralnya berketerusan ya. Baik pendengar, dan memang rangkaian kegiatan perayaan atau momentum satu abad jam gadang yang diupayakan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak menggunakan dana APBD ya. Dan ini memang murni termasuk dari dukungan para stakeholder dengan kegiatan festival kuliner viral. Pak Doni Gumai dan teman-temannya itu juga mendukung ya. Dan tidak ada uang yang keluar, berarti yang menggunakan APBD ya. Semuanya dibantu oleh sponsor dan relasi seperti itu ya. Nah, karena untuk APBD mungkin bantuan-bantuan itu kan banyak mekanisme yang dihadapi, harus minta persetujuan DPRD dan sebagainya ya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini jelas ya, ketika Anda datang ke lokasi stand atau juga Pasate itu Anda beli, ya sama aja Anda langsung beli, tertarik makan ini Anda beli, nanti ya Anda nikmati itu aja, tidak ada yang bayar-bayar ke pemerintah ya. Termasuk juga beberapa kegiatan festival-festival, seminar-seminar dan sebagainya. Baik, sudah dipukul 8:37 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan beberapa selingan dan informasi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk asar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
5: Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat Kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Tahukah kamu, atap jam gadang yang ada saat ini ternyata bukan desain aslinya. Saat pertama kali dibangun pada masa Belanda, jam gadang memiliki atap berbentuk kubah dengan hiasan ayam jantan di puncaknya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, bentuk atap itu kemudian diubah menjadi mirip pagoda. Setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang kembali mengalami perubahan. Kali ini, desainnya dibuat lebih mencerminkan budaya lokal dengan bentuk gonjong seperti rumah adat Minangkabau. Perubahan ini membuat jam gadang semakin dekat dengan identitas masyarakat Sumatera Barat. Menariknya, setiap pergantian atap mencerminkan perjalanan sejarah dan pergantian zaman yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, saat melihat jam gadang, kamu tidak hanya melihat sebuah menara jam, tapi juga sebuah bangunan yang menyimpan cerita sejarah dari berbagai masa di Indonesia.

Dari mana pun berada lagu yang dihadirkan juga mendukung keberadaan Jam Gadang, momentum 100 tahun Jam Gadang yang dihadirkan oleh trio PPMI, Perempuan Minang Indonesia, yang ini adalah vokal trio grup, ada Ibu Suherni Syam S.A., Rina Amir, dan Windri Limoka, dengan penulis lagu Suherni Syam S.A., dengan komposer John P. Pendengar. Baik pendengar, itu agenda yang juga bisa Anda catat dan ikuti bergabung dalam rangkaian kegiatan peringatan 100 tahun Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, di mana di Rabu kemarin sudah ada kedatangan peserta delegasi negara sahabat 40 negara yang difasilitasi oleh IMLF. Kemudian di hari ini ada seminar 100 tahun Jam Gadang dari Literasi Menuju Warisan, Membangun Kekayaan, Perdamaian, dan Keberlanjutan, Pembelajaran dan Peluncuran 100 Buku. Kemudian melukis langsung di ruang publik oleh Profesor Haji Yusuf Liu Baujun, Pameran Buku, Pameran dan Bazar UMKM. Kemudian itu untuk melukis langsung itu berada di Istana Bung Hatta, di Pasatih dan area Jam Gadang. Kemudian untuk seminar 100 tahun Jam Gadang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang balok. Kemudian ada penanaman pohon dan baca puisi di alam, penanaman 100 pohon dan baca puisi oleh perwakilan kota dan delegasi dari berbagai negara berlangsung di Tabiang Barasok, Bukit Api. Kemudian pertunjukan seni tradisional dari beberapa negara yang berlangsung di Pasatih dan area Jam Gadang juga berlangsung di hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Kemudian besok ada seminar kebudayaan, diskusi adat dan seni budaya, bahasa dan akhlak, budaya Minangkabau, diskusi buku dan pembacaan puisi, berlangsung di UPT Pustaka Proklamator Bung Hatta. Kemudian wisata edukasi terintegrasi di Istana Bung Hatta, UPT Pustaka Proklamator Bung Hatta, Rumah Kelahiran Bung Hatta, dan IMLF Go to School, peringat. Kemudian ada pertunjukan kesenian, pertunjukan seni tradisional dari berbagai negara berlangsung di Pasatih dan area Jam Gadang, juga berlangsung di esok, ya, di Jumat 5 Juni 2026. Kemudian di hari Sabtu ada kegiatan juga, itu seminar internasional guru, itu peluang dan tantangan guru di era AI di UIN Bukit Tinggi. Kemudian parade 1000 perempuan berpakaian Minang berlokasi di Pasatih dan area Jam Gadang. Ada festival 100 penyair berpuisi dan penutupan di Pelestrian Jam Gadang di hari Sabtu 6 Juni 2026. Kemudian di hari Minggunya 7 Juni 2026 ada Jam Gadang Fun Run, startnya di Jam Gadang dengan lokasi tadi di Pelestrian Jam Gadang. Kemudian di hari Kamis, ya, Kamis sampai Minggu di 18 sampai 21 Juni 2026 itu ada pameran 100 foto Jam Gadang di Persidangan Jam Gadang. Kemudian Minggu dari tanggal 14 dan 21 Juni itu ada Pekan Sinema Bukit Tinggi, pemutaran film dan dokumenter, wawancara wali kota, ahli sejarah, tokoh nasional, masyarakat, dan terangkum dalam peristiwa budaya yang diupayakan dengan sejarah 100 tahun Jam Gadang, detak jantung ibu kota, film negara sahabat, dan pertunjukan seni dari delegasi negara sahabat dan sanggar lokal berlokasi di Pedesian Jam Gadang. Kemudian juga Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Juni ada Wonder Pejalan Nagari Festival 2026 di Bukit Tinggi dan juga Nagari Kota Gadang. Kemudian di Kamis 18 Juni 2026 Seminar Nasional Bukit Tinggi Kota Perjuangan dengan narasumber Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur DI Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Dr. Anhar Gonggong MA, sejarawan, dan Dr. Zulkayim M.Hum, akademisi, yang berlangsung di hari Kamis 18 Juni di lokasinya di Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang balok. Kemudian juga ada di hari Sabtu 20 Juni 2026 Seminar Internasional Kolonial menuju era persahabatan dan kerjasama antarbangsa dengan Jam Gadang sebagai saksi dan simbol perubahan, lokasi di Balai Sidang Hatta, peringat. Kemudian di hari Sabtu juga ada Jam Gadang Cultural Night, ya, Jam Gadang dalam narasi budaya dan perjuangan bangsa
berlokasi di Pedesian Jam Gadang. Dan di hari Minggunya 21 Juni 2026, Festival Kuliner Tradisional, sarapan pagi gratis dengan hidangan makanan tradisional khas Minangkabau serta bazar UMKM lokal dihadirkan untuk memeriahkan perayaan 100 tahun Jam Gadang dan memperkuat kebersamaan masyarakat di Pedesian Jam Gadang. Itu rangkaian yang bisa Anda simak dan ikuti bergabung dalam momentum 1 abad Jam Gadang di Kota Bukittinggi.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.

0: Pendengar dimanapun berada, lagu dari Alfian yang dicipta oleh Imran Bur dengan Sumara Bukit Tinggi. Lagu ini memang menjadi ikon ketika hari jadi kota Bukit Tinggi di 22 Desember setiap tahunnya. Dan memang dari lagu ini adalah objek-objek wisata, objek-objek viral dan kekinian, termasuk Jam Gadang ada di lirik lagu yang diciptakan oleh Om Imran Bur, pria asal Maninjau, Tanjung Raya, Kutan Agam. Menutup jumpa kita di Bincang Pagi untuk edisi hari ini di Kamis 4 Juni 2026. Selagi selamat bergabung di Bukit Tinggi untuk momentum 100 tahun Jam Gadang. Satu Jam Gadang bisa Anda agendakan bersama keluarga. Dan informasi-informasinya bisa Anda simak juga bersama RRI Bukit Tinggi. Acara selanjutnya oleh Kak Tuti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: You are now tuned in. Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
4: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
5: Ayo bangsa Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah akun media sosial TikTok mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional BPN menawarkan jasa pembuatan sertifikat tanah dan balik nama gratis. Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu dan penawaran tersebut merupakan modus penipuan. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com, akun TikTok tersebut bukan akun resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Konten-konten yang dibuat akun tersebut juga merupakan hoax. Kementerian ATR BPN melalui akun Instagram resminya @kementerian.atrbpn telah menghimbau masyarakat waspada terhadap modus penipuan berkedok pengurusan sertifikat tanah gratis. Kementerian ATR BPN hanya menyampaikan informasi melalui saluran komunikasi resmi. Informasi biaya pengurusan sertifikat tanah dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
3: You are now tuned in to your number one radio station.
2: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Portal Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
2: Kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
3: You are now to your number one radio station.
2: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan.
5: Dialog Kentongan
2: di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita masih bersama di acara musik dan informasi di pagi hari ini ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana pendengar, sudah banyak pekerjaan yang tuntas atau masih bengong? Atau masih malas barangkali ya, malas gerak ya, atau masih mikir-mikir mau buat apa? Nah mungkin untuk yang Anda yang lagi kehilangan ide, mungkin bisa berjalan keluar sebentar menikmati pagi hari ini, berjemur barangkali untuk memunculkan ide-ide kreatif Anda ya. Bisa juga mungkin untuk menambah inspirasi yang sedang mumet, yang sedang hilang gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi bingung, banyak referensi yang bisa Anda cari di siang hari ini. Untuk Anda yang mungkin lagi mikirin naskah, skripsi, atau lagi buat sesuatu yang bisa mendatangkan cuan ya, mungkin ide-ide seperti jalan keluar sebentar dari ruangan Anda, atau sembari menikmati secangkir teh di pagi hari ini, atau puding-puding juga bisa menghasilkan ide kreatif untuk Anda semua ya. Sembari Anda juga menikmati sajian-sajian lagu-lagu pilihan bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pastikan Anda selalu bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega, diselenggarakan di 3 negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Belum siap kehilangan, dari Stefan Pasaribu. Pendengar, sebanyak 33 kepala keluarga KK yang masih menempati hunian sementara Huntara di Nagari Balingka, Kecamatan Empat Koto, menerima bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah proses pemulihan pasca bencana. Bantuan yang disalurkan berupa beras, rice cooker, family kit, serta pakaian. Selain penyaluran bantuan, pendengar, kondisi Huntara dan kebutuhan warga juga menjadi perhatian dalam kunjungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Agam ke lokasi tersebut pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin. Dalam kegiatan itu, Bupati Agam Beni Warlis hadir bersama jajaran pemerintah daerah untuk berdialog langsung dengan warga sekaligus meninjau kondisi hunian sementara yang masih ditempati para korban bencana. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pendampingan selama masa pemulihan. Dan berbagai kebutuhan yang masih diperlukan penghuni Huntara turut didengarkan guna mendukung langkah pemulihan yang lebih optimal. Selain menyerahkan bantuan, pemerintah daerah juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi Huntara dan menyerap aspirasi warga terkait kebutuhan yang masih diperlukan selama menempati hunian sementara tersebut.

Saudara pendengar, hukum bukanlah sesuatu yang jauh dan sulit dipahami. Melalui program Jaksa Menyapa, Kejaksaan Negeri hadir memberikan edukasi hukum secara ringan, informatif, dan membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Program ini membahas berbagai isu hukum aktual, menjawab pertanyaan masyarakat, dan memperkuat pemahaman akan peran kejaksaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan dan ambil bagian dalam percakapan yang membuka wawasan hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi, setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jaksa Menyapa, membangun kesadaran hukum, menyapa masyarakat.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya hak, tetapi juga langkah menuju kemajuan bersama. Melalui program Perempuan Berdaya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi menghadirkan ruang dialog dan inspirasi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Ada beragam tema menarik, membuka wawasan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan. Dengarkan program ini, dan jadilah bagian dari perubahan menuju masyarakat yang adil dan setara. Perempuan Berdaya, hadir setiap Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan acara kita selanjutnya, pendengar, Anda dapat ikuti acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, langsung melalui studio multipurpose RRI Bukit Tinggi. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Jendela Negeri, Pro 1 RRI Ranai.
3: 99,2 persatu RRI Ranai, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
4: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Menyapa yang selalu hadir setiap edisi Kamis ya di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hari ini 4 Juni 2026 kami kembali hadir dan kami akan mengangkat topik yang sangat menarik terutama untuk para ibu-ibu rumah tangga, untuk keluarga-keluarga Bukit Tinggi dan sekitarnya Indonesia, bahkan begitu yang mungkin juga menonton YouTube kami dari seluruh Indonesia pada hari ini ya. Kali ini kita mengangkat topik tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pendengar dan juga pemirsa, kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan persoalan yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik saja, tetapi juga meninggalkan luka secara psikologis, luka sosial, dan juga bahkan ekonomi yang berkepanjangan. Nah, ironisnya tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga itu seringkali tidak terungkap karena banyak faktor ya, seperti misalnya ada rasa takut, kemudian juga ketergantungan, tekanan sosial, maupun kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia. Nah, melalui dialog interaktif kita kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana negara, khususnya kejaksaan, untuk menjalankan perannya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Dan bagaimana juga memberikan perlindungan kepada korban-korbannya, serta juga mendukung upaya pencegahan agar kasus-kasus serupa ini dapat diminimalkan di tengah masyarakat kita. Untuk itu, kita akan segera bahas saat ini di studio RRI Bukit Tinggi bersama dengan teman-teman kita, narasumber kita dari Kejari Padang Panjang. Kita sapa dulu ada Bapak Ilhamdi Arfan SH, Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Selamat pagi Pak Ilham, apa kabar?
1: Selamat pagi Pak.
0: Sehat, selamat ya? Pagi Bu. Bagi sehat ya? Sehat. Oke, boleh dipanggil Mbak juga boleh. Iya. Asal jangan sayang aja. Aduh. Kecepetan. Kemudian juga ada Ibu Friska Elsafar SHMKN yang merupakan Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Ibu Friska, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, lembut sekali Ibu Friska ini ya. Pasti enggak pernah dapat KDRT ya, Bu.
2: Masya Allah, semoga gak pernah ya.
0: Amit ya. Nah, berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan KDRT ini kalau menurut hukum di Indonesia? Boleh Pak Ilham atau Bu Friska, silakan Pak Ilham.
1: Oke, kekerasan dalam rumah tangga itu nomenklaturnya itu diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2024. Nah, sudah undang-undang ini sudah berlaku sekitar 12 tahun di Indonesia ini. Nama undang-undangnya itu Undang-Undang
2: Penghapusan
1: kekerasan dalam rumah tangga. Artinya undang-undang ini menghendaki adanya pencegahan di sana, adanya perlindungan korban, adanya penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya pemulihan. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu segala perbuatan ya, Mak. Segala perbuatan yang terutama dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan. Kesengsaraan itu artinya ada di sini psikis, ada fisik, ada juga seksual di sana, dan juga ada penelitian.

0: Jadi Kak, isu KDRT ini masih dianggap serius ya saat ini tuh karena masih banyaknya ya terjadi KDRT di lingkungan sekitar, di masyarakat, bahkan juga itu berdampak besar ya bagi korban, bagi keluarga, bahkan bagi anak yang ada di keluarga tersebut. Jadi, dan juga KDRT ini menyebabkan suatu penderitaan lah untuk keluarga ataupun korban kan. Makanya kadang orang-orang berpikir kalau KDRT ini suatu isu yang tabu bagi masyarakat. Jadi banyak yang tidak ingin melaporkan dan juga banyaknya kasus-kasus yang enggak selesai, bahkan dicabut laporannya, seperti itu.
1: Iya, karena kejadiannya atau mungkin pelakunya memang dalam lingkup keluarga juga gitu ya. Jadi dianggapnya ini aib keluarga, iya, gitu benar. Ya, nggak mau diselesaikan kemudian secara hukum gitu. Oke. Tapi kan masyarakat juga harus tahu bahwa bentuk-bentuk KDRT ini yang diatur dalam perundang-undangan juga kan lumayan banyak juga nih, Pak Ilham dan juga Bu Friska. Nah, seberapa penting sih masyarakat harus memahami hal ini begitu?
0: Sangat penting ya, agar masyarakat itu dapat mengenali, mencegah, bahkan melaporkan dan membantu korban apabila terjadi tindak pidana KDRT ini.
1: Oh, jadi masyarakat juga bisa membantu ya?
0: Benar,
1: makanya bisa membantu. Makanya mereka juga harus, maksudnya kita secara umum tuh harus paham juga sama hal ini gitu. Oke, membantunya dalam hal pelaporan atau seperti apa? Mungkin bisa dari pencegahan juga mungkin atau melaporkan saja tuh gimana Pak Ilham?
2: Nah, kalau peran serta masyarakat itu masuk dalam kategori peran serta masyarakat. Nah, walaupun kita tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga, namun demikian kita bertanggung jawab sebagai warga masyarakat untuk melindungi baik itu tetangga kita atau memberikan pertolongan sesegera mungkin. Dalam undang-undang itu berbunyi memberikan perlindungan sesegera mungkin atau ikut mendampingi sebagai korban untuk mendampingi melaporkan terjadinya tindak pidana itu.
1: Oke, bisa ikut juga memotivasi mungkin ya Pak Ilham ya, kalau ada yang takut untuk melaporkan, malu misalnya, kita yang sudah mengerti, kita bisa memberikan motivasi untuk mereka gitu ya.
2: Benar sekali Pak.
1: Betul-betul, oke. Tadi juga Pak Ilham sempat mention juga bahwa KDRT itu kan tidak hanya bentuknya kekerasan fisik saja, bisa jadi psikologis juga. Nah ini seperti apa sih kekerasan psikologis yang dimaksud di sini Pak Ilham?
2: Perkembangan hukum sekarang kekerasan itu tidak hanya memandang sebagai fisik, namun juga psikis. Nah, apa itu kekerasan psikis itu? Bisa hilangnya kepercayaan diri seseorang atau orang itu merasa malu terhadap dirinya. Nah, itu bentuk-bentuk kekerasan psikis. Mungkin ada intimidasi atau ada ancaman atau ada perkataan yang kasar sehingga merendahkan dirinya, mengakibatkan dirinya itu tidak lagi sebagai tidak percaya diri lagi. Nah, itu bentuk-bentuk dari kekerasan psikis. Nanti penanganannya itu bisa berbentuk konseling kepada psikolog atau ada visum et repertum psychiatricum yang dikeluarkan oleh psikiater, dokter psikiater. Nah, itu nanti pembuktiannya di sana.
1: Oke, karena kalau kekerasan fisik kan bukti-buktinya tuh kelihatan. Mm-hmm. Tapi kalau dari psikis memang harus bekerja sama dengan dokter atau psikiater atau psikolog begitu. Psikolog, ya Pak Ilham ya. Oke. Kalau dari dilihat dari sisi hukumnya, apa aja sih bentuk KDRT itu di Indonesia ini Pak Ilham? Oke. Kalau yang fisik kita bisa lihat tuh buktinya. Kalau yang psikis juga tadi udah dijelasin sama Pak Ilham juga. Yang ketiga tadi Bu Friska?
0: Kekerasan secara seksual.
1: Secara seksual. Oke, itu juga pasti buktinya ada juga gitu ya. Nah, kalau penelantaran ini seperti apa sih, Bu?
0: Kalau untuk penelantaran ini bisa contohnya ya, tidak memberikan nafkah, terus juga tidak memenuhi kebutuhan dasar dalam rumah tangga. Atau membiarkan anggota keluarganya lah, mungkin seperti itu. Mungkin bagi kaum sebagai pemimpin rumah tangga, kaum laki-laki, itu kan sebenarnya memiliki andil besar ya dalam rumah tangganya. Harus menjadi pemimpin, harus memberikan nafkah kepada rumah tangganya, kepada anak dan istrinya. Jadi apabila dilakukan penelantaran rumah tangga, itu sudah diatur dalam undang-undang ini.
1: Oke, jadi kalau kita mau melaporkan tuh nggak harus empat-empatnya ada ya? Satu aja boleh?
0: Bisa, berarti satu aja boleh.
1: Oke. Nah, kalau yang kekerasan fisik tadi kan kita tahu ya bentuknya jelas kan? Maksudnya ada batasannya nggak sih? Minimalnya apa?

0: ada nggak dicubit gitu? cubit sayang lagi. Gimana tuh, ada nggak
1: cubit sayang? Nah, kalau kekerasan itu kan dalam KUHP baru kita itu kan juga diatur ada kekerasan yang menyebabkan luka berat. Nah, itu seperti cacat, tidak berfungsinya panca indera, atau bisa mengakibatkan gugurnya kandungan, atau tidak bisa melaksanakan kegiatan selama 4 minggu berturut-turut. Nah, itu luka berat. Itu ancamannya lebih tinggi lagi, bisa 12 tahun ke atas. Nah, itu. Nah, yang kedua itu ada luka saja. Nah, luka ini artinya perbuatannya itu mengakibatkan tidak terganggunya pekerjaan, namun masih bisa melakukan aktivitas. Nah, dan yang ketiga itu ada luka ringan namanya. Perbuatan itu tidak mengakibatkan menghalangi aktivitas sehari-hari. Contohnya hanya luka memar. Kalau luka memar, kalau orang kerja kantoran kan bisa kerja kantoran lagi.
0: Masih bisa ditutupin makeup ya?
1: Iya. Nah, itu. Okay. Nah, berdasarkan klasifikasi tadi itu mengakibatkan penghukumannya juga makin tinggi, makin sedang, makin rendah. Nah, seperti itu.
0: Jadi itu yang membedakannya ya, dia berat, sedang, dan ringan tadi. Iya. Bentuk hukumannya juga nanti kemudian akan berbeda tergantung luka-luka yang dialami gitu ya. Okay. Nah, ini kalau tadi kan kita juga sempat dengar tentang kekerasan seksual. Kalau dalam hubungan suami istri tuh gimana tuh ke hukum memandang kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga? Gimana tuh Kak Friska? Takut banget nih sebenarnya nih. Boleh Kak Friska aja dia ngomong.
2: Karena bahas tentang seksual tuh kan agak sensitif ya.
0: Betul sekali Kak, gimana tuh Kak?
2: Jadi pemaksaan hubungan secara seksual itu sudah diatur juga dalam undang-undang ini. Mungkin baik itu dalam hal suami istri ataupun itu tujuannya untuk komersil, itu termasuk dalam KDRT seperti itu.
0: Oke, jadi dipaksa pun itu udah termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
2: Di saat gitu ya. Mungkin istri atau suaminya tidak ingin melakukan itu, betul, tapi sudah dilakukan pemaksaan.
0: Betul.
2: Itu sudah termasuk KDRT.
0: Oke. Nah, belakangan ini banyak banget juga orang yang bilang KDRT itu bukan cuma perempuan loh korbannya, laki-laki juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kan sering perempuan yang selalu diviralkan misalnya atau di up ke media gitu. Laki-laki agak malu mungkin kalau mau di up ke media, kalau mau dibahas di media gitu ya. Tapi pada kenyataannya laki-laki pun sering jadi korban kan. Nah, sama nggak perlakuannya nanti nih Pak Ilham?
1: Nah, kita bahas dulu ininya Mbak. Kenapa KDRT ini lebih condong ke perempuan?
0: Nah, ya.
1: Lahirnya undang-undang ini kan berdasarkan itu ada konvensi anti eliminasi semua penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu CEDAW. Konvensi internasional CEDAW. Nah, maka lahirlah undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini. Nah, di sana makanya undang-undang itu terutama perempuan. Nah, itu yang menyebutkan. Karena perempuan kan di masyarakat Indonesia pada umumnya itu bahkan pandangannya itu hanya dapur, kasur, dan sumur gitu. Nah, hal-hal seperti itulah makanya mengutamakan perempuan. Namun demikian, undang-undang juga tidak membatasi korban itu tidak hanya perempuan. Bahkan sebaliknya, itu bunyi pasalnya. Setiap suami atau sebaliknya gitu. Jadi yang menjadi korban di sini bisa perempuan dan bisa juga seorang suami. Nah, biasanya kalau yang suami menjadi korban itu kan ada apanya itu pencetusnya, apakah karena perselingkuhan misalnya atau karena nggak dinafkahkan, nah seperti itu. Namun demikian, ya, undang-undang juga memberikan perlindungan tidak harus sampai ke kekerasan. Kalau dia tidak menafkahkan, tadi kan ada aturan mainnya penelantaran rumah tangga, penelantaran keluarga. Nah, itu ada lagi pidananya. Tidak harus main kekerasan. Nah, seperti itu.
0: Jadi kalau yang menelantarkan nih istrinya, boleh nggak? Istrinya yang nggak pulang-pulang gitu, misalnya nggak ngurusin anak, nggak ngurusin suami gitu, itu termasuk penelantaran nggak tuh Pak?
1: Nah, kalau ada, ya ini tajam kali, lebih mendalam lagi pertanyaan kakak ini.
0: Penasaran soalnya, itu masuk nggak sih? Soalnya kan kesian ya, maksudnya laki-laki terus nih yang disalahin gitu. Padahal sekarang perempuan banyak yang kayak gitu, Kak Ilham. Ada juga lah gitu ya maksudnya. Gimana tuh Kak Ilham?
1: Oknum kata orang.
0: Betul sekali, oknum perempuan yang juga seperti itu. Gimana tuh Kak Ilham?
1: Nah, kalau batasannya dalam undang-undang, kalau kita aparat penegak hukum ini kan pembuktian nantinya Mbak. Ujungnya pembuktian. Kalau tidak menafkahkan itu kan jelas apa buktinya, tidak mentransfer, tidak memberikan uang, nah seperti itu bentuknya kan. Nah, kalau istri tidak mau melayani, memang hubungan suami istri itu antara persetujuan kedua belah pihak. Nah, kalau dalam undang-undang PKDRT ini, makanya ada delik apa di sini, ada tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Artinya harus setuju dulu nih antara suami dan istri, mau sama mau, walaupun terikat dalam
0: hubungan suami istri.
1: Iya, nah itu.
0: Oke. Jadi bisa juga loh kalau misalnya perempuan-perempuan yang suka menelantarkan suaminya ya, lebih sering main atau goyang-goyang TikTok aja ya kan, tapi suami dan anak tidak diurus, hati-hati ya. Oke. Nah, pemicunya sekarang mungkin lebih beragam lagi ya dari zaman lebih dulu beragam. Gitu mungkin ya. Kalau dulu mungkin perselingkuhan misalnya gitu, atau tadi tuh tidak memberi nafkah misalnya gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih beragam lagi ya. Apa nih pemicu-pemicu atau hal-hal baru yang Pak Ilham dan juga Bu Friska temukan di lapangan?
1: Kalau pemicunya, kalau KDRT ini, bahkan kami kasihannya Mbak, kalau orang itu nikah siri. Nah,
0: oh betul, iya.
1: Nikah siri. Apa? Dalam KDRT ini di perkawinan itu adalah perkawinan yang tercatatkan dalam negara. Nah, okay. Jadi tidak terhitunglah, tidak terlindungilah mereka itu dalam undang-undang KDRT ini. Oh, itu yang okay. yang lebih kasihannya.
0: Iya, betul.
1: Nah, apabila hal itu nikah siri itu, si laki-laki ini biasanya lebih gampang
0: untuk meninggalkan gitu ya.
1: Atau betul. Untuk melakukan kekerasan atau untuk apa melakukan tindak pidana dalam lingkup rumahnya. Tapi negara tidak memandang itu sebagai rumah tangga. Nah, seperti itu.
0: Nah, itu tadi untuk istri, juga kita udah bahas untuk suami. Sekarang untuk anak nih, Bu Friska. Kalau misalnya anak menjadi korban KDRT, kemudian apakah itu si pelakunya tuh jadi double gak sih? Maksudnya pasalnya tuh bisa berlapis gak? Kekerasan terhadap anak juga, kemudian juga dari KDRT-nya juga bisa kayak gitu gak, Bu Friska? Kan ada juga nih untuk ini ya, untuk perlindungan terhadap anak gitu ya. Nah, bisa kayak gitu gak, Pak Ilham? Atau harus salah satunya?
1: Kalau satu perbuatan tentu kita ancamannya satu tindak pidana juga. Tapi kalau berulang kali perbuatan, nah itu bisa. Misalnya, biasanya kalau KDRT ini baru apa korbannya itu mengakibatkan luka yang serius baru dilaporkan. Kalau lukanya ringan biasanya dimaafkan. Nah, itu pencegahan menjadi luka yang lebih serius ini, itulah yang perlu kita dorong. Walaupun itu luka ringan, segera kita dampingi, segera kita cegah supaya tidak menjadi kesengsaraan yang lebih dalam lagi.
0: Ya, nah, betul. Dan kalau zaman sekarang juga ya, kalau istilah anak-anak sekarang tuh in this economy gitu ya.
2: In this economy.
0: Kayaknya ini juga jadi salah satu faktor terbanyak mungkin kasus-kasus KDRT yang terjadi.
1: Iya.
0: Benar gak, Bu Friska? Iya kan?
2: Benar, ekonomi
0: ini gak, maksudnya tekanan ekonomi dari masyarakat yang sekarang gitu ya, kemudian juga sulitnya suami mencari nafkah, belum lagi mungkin ada PHK di mana-mana gitu ya.
2: Faktor keuangan.
0: Apakah ini menjadi faktor terbesar dalam berbagai kasus KDRT?
2: Sebenarnya banyak kasus yang itu menjadi penyebab besarnya ya, ekonomi ini. Tapi saya yakin pasti banyak lagi faktor-faktor lain selain faktor keuangan tadi. Pasti ada penyebab-penyebab lain sehingga timbul adanya kekerasan dalam rumah tangga.
1: Okay. Nah, saya tambahkan ya,
0: boleh,
1: Mbak.
0: Boleh, silakan Pak Ilham.
1: Bahkan sekarang lebih cenderung ke judol, Mbak.
0: Oh,
1: judol. Nah, judol itu judol. lebih mencetus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
0: Oke. Okay.
1: Suaminya minta duit, yeah. Istrinya minta duit, suaminya terlilit pinjol karena judol.
0: Betul.
1: Terjadilah kekerasan
0: dalam rumah tangga.
1: Iya.
0: Betul. Yang sudah pernah Pak Ilham atau Bu Friska hadapi nih, boleh cerita nggak pengalamannya tentang kasus ini?
1: Yang pernah saya hadapi itu karena alkohol.
0: Alkohol.
1: Lagi
0: mabok nih ceritanya.
1: Bapaknya pulang mabok, iya. Anaknya enggak mau bukain pintu karena bapaknya ini kan enggak normal.
0: Iya.
1: Akhirnya dipukul lah anaknya. Nah, seperti itu. Atau karena ada juga yang karena judi online.
0: Iya.
1: Nah, tadi yang saya sampaikan, suami apa istrinya butuh uang, suaminya terlilit pinjol, jadi tekanannya double mbak.
0: Double tekanannya.
1: Dari debt collector juga diminta uang, dari istri pun diminta uang. Nah, terjadilah kekerasan.
0: Biasanya
1: ke istri atau ke anak. Nah,
0: oke,
1: seperti
0: oke,
1: itu.
0: Oke, berarti masalah ekonomi tadi juga berarti ya Kak Friska ya yang menyebabkan hal ini gitu. Kalau Kak Friska sendiri pernah mengalami kasus, bukan mengalami ya maksudnya.
2: Tadi jangan
0: mengalami,
2: jangan
0: menangani, maksudnya mengalami. Pernah menangani kasus KDRT juga gak sih? Boleh ceritain salah satunya mungkin?
2: Sejauh ini belum ya.
0: Oke.
2: Untungnya belum pernah.
0: Alhamdulillah berarti ya aman damai.
2: Alhamdulillah aman damai. Tapi kan banyak ya. Banyak kasus-kasus KDRT yang viral. Yang pemberitaan di mana-mana.
0: Betul.
2: Kalau dari saya sendiri belum pernah sih.
0: Oke. Jadi bukan berarti tidak ada mungkin ya. Sebenarnya kan bukan berarti gak ada, tapi mungkin karena balik lagi ke yang di awal tadi. Takut melaporkan, karena ini dianggap aib. Terus juga pelakunya mungkin, ya namanya juga keluarga, suami sendiri. Kadang-kadang lebih memilih untuk memaafkan walaupun sudah berulang-ulang mungkin gitu ya. Nah mungkin hal ini yang harus kita sosialisasikan gitu ke masyarakat, ke pendengar dan juga penonton kita. Bahwa mungkin lebih baik dilaporkan dulu biar ada efek jeranya dulu gak sih Pak Ilham?
1: Iya betul.
0: Dari yang kecil dulu nih misalnya gitu ya. Ketika dia melakukannya dengan tingkatan atau level yang masih mungkin ringan gitu ya, dilaporkan biar dia tahu ada konsekuensi dari apa yang dilakukan.
1: Benar sekali
0: gitu
1: Kak.
0: Ya. Lagian penyelesaiannya juga kan nanti enggak harus secara harus masuk pengadilan atau langsung dihukum juga kan, banyak cara juga untuk menyelesaikannya kan.
1: Banyak cara untuk mencapai keadilan sekarang. Apalagi KUHP baru dan KUHP baru ini. Ada namanya restorative justice.
0: Betul.
1: Ada namanya pengakuan bersalah, ada lagi diversi kalau anak yang melakukan kekerasan dan sebagainya.
0: Betul. Ini juga bisa diberlakukan untuk kekerasan dalam rumah tangga.
1: Bisa dilakukan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
0: Jadi enggak semuanya.
1: Tapi tidak kekerasan seksual ya, Mbak?
0: Kecuali kekerasan seksual. Jadi dari 4 poinnya tadi itu kecuali kekerasan seksual. Kenapa tuh? Karena ini ada pasal khususnya atau gimana?
1: Iya, kalau dalam KUHP baru itu restorative justice itu tidak boleh dilakukan terhadap tindak pidana yang lebih dari 5 tahun dan kekerasan seksual. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kekerasan seksual ini biasanya dilatar belakangi kan karena ada hubungan apa yang erat, nanti takutnya dibujuk, terulang kembali seperti itu biasanya. Nah, mencegah terulang kembali itu makanya ada pengecualian.
0: Karena ini lebih khusus gitu ya.
1: Lebih
0: istilahnya
1: khusus.
0: Ya. Oke. Makanya hati-hati sekali untuk para suami maupun para istri kalau mau melakukan sesuatu harus dipikir berkali-kali gitu ya.
1: Iya.
0: Sekarang kita enggak bisa main pukul aja, enggak bisa kita main main ancam aja. Ancaman juga termasuk itu psikis kan?
1: Jatuhnya
0: kalau ancaman ya. Nah, itu juga enggak bisa kita lakukan sembarangan gitu, apalagi terhadap keluarga dekat kita sendiri, istri ataupun anak-anak kita gitu. Nah, kalau yang tadi Pak Ilham sempat cerita tuh yang terhadap anak, itu penyelesaian seperti apa Pak Ilham?
1: Sama seperti apa Mbak yang saya katakan tadi, ada luka berat, ada luka sedang, ada luka ringan.
0: Aha.
1: Nah, kalau luka sedang tuh masih bisa kita damaikan.
0: Oke.
1: Nah, namun benar kata kakak tadi, harus dilaporkan. Nah, laporannya ini tidak hanya ke kepolisian.
0: Oke.
1: Nah, mana tahu takut kepolisian, bisa terlebih dahulu ke dinas terkait.
0: Oh, gitu.
1: Nah, setiap pemerintah daerah itu ada dinas sosial, yang di dalamnya itu ada unit perlindungan perempuan dan anak.
0: Betul,
1: nah, itulah
0: yang
1: bisa kita konseling di sana, kita curhat di sana, kita ceritakan permasalahan kita. Nah, itu yang membuat percaya diri kita kembali lagi. Nah, pikiran jernih ini mau dibawa ke mana atau mau membawa proses hukum atau bagaimana
0: gitu. Jadi nggak perlu langsung ke polisi juga gitu ya.
1: Iya.
0: Di tengah-tengah masyarakat kita juga sekarang kan banyak kader-kader sosialnya kader-kader. Juga
1: nah,
0: ya.
1: Benar itu.
0: Betul ya, kader-kader dari
1: sosialnya
0: situ ya, dari situ bisa juga dilaporkan dulu, nanti tentunya mereka sudah terlatih dan tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke. Karena kalau langsung ke kantor polisi gitu agak takut juga mungkin, agak khawatir juga mungkin, tekanannya berbeda gitu pasti ya. Oke deh kalau gitu, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita seputar kekerasan dalam rumah tangga ini, Bu Friska dan juga Pak Ilham. Jangan kemana-mana untuk mendengar dan juga penonton YouTube kami untuk kesiang hari ini, masih dalam Jaksa Menyapa bersama Kejari Padang Panjang. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Patmir, pesanan dari Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Nggak gua aja.
1: Lepaskan tengah.
3: Masuk!
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes, menang.
4: Aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Perempuan tangguh memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak perubahan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Ketangguhan ini tidak hanya terlihat dari kemampuan menghadapi tantangan hidup, tetapi juga dari keberanian untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam banyak situasi, perempuan menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas keluarga sekaligus mendorong kemajuan komunitas di sekitarnya. Di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan, perempuan terus menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga politik. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima perubahan, tetapi juga sebagai pencipta solusi atas berbagai permasalahan sosial. Dengan semangat yang kuat, perempuan mampu membuka akses terhadap peluang yang sebelumnya sulit dijangkau, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perempuan tangguh juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui berbagai gerakan sosial dan komunitas, mereka menginspirasi banyak orang untuk berani bersuara dan bertindak. Kehadiran perempuan dalam ruang publik membawa perspektif yang lebih inklusif dan berimbang dalam pengambilan keputusan.
1: Baiklah, saudara pendengar dan juga penonton YouTube RRI Bukit Tinggi, masih bersama Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Oke, bersama Pak Ilham, Bu Friska juga di sini, kita sedang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tadi sudah banyak kita bahas juga tadi di awal begitu ya, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangganya apa saja, kemudian juga ancaman hukumnya seperti apa begitu kan. Nah, untuk korbannya nih, Pak Ilham dan Bu Friska, perlindungan hukum yang akan didapatkannya seperti apa? Karena kan ini keluarga ya, pasti maksudnya kalau suaminya yang nanti kemudian menjadi tersangkanya atau pelakunya misalnya, tentu suaminya juga punya keluarga nih, nah takutnya intimidasi dan segala macam. Seperti apa dibentuk perlindungan untuk si korban?
2: Dalam Undang-Undang KDRT ini diciptakan memang untuk itu, Mbak.
1: Okay.
2: Harus ada perlindungan terhadap korban.
1: Iya.
2: Nah, salah satunya itu ada dinamakan rumah aman.
1: Mm-hmm.
2: Nah, di sana apabila rumah itu tidak apa, korban tidak merasa aman di dalam rumah tangganya,
1: mm-hmm,
2: dia bisa dulu transit lah di sana.
1: Okay.
2: Memberikan perlindungan. Nah, memberikan perlindungan baik itu nanti kerjasamanya dengan dinas sosial tadi,
1: mm-hmm,
2: kepolisian, dan nanti dikeluarkan penetapan oleh pengadilan untuk korban ini dilakukan perlindungan. Nah,
1: okay,
2: itu ada waktunya, Pak, apakah itu selama 7 hari? Satu bulan, bahkan sampai 1 tahun bahkan.
1: Oke,
2: dalam undang-undang itu
1: boleh ada, boleh di rumah aman itu ya,
2: rumah aman itu.
1: Jadi itu apakah selama kasusnya berjalan sampai ada penetapan hukumnya atau setelah itu pun masih boleh di sana?
2: Selama orang tersebut merasa percaya dirinya, mentalnya pulih kembali.
1: Okay.
2: Nah, selama di rumah aman itu tentu konseling,
1: ya,
2: psikologi apa, mm-hmm, tentu dikunjungi,
1: ya,
2: tentu
1: betul,
2: dipulihkan
1: ada
2: lagi.
1: Ada pendampingan begitu ya?
2: Pendampingan itu, mm-hmm, nah seperti itu.
1: Oke, jadi selama itu dibutuhkan.
2: Selama itu
1: berarti
2: dibutuhkan.
1: Begitu. Termasuk untuk anak-anaknya juga berarti ya?
2: Termasuk untuk anak-anaknya. Bahkan
1: okay,
2: kalau yang menjadi pelakunya itu orang tua, tentu, mm-hmm, ini ada anomali di sana kan?
1: Mm-hmm.
2: Nah, hukumannya itu bisa kita cabut perwaliannya.
1: Oh,
2: ada
1: okay,
2: ada pidana tambahannya itu pencabutan perwalian secara keperdataan. Artinya,
1: mm-hmm,
2: hak-hak anak secara keperdataan tidak dapat lagi diwakilkan oleh orang tua. Seperti
1: oh,
2: itu.
1: Gitu. Untuk melindungi si anak juga tentunya ya. Gitu ya. Oke, oke. Nah, sekarang untuk pelaporan nih. Tadi kan pelaporannya memang tidak harus langsung ke polisi begitu ya. Tapi ketika kita akan melaporkan ke polisi, bukti apa yang harus dibawa sebagai korban? Boleh, silakan. Siapa yang mau jawab nih? Mau sweet lagi kita? Kita kan sering sweet hari ini ya. Silakan Bu Friska.
3: Jadi Kak, sebenarnya dari awal misalnya kita melapor nih ke kepolisian,
1: iya, betul,
3: kita tidak harus membawa bukti.
1: Oh, serta harus membawa bukti.
3: Harus membawa bukti itu sebenarnya enggak.
1: Oke. Okay.
3: Karena nanti kan ada tahapan-tahapan yang harus dijalani.
1: Mm-hmm.
3: Jadi pertama pasti dari pihak kepolisian dulu menerima laporan tersebut.
1: Oke. Okay.
3: Setelah itu nanti kan dilakukan penyelidikan.
1: Iya.
3: Penyelidikan ini menentukan apakah suatu perbuatan ini merupakan tindak pidana atau bukan.
1: Mm-hmm.
3: Apabila telah dibuktikan sudah, benar melakukan tindak pidana, barulah nanti masuk ke tahap penyidikan.
1: Okay.
3: Tahap penyidikan inilah nanti kita akan mengumpulkan alat-alat bukti dari kepolisian akan mengumpulkan alat-alat bukti, baik seperti keterangan saksi, keterangan korban sendiri, barang-barang bukti, atau ada visum di sana, bisa foto, berupa foto luka-luka yang diakibatkan dari tindakan tersebut.
1: Betul.
3: Dan juga nanti barulah kita bisa membawa ini, dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan seperti itu.
1: Oke, nah kalau tadi itu kan dari kepolisian, kemudian ketika masuk ke kejaksaan seperti apa nih peran kejaksaan untuk kasus-kasus KDRT nih?
3: Untuk di kepolisian tadi kan sudah saya jelaskan
1: betul,
3: ya.
1: Betul, betul.
3: Kalau sudah masuk di kejaksaan itu mungkin dari awal kan kita menerima berkas, berkas perkaranya dinyatakan sudah lengkap oleh jaksanya,
1: betul?
3: Barulah bisa masuk ke tahap persidangan.
1: Okay.
3: Tahap persidangan nanti jaksa memberikan tuntutan dan juga nanti berlanjut ke tahap eksekusi dan lainnya.
1: Oke, okay. Biasanya berapa tahun sih tuntutannya ini Bu Friska untuk kekerasan dalam rumah tangga ini? Range-nya dari berapa sampai berapa gitu biasanya?
3: Sebenarnya tergantung ya, tergantung kategorinya dulu apa, bagaimana dampak yang diakibatkan dari KDRT ini.
1: Iya.
3: Bahkan ada yang sampai meninggal, itu hukumannya bisa juga dijatuhkan 20 tahun lebih.
1: Oke.
3: Begitu.
1: Itu udah tergantung. Pembunuhan dong jatuhnya ya, kalau sampai meninggal
3: benar.
1: Gitu ya. Nah, untuk penyelesaian di KUHP dan KUHP yang baru kan banyak cara tadi kata Pak Yohamnya, bukan enggak harus langsung masuk pengadilan gitu ya. Nah, cara ini apakah dipraktekkan juga dalam kasus KDRT dan seperti apa penerapannya Pak Ilham?
2: Nah, setiap orang itu kan menginginkan keluarga yang harmoni, Mbak. Keluarga yang rukun, harmoni, aman. Nah, kalau dengan tanpa pengadilan tercapai hal tersebut, kenapa tidak kita mencoba hal yang demikian? Nah, misalkan kalau kekerasannya itu baru pertama kali dilakukan dan apa akibatnya hanya luka ringan, nah kita coba persuasif. Kita undang tokoh masyarakat di sana, entah itu Pak Lurahnya, Pak RT-nya, bagaimana sih ini orang, bisa nggak kira-kira ini orang berubah ke depannya. Nah, nanti kita undang juga korban, kita undang pelaku, mau nggak memaafkan. Nah, itu mekanismenya bisa restoratif justice, ya, pemulihan kepada keadaan semula. Jadi, keadaan yang mengakibatkan luka tersebut kita pulihkan menjadi harmoni kembali. Nah, itu kalau untuk kekerasan yang mengakibatkan luka ringan saja, Mbak. Tapi kalau dah luka berat atau kekerasan seksual tadi, nah itu tidak ada jalan menuju sana. Ayo kita sidangkan. Bahkan kita sebagai jaksa perannya di sana juga dapat restitusi. Nah, restitusi itu apa sih yang diperlukan korban selama selama pelaku ini dihukum atau selama pelaku ini diproses, itu kita akomodasikan. Seperti misalnya restitusi terhadap konseling misalnya, Mbak. Nah, misalnya dia butuh psikiater atau psikolog, itu kan butuh biaya ke rumah sakit, butuh transportasi ke rumah sakit, butuh membayar jasa medisnya. Nah, seperti itu bisa kita kalkulasikan nanti bersama lembaga perlindungan saksi dan korban, menghitungnya, kita mintakan ke hakim untuk meminta restitusi. Nah, kalau hakim mengabulkan, barulah kita dapat menyita barang si korban tadi, menyita barang tersangka atau terdakwa tadi untuk kita lakukan pelelangan, atau dia membayar secara sukarela, kita berikan kepada korban. Ini uang restitusi untuk pemulihan kamu sehingga kembali kepada keadaan semula, seperti itu.
1: Jadi untuk melanjutkan kehidupannya,
2: iya,
1: gitu ya, kalau perempuannya suaminya mungkin nanti akan masuk penjara misalnya,
2: iya,
1: gitu ya, kemudian harus melanjutkan hidup dengan anak-anaknya, mungkin dari situ juga
2: bisa
1: digunakan sekali. Gitu ya. Oke. Jadi kalau berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga kan memang kita seakan-akan tuh memihak sekali nih sama perempuan dan anak, karena ini terjadinya banyak terhadap perempuan dan juga anak gitu.
2: Iya.
1: Nah, untuk pemulihan mental mereka kan tadi dibantu juga oleh berbagai pihak.
2: Berbagai pihak.
1: Berarti kejaksaan ini juga bekerja sama dengan berbagai sektor berarti ya?
2: Tentunya Mbak, kita bekerja sama dengan dinas sosial, kita bekerja sama dengan dinas kesehatan, untuk apa kesehatan mentalnya, kita bekerja sama dengan tokoh agama bahkan.
1: Oke.
2: Di sana tokoh agama bisa memberikan pendampingan secara keagamaan, bagaimana kehidupan kedepannya dan sebagainya. Harus semua lini stakeholder harus terlibat untuk penghapusan kekerasan rumah tangga ini, Mbak.
1: Betul.
2: Hanya kejaksaan, tidak hanya kepolisian, tidak hanya para penegak hukum, masyarakat pun harus berperan serta dalam perlindungan penghapusan kekerasan dalam rumah
1: tangga. Penghapusan ini ya, karena bunyinya di undang-undang juga penghapusan.
2: Penghapusan
1: berarti enggak boleh ada sisa-sisanya
2: tidak
1: gitu.
2: Tidak boleh ada sisa-sisa.
1: Nah, faktor budaya, faktor agama itu kan sering juga jadi stigma ya dalam penyelesaian kasus ini. Gimana nih kejaksaan menanggapi hal ini?
2: Benar Mbak, ini karena sekarang pun di media sosial patriarki. Nah itu patriarki. Sedikit-sedikit patriarki.
1: Kenapa Pak Ilham kayak tersinggung sekali?
2: Nah.
3: Karena dia laki-laki.
2: Kalau undang-undangnya itu tegas menyatakan non-diskriminasi, artinya tidak ada perbedaan agama, ras, budaya dan sebagainya. Kesetaraan gender artinya di sana undang-undang menghendaki hak antara hak dan kewajiban perempuan, suami dan istri itu setara.
1: Betul.
2: Nah, tadi Mbak katakan apa tadi Mbak? Lupa saya.
1: Gara-gara patriarki ini.
2: Gara-gara patriarki.
1: Dan faktor budaya dan juga agama kan ini sering juga nih menyulitkan untuk penyelesaiannya gitu ya. Mungkin menjadi stigma juga di masyarakat gitu. Gimana tanggapan dari
2: selagi kejaksaan? Selagi itu pelaku atau lingkup rumah tangganya itu hanya sebatas stigma, mungkin kita belum bisa masuk, Mbak. Tapi kalau sudah di sana ada intimidasi, ada kata-kata tadi agama dijadikan sebagai gitu ya. Tameng untuk menjustifikasi seseorang itu sehingga tertekan mentalnya, sehingga terganggu psikologinya. Nah, itu baru ada kita lakukan penindakannya di sana.
1: Seperti itu. Kalau patriarki tadi masuk ke budaya gitu
2: budaya
1: ya.
2: Budaya kayaknya ya.
1: Masuk ke budaya. Ada mau ditambahin Bu Friska, silakan.
3: Enggak ada sih, cukup.
1: Tentang patriarki mungkin. Ini emang lagi banyak juga diomongin sekarang ya, tapi kayaknya makin kesini sudah makin berkurang lah laki-laki yang dianggap patriarki seperti itu ya. Karena itu kan memang budaya kita sejak dahulu kala, tapi sekarang kan sudah teknologi sudah berkembang, wawasan masyarakat juga sudah semakin luas gitu. Jadi nggak ada lagi tuh kayak yang pulang ke rumah suaminya langsung baru nyampe rumah aja nggak nanyain gimana kabar istri dan anak-anaknya ya, langsung nanyain masak apa, bikinin kopi gitu.
3: Sekarang ya sudah zamannya emansipasi wanita.
1: Emansipasi
3: kan?
1: Betul banget. Tapi bapak-bapak juga boleh loh emansipasi.
2: Iya boleh emansipasi.
1: Boleh nyapu
2: rumah.
1: Boleh.
2: Cuci piring kan.
3: Justru itu kewajibannya bapak-bapak loh. Justru itu kewajibannya bapak-bapak kan sebenarnya.
1: Iya betul. Nah gimana nih?
2: Gimana nih?
1: Oke. Jadi kalau dari dari sisi budaya ataupun agama tentunya ini nggak bisa jadi alasan gitu ya.
2: Tidak bisa
1: itu
2: menjadi
1: tadi
2: alasan.
1: Mungkin kesimpulannya gitu kalau yang tadi ya. Oke. Nah, dari kasus-kasus yang mungkin sudah ada, yang sudah terjadi, tantangan apa sih yang terberat yang dihadapi menyelesaikan kasus-kasus KDRT ini? Pak Ilham, nanti Bu Friska juga bisa cerita. Silakan. Nah,
2: tantangan terberatnya karena masih ada rasa cinta, Mbak. Rasa cinta, sayang, masih memorais makan bareng bersama. Nah, yang awalnya yakin ini, saya nggak mau lagi nih. Saya mau lanjut nih persidangan, saya nggak mau lagi memaafkan. Nah, kita sudah sibuk membuat dakwaannya, tahu-tahu besoknya, Pak, saya mau cabut laporan aja, Pak. Cabut aduannya aja, Pak. Nah, itu tantangan kita kan. Tapi undang-undang kan mengatakan bahwasanya ini untuk kerukunan kekeluargaan, rasa aman. Kalau mereka memang benar sungguh-sungguh untuk berubah, sungguh-sungguh untuk harmoni kembali, ya kita harus tempuhlah jalur itu.
1: Betul. Harus itu yang diutamakan.
2: Diutamakan itu. Ya. Walaupun kita ada capek nih, manggil saksi, ya kan, buat dakwaannya, buat administrasi semuanya. Namun tiba-tiba korbannya mau mencabut laporan, selama itu belum apa daluarsa ada laporannya kan itu ada ke dalam KUHP itu ya. Boleh mencabut laporan selama 3 bulan semenjak dilaporkan.
1: Oh,
2: nah,
1: okay.
2: Selama waktu itu masih secara hukum acaranya kita terpenuhi ya.
1: Betul.
2: Udah. Oke. Mari kita selesaikan dengan perdamaian atau bisa mekanisme restoratif justice tadi melibatkan semua para pihak.
1: Jadi lumayan lama ya waktu berpikirnya ya ada 3 bulan gitu ya.
2: Iya. Kayak iman kan, ada kadang kita rajin ke masjid, kadang turun. Nah, cinta pun kayak gitu.
1: Kayak gitu ternyata, iya. betul sekali ya kan. Tapi ini tentunya didukung seperti kata Pak Ilham tadi, karena memang tujuannya supaya si rumah tangganya kembali harmonis.
2: Iya.
1: Ya, tapi kan kalau itu harmonis, kalau nanti ternyata malah terjadi lagi.
2: Terjadi lagi, nggak ada lagi jalan menuju sana.
1: Nggak ada lagi restoratif justice-nya ya.
3: Tapi kan kebanyakan.
1: Iya, gimana Bu Friska?
3: Perempuan ini kan gampang ya untuk terbuai kembali.
1: Asik.
3: Benar.
1: Karena kelemahannya di kuping kalau perempuan ya Bu Friska ya, dikasih omongan-omongan manis ya.
3: Iya, mengingat-ingat lagi apa yang telah terjadi. Mungkin juga banyak pertimbangan ya dari anak ataupun dari keluarga, dari pihak keluarga kan. Jadi banyaklah kasus yang tidak dilanjutkan, dicabut laporannya seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau ya balik lagi kalau memang setelah itu memang harmonis, nggak apa-apa gitu ya, mudah-mudahan ada efek jera lah gitu ya untuk si pelakunya, itu yang kita harapkan, jadi tidak melakukan itu lagi gitu. Tapi kalau yang melaporkan laki-laki pernah menghadapi nggak Pak Ilham?
2: Kalau saya sejauh ini belum pernah Pak.
1: Pernah dengar mungkin?
2: Pernah.
1: Oh ada?
2: Ada. Nah, dan yang tadi saya sampaikan kalau laki-laki yang melakukan ini biasanya ada pencetusnya.
3: Iya.
2: Pasti ada
3: apinya. Betul. Mungkin ada asapnya, ada api.
2: Kalau nggak ada pencetusnya pasti dilawannya Mbak.
1: Benar.
2: Tiba-tiba mukul pasti dilawan.
1: Iya, masa diem aja dia. Mungkin dia takut kalau dilawan jadinya dia yang dilaporin. Oke. Nah, ini memerlukan banyak kerjasama dari banyak pihak, terutama masyarakat sekitar. Tadi kata Pak Ilham juga. Nah, gimana kita mensosialisasikan ke masyarakat tentang hal ini, Pak Ilham?
2: Nah, sosialisasi ini kan nggak hanya kejaksaan.
1: Iya.
2: Ada dinas terkait, terutama dinas sosial yang saya sebutkan tadi.
1: Betul.
2: Juga ada pendamping-pendamping dinas sosial. Nah, itu yang kita maksimalkan sehingga dapat tercegahnya kekerasan dalam rumah tangga ini.
1: Oke. Jadi memang harus kerjasama banyak pihak gitu ya, yang turun ke lapangan juga gitu. Oke. Nah, dari yang pernah Pak Ilham alami atau dengar juga mungkin ya, berapa sih hukumannya itu, berapa lama sih biasanya untuk kasus KDRT ini?
2: Nah, kalau kasus KDRT kan kalau luka ringan itu maksimal 4 bulan, Mbak.
1: 4 bulan.
2: Empat bulan maksimalnya. Kalau luka aja itu 2,5 bulan maksimalnya.
1: Iya.
2: Kalau luka berat itu 12 tahun.
1: 12 tahun.
2: Iya. Nah, kalau kami kan ada pertimbangan apakah dia melakukan itu karena apa? Karena keadaan emosionalnya atau memang karena tabiatnya telah melakukan suka melakukan kekerasan. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan. Kalau memang dia suka melakukan kekerasan, anaknya telah berulang kali, pastilah jaksa menuntut semaksimal mungkin.
3: Betul. Juga bisa jadi ada pengaruh dari obat-obatan atau alkohol seperti itu.
1: Iya, betul-betul ya, alkohol.
2: Itu pemberat lagi.
1: Narkoba gitu misalnya ya. Jadi makin banyak berarti nanti banyak. Oke. Terus korbannya kan banyak yang takut atau mungkin tidak kooperatif. Nah, gimana nih ngakalin korban yang seperti ini nih, Bu Friska mungkin sebagai sesama wanita.
3: Mungkin untuk korban-korban KDRT di luar sana yang masih takut ya untuk melaporkan kejadian KDRT yang dialami, kita nggak sendiri kok.
1: Iya betul.
3: Jangan pernah merasa sendiri. Hubungilah keluarga terdekat, pihak-pihak yang dapat membantu mungkin, atau orang-orang yang merasa bisa dipercaya. Ceritakan itu, bilang bagaimana jalan keluarnya yang terbaik.
1: Betul.
3: Kalau misalnya ada apa-apa, silakan langsung ke kepolisian boleh, atau misal ke aparat penegak hukum yang lain juga bisa. Karena kan gak akan ada ujungnya kalau misalnya kita memendam sendiri. Takutnya hal lebih buruk terjadi lagi kan. Karena KDRT ini pasti itu tuh berulang-ulang. pasti terjadi dan terjadi lagi seperti itu.
1: Betul, gitu. Dan biasanya kasus seperti ini itu terjadinya tidak dalam waktu yang singkat ya.
3: Biasanya sudah
1: dari lama. Dari yang ringan-ringan dulu biasanya kayak gitu ya.
3: Ternyata dan sudah berulang kali juga.
1: Betul sekali. Yang paling menjadi korban di sini mungkin adalah anak-anak nih. Kalau sudah punya anak, ya kan?
3: Iya, benar.
1: Itu yang paling jadi korban juga. Jadi apakah anak-anak juga bisa mendapatkan penanganan psikologis yang sama seperti ibunya yang korban gitu? Misalnya kan anak-anak mungkin dia hanya menyaksikan, iya, melihat, tapi dia nggak korban nih misalnya. Dapat penanganan yang sama juga nggak sih secara psikologis, Pak Ilham?
2: Tentunya dapat penanganan yang sama, karena dampaknya dirasakan juga oleh anak. Jelas beda anak yang tumbuh kembang dengan penuh kasih sayang, iya, tentu beda dengan anak yang tumbuh kembang dengan melihat orang tuanya berkelahi, itu jelas, iya, beda. Nah, anak-anak ini bisa juga dapat apa pendampingan, konseling, baik itu dari psikolog maupun dari pendamping sosial untuk memberikan pencerahan rumah tangga itu ini loh yang sebenarnya, supaya dia kedepannya nanti nggak takut berumah tangga seperti itu.
1: Oh iya iya, takutnya jadi trauma mendalam.
3: Betul betul. Bahkan anak-anak yang korban KDRT ini bisa jadi itu menjadi suatu hal karena dia sudah diasuh dengan tindak kekerasan dan segala macam, itu sudah menjadi pola untuk dia. Jadi dia bisa jadi saja nanti di kedepannya dia yang menjadi si tersangkanya, dia bisa menjadi korbannya atau bagaimana seperti itu. Jadi penting juga untuk mengedukasi anak-anak mengenai KDRT ini seperti itu. Bahkan anak-anak sekarang juga banyak yang dilakukan KDRT secara seksual.
1: Iya,
3: oleh orang tuanya sendiri, keluarganya sendiri seperti itu.
1: Betul, Kak. Betul. Beberapa waktu yang lalu kita sempat viral juga tuh kasus yang di Padang, yang ayah menganiaya anaknya itu.
2: Iya.
1: Iya kan, ada. Itu juga luar biasa banget juga ya, luka-luka yang dialami sama anaknya tuh kayaknya udah bukan luka yang sedang lagi gitu ya, udah luka berat juga dan belum lagi nanti luka psikis yang dirasakan gitu kan. Itu juga pasti mempengaruhi tumbuh kembangnya juga.
2: Tumbuh pasti.
1: Iya,
2: pasti itu, Mbak. Butuh konseling, butuh bimbingan, bahkan bimbingan itu kata psikolog saya pernah sidang sama ahlinya itu, bagaimana ibu memberikan konselingnya ini? Ini tidak hanya cukup sekali, Pak. Ini harus kita lakukan berulang-ulang kali, bahkan bisa sampai tahunan, sehingga traumanya itu hilang seperti itu.
1: Oke, oke.
2: Maka perlu restitusi di sana.
1: Iya, perlu. Tapi kalau nggak ada yang mau diambil dari hartanya si tersangka juga gimana ya?
2: Makanya di sana juga ada peran pemerintah daerah, mungkin bisa memfasilitasinya.
1: Betul, betul. Makanya kerjasama dari berbagai pihak tadi, gitu. Iya, penting banget itu ya. Oke. Terus ini juga kan karena kasusnya ini akan panjang dan dampaknya, berarti keluarga besar itu juga perannya penting. Ada hal yang disampaikan juga nggak sih dari misalnya kejaksaan atau kepolisian terhadap keluarga besarnya gitu untuk untuk kasus ini kedepannya, untuk penanganan si korbannya ini.
2: Nah, kalau memang ini kan tindak pidana dalam keluarga, Mbak.
1: Ya,
2: pasti
1: betul.
2: Keluarga dengan keluarga nanti ada clash-nya.
1: Iya, betul.
2: Nah, kenapa
1: betul.
2: Sih kamu laporkan suamimu? Itu kan suamimu yang membesarkan anakmu. Nah, seperti itu. Namun hukum kan tidak memandang demikian, Mbak.
1: Iya.
2: Nah, kita on the track. Ini adalah kesalahan, ini harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Nah, seperti itu. Nah, edukasi-edukasi seperti itulah butuh pencegahan sehingga tidak ada lagi perpecahan antara keluarga. Memang dalam persidangan, sebelum persidangan bahkan kami nanti bisa saja memanggil keluarganya, menerangkan bahwasannya ini suatu kesalahan, ini ada ancaman pidananya. Nah, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kesalahannya. Kita jelaskan seperti itu, kita edukasi seperti itu. Nah, mungkin edukasi yang seminim itu kita harapkan bisa membawa perdamaian seperti itu.
1: Oke, oke. Belum lagi nanti si korbannya ini, istri maupun anaknya juga nanti kan kembali ke keluarga nih.
2: Iya.
1: Butuh dukungan juga kan.
2: Butuh dukungan.
1: Nah, jangan sampai nanti di keluarga malah dianggap menjadi masalah, sumber masalah gitu ya, gara-gara dilaporin nih, jadinya keluarganya hancur, berantakan gitu ya. Itu yang tidak kita inginkan. Tadinya sudah dapat penanganan yang baik nih dari berbagai pihak, masuk dari kejaksaan, sampai di rumah mentah lagi. Gitu ya, sering terjadi kayak gitu juga. Oke. Nah, di akhir kebersamaan kita ini, Pak Ilham dan juga Bu Friska, apa yang pengen disampaikan terhadap masyarakat kita untuk bisa sama-sama melindungi keluarga Indonesia gitu, supaya kita semuanya tetap harmonis, keluarga yang itu kan lingkup masyarakat terkecil yang akan membentuk anak-anak generasi penerus bangsa ini, tentunya mereka harus benar-benar disiapkan untuk masa depan nanti. Kalau orang tuanya aja nggak harmonis gitu ya, tumbuh dalam kekerasan, tentunya apa yang kita harapkan dari masa depan anak-anak ini gitu. Nah, boleh apa nih harapannya untuk lingkungan khususnya? Siapa duluan nih? Silakan Bu Friska.
3: Kalau untuk masyarakat ya, masyarakat sekitar yang mungkin mengetahui adanya tindak pidana ini,
1: betul,
3: harus berani untuk mencegah, melaporkan, dan juga merangkul lah
1: ya,
3: dari pihak korban. Karena penegakan hukum itu harus terus berjalan gitu.
1: Betul sekali. Gimana apapun alasannya gitu ya, kalau
3: apapun alasannya,
1: ada tindakan kriminal harus ada konsekuensinya. Oke. Dari Pak Ilham silakan.
2: Nah, semua orang berkeluarga itu ingin mendambakan kehidupan yang aman.
1: Betul.
2: Jadi hak asasi seseoranglah untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk merasa aman, itu hak dasar manusia. Nah, itu perlu dijamin oleh negara dengan hadirnya undang-undang PKDRT ini.
1: Okay.
2: Nah, untuk masyarakat, sedini mungkin cegahlah kekerasan dalam rumah tangga itu. Artinya di sini benar kata Ibu Friska, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak serta merta terjadi adanya kekerasan seksual. Pasti awalnya ada, terlebih dahulu ada
1: verbal, mungkin ya,
2: verbal, baik itu pelecehan secara verbal atau sekarang dikenal dengan kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual non fisik.
1: Nah,
2: kalau itu benih-benih itu sudah nampak, tolong baik itu melaporkan, baik itu konseling, baik itu mendampingi dan sebagainya, itu butuh supaya tidak terjadi tindak pidana yang lebih besar akibatnya. Seperti saya pernah menangani perkara ayah menstrui anaknya sampai hamil. Nah, itu karena lingkungannya itu membiarkan sedari awal. Kalau udah hamil kan apalagi,
1: betul, anak harus
2: dirawat, Mbak.
1: Iya.
2: Sedini mungkin harus kita cegah. Apakah itu benih-benih itu kelihatan, apakah itu kekerasan hanya luka lebam, bisa konselingkan. Nanti tidak hanya aparat penegak hukum yang bisa menangani, dinas-dinas terkait juga bisa menangani, tidak hanya pengadilan sebagai jalannya. Itu pencegahan-pencegahan seperti itu mungkin bisa mengedukasi masyarakat sehingga tidak terjadi tindak pidana yang akibatnya lebih besar lagi.
1: Betul sekali, itu harapan kita semuanya tentunya ya. Enggak ada yang mau jadi pelakunya, tapi juga enggak ada yang mau jadi korbannya tentu saja.
2: Oke.
1: Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa dipahami gitu ya sama masyarakat, bahwa kita semua ikut bertanggung jawab nih terhadap kesejahteraan dari orang-orang di sekitar kita juga gitu. Jadi jangan abai, karena masalah kekerasan dalam rumah tangga itu bukan urusan pribadi saja gitu ya, tapi nanti efeknya bisa jauh lebih besar dari itu semua.
2: Benar sekali.
1: Terima kasih banyak Bapak Ilhamdi Arfan SH dan juga Ibu Friska Elsa Far SHMKN. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan tadi sudah banyak sekali yang kita bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga tentunya, karena ini adalah bentuk pelanggaran hukum dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang perlu perhatian secara khusus dan juga penanganan yang serius dari seluruh elemen masyarakat. Kita juga sudah mendapatkan wawasan tentang pentingnya keberanian untuk mau melaporkan tindakan kekerasan ini, dan juga pentingnya perlindungan terhadap korban dan peran aparat penegak hukum termasuk dari kejaksaan untuk mewujudkan keadilan dan juga memberikan kepastian hukum bagi para korbannya tentu saja. Untuk itu sampai di sini dulu Jaksa Menyapa edisi kali ini bersama Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Kami akan jumpai Anda kembali di edisi kami selanjutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Mbak.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
5: Oh. 101 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Pukul 11 waktu Indonesia, saudara pendengar, selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
7: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
8: Dinamika olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Basket Amerika NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kondisi kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi. Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97.2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menjadi tersangka usai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sejumlah pejabat imigrasi. Ia terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan rompi orange tahanan KPK, kemudian langsung digiring ke mobil tahanan dengan tangan diborgol. Ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun hingga masuk ke dalam mobil tahanan. Selain Silmi, ada juga mantan PLT Dirjen Imigrasi Safar Godam. Ia juga terlibat memakai rompi orange dan juga diborgol. Total ada 8 sosok yang ditetapkan sebagai tersangka, namun identitasnya dan perbuatannya belum diungkapkan secara resmi kepada publik. Sebelumnya KPK sempat menangkap 17 orang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo merinci, 8 orang yang ditangkap merupakan penyelenggara negara dan PNS, dan 9 lainnya merupakan swasta. Selain itu, KPK juga telah menyita puluhan bukti yang ditemukan ketika OTT. Rinciannya ada 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda. Ini merupakan OTT ke-11 yang dilakukan KPK di sepanjang tahun 2026.

0: Inspirasi.
1: Di balik sejuknya udara perbukitan dan rimbunnya pepohonan di Taman Panorama Bukit Tinggi, tersimpan sebuah jejak sejarah yang sunyi namun penuh makna, Goa Jepang. Goa ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lorong-lorong panjang di dalamnya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Dengan panjang mencapai ratusan meter, goa ini memiliki banyak ruang yang dulunya digunakan untuk berbagai keperluan militer. Namun hari ini, suasananya justru menghadirkan ketenangan yang berbeda. Dikelilingi oleh keindahan alam khas Minangkabau, kawasan ini menawarkan perpaduan unik antara sejarah dan pesona alam. Dari atas, pengunjung dapat menikmati panorama hijau yang memanjakan mata, termasuk lembah indah Ngaresianok yang membentang megah. Inilah salah satu wajah ranah Minang, tempat di mana sejarah dan alam berjalan berdampingan, menciptakan pengalaman yang tak hanya indah, tetapi juga bermakna.

0: Kota kita indah dengan perbukitannya. Namun, waspadalah saat hujan turun tak henti. Tanah yang jenuh air bisa bergeser dalam hitungan detik. Perhatikan retakan di tanah atau pohon yang miring secara tak wajar. Jika mendengar suara gemuruh dari arah bukit, segera mengungsi. Jangan menunggu tanah menjemput keselamatan Anda.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah berakhir pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan seruan azan suhur hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu bernuansa Islami bersama dengan Krisye, Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur hari ini. Tepat di pukul 12.18 waktu Indonesia Barat, kami dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. 42 menit lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, baru saja bersama Dewa 19 dengan Atas Nama Cinta. Sudah berikan kami informasikan sebuah berita kehilangan, yaitu satu lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BA5645LI warna hitam tahun 2018 dengan nomor mesin JFZ2E1246541, nomor rangka MH1JF Z218JK244119 atas nama Elmi Rozifa. Kemudian juga SIM C atas nama Yanzi Fitri. Kemudian kartu NPWP atas nama Yanzi Fitri dan kartu ATM Bank BSI, Mandiri, dan Bank Nagari. Surat-surat tersebut hilang atau tercecer di hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026 di sekitaran kota Bukit Tinggi. Bagi menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi 0752 maksud kami 22583 atau juga 0852747617197 atau dapat mengantarkan langsung ke kantor RRI Bukit Tinggi Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dunia yang serba cepat ini, perhatian adalah mata uang baru. Dan situlah digital marketing mengambil perannya. Diam, tapi berdampak. Digital marketing bukan sekedar jualan di internet. Ia adalah cara bercerita tentang bagaimana sebuah brand hadir di layar kecil, menyapa tanpa memaksa, menarik tanpa berteriak. Lewat foto, video, dan kata-kata, sebuah produk bisa hidup. Bukan hanya terlihat, tapi dirasakan. Dari satu scroll, satu klik, hingga akhirnya satu keputusan untuk percaya. Digital marketing adalah tentang memahami siapa yang kita ajak bicara, tentang membangun koneksi, bukan sekedar transaksi. Karena di balik angka-angka, ada manusia yang ingin didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk dikenal lebih luas, mungkin ini saatnya melangkah. Masuk ke dunia digital dan biarkan ceritamu menemukan jalannya. Digital marketing bukan hanya strategi, tapi seni menyentuh hati di era teknologi.

Fenomena alam selalu menghadirkan keindahan sekaligus misteri yang menarik untuk dipahami melalui kacamata sains. Dari pelangi yang menghiasi langit setelah hujan hingga gemuruh petir saat badai, semuanya memiliki penjelasan ilmiah yang menakjubkan. Sains membantu manusia mengungkap proses di balik kejadian-kejadian tersebut, sehingga apa yang dahulu dianggap sebagai hal magis, kini dapat dipahami secara rasional. Dengan begitu, rasa kagum terhadap alam justru semakin bertambah karena kita mengetahui kompleksitas di dalamnya. Salah satu contoh keajaiban sains dalam fenomena alam adalah terbentuknya pelangi. Pelangi terjadi akibat pembiasan dan pemantulan cahaya matahari oleh butiran air di udara. Ketika cahaya putih matahari masuk ke dalam tetesan air, cahaya tersebut dapat diuraikan menjadi berbagai warna spektrum. Proses ini menunjukkan bagaimana prinsip optika bekerja secara alami dan menghasilkan pemandangan yang begitu indah. Fenomena lain yang tak kalah menarik adalah terjadinya gempa bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di dalam kerak bumi. Energi yang terakumulasi akibat tekanan antar lempeng akhirnya dilepaskan dalam bentuk getaran yang kita rasakan sebagai gempa. Melalui ilmu geologi, para ilmuwan dapat mempelajari pola pergerakan ini untuk memprediksi potensi bencana dan meminimalisir dampaknya bagi manusia.

0: Sudah mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat mengikuti.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selama Isian Nusana Pandanga mengawali perjumpaan kita siang hari ko dalam warta berita daerah berbahasa Minang, kami sampaikan sari berita utama. Visi Gadang Kabupaten 50 Kota untuk menjadi the central of agro kini semakin nyato, juadunya penguatan di sektor hilirisasi produk pertanian. Katumba PAUD Bukit Tinggi jadi percontohan dan juga dipuji Ketua Tim Kerja Peserta Didik Kemendikdasman RI. Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Visi Gadang Kabupaten 50 Kota untuk menjadi the central of agro kini semakin nyato. Juadunya penguatan di sektor hilirisasi produk pertanian. Salah satunya pada pengolahan pinang iris nan alah menembus pasar ekspor. Berikut laporan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten 50 Kota tarih mematangkan langkah dalam mewujudkan visi daerah sebagai pusat agro melalui pengembangan komoditas unggulan daerah. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Turisya menyampaikan bahwa daerahnya berkomitmen panuah mengusung konsep the central of agro demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Visi gadang itu rencananya akan dicapai jauh mengoptimalkan berbagai sektor krusial serupa pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan. Salah satu produk potensial nan kini menjadi fokus perhatian juga dikembangkan secara serius adalah komoditas pinang irih. Wakil Bupati menjelaskan bahwa pangsa pasar untuk produk pinang irih ko lah terbuka gadang mulai dari tingkat lokal, domestik serupu Papua hingga menembus pasar internasional ke Malaysia. Langkah inovatif juga strategis dan dijalankan oleh pemerintah daerah itu mendapat apresiasi dan sangat positif dari Gubernur Sumatera Barat, Mahildi Ansarullah.
2: Dan kita ingin 50 kota ini sesuai dengan branding yang kita kemukakan, The Central of Agro, menjadi sejahtera dari dunia pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dan hari ini kita berada di pusat pengolahan pinang iris. Pasarnya sangat luas, baik lokal sampai ke Papua dan juga internasional sampai ke Malaysia dan negara-negara lainnya.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansarullah menilai bahwa pengolahan pinang irih ko merupakan salah satu terobosan hibridisasi jauh variasi produk nan luar biasa di wilayah Kabupaten 50 Kota.
3: Ya, insyaallah pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi 50 Kota dengan motonya The Central of Agro, dan salah satu produknya adalah yaitu pinang iris. Ini ada di tangan saya dan alhamdulillah ini adalah bentuk variasi ya hibridisasi dari pinang yang diolah di 50 kota. Ini adalah terobosan yang luar biasa.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansarullah pun berharap komoditas pinang irih ko serta produk-produk lokal lainnya dapat tarif berkembang juga menjadi salah satu pilar dalam mendongkrak sektor ekspor serta perekonomian daerah. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang menegaskan penting dan perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian, juga kebutuhan pembangunan maupun investasi daerah. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun demikian, aspek keseimbangan keduanya juga harus menjadi perhatian bersama. Maigus Nasir menambahkan, jika target lahan pertanian pangan berkelanjutan sepenuhnya dibebankan kepada Pemkot Padang, maka hal tersebut akan sulit dicapai. Oleh karena itu, Pemkot Padang mengusulkan agar daerah dan secara zonasi tidak memungkinkan memenuhi target lahan pertanian pangan berkelanjutan dibantu oleh daerah lain dan memiliki potensi. Informasi selanjutnya, Nusana Pandanga, Katumba PAUD Bukit Tinggi jadi percontohan dan juga dipuji oleh Ketua Tim Kerja Peserta Didik dari Kemendikdasmen Republik Indonesia. Berikut laporan Joni Marbeta.
4: Sebelum implementasi kita udah uji coba dulu dan sekarang ini sebenarnya sudah tahap aplikasi itu udah ready untuk digunakan, sudah siap untuk didesiminasikan. Mungkin ketika ada tambahan-tambahan berikutnya atau pengembangan itu baru bisa kita kembangkan lagi lebih lanjut.
5: Penampilan seni randai dari peserta didik TK Asia 1 Gubuk Panjang Bukit Tinggi menjadi kemeriahan launching aplikasi Katumba, kartu tumbuh kembang anak PAUD dan juga perpustakaan digital 7 KAIH Kota Bukit Tinggi dan diselenggarakan di lantai 1 Hall Kantua Balai Kota Bukit Tinggi di Bukit Gulai Banca. Dihadiri Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal PNFI Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Suripada Harahap Eskom MM. Dengan pelaksanaan acara dan dibuka di Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asyik STP Sultan Saidi didampingi Wakil Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Padang UNP Profesor Dr. Refnaldi SPD Master Lead Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukit Tinggi Haja Yesi Endriani SMRO, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi Alberti Usman SKM, Kadis DP3 PPKB Kota Bukit Tinggi Haja Susi Yanti SKM MM, Kabid PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Direktur Pasca Sarjana UNP Kabid PAUD dan PNFII Kota Bukit Tinggi Yetni Ardawati Esos Sarato Kaprodi Sekolah Vokasi UNP Kandidat Dr. Bayu Ramadhani Fajri SST Master Design bahwa acara dilakukan merupakan hasil kolaborasi Geo Program Studi Pendidikan Teknik Informatika UNP bahwa programku menjadi bagian dari upaya mendukung kebijakan nasional dalam digitalisasi layanan pendidikan anak usia dini sekaligus aplikasi Katumba dirancang untuk memudahkan pencatatan tumbuh kembang anak PAUD dan selamoko dilakukan secara manual. Dengan sistem digital, data pertumbuhan dan perkembangan anak dapat diakses secara lebih mudah, komprehensif dan akurat dari berbagai lokasi sehingga memudahkan pengambilan tindak lanjut dan diperaluan. Selain itu, perpustakaan digital 7 KAIH juga diluncurkan tu sebagai sarana mendukung penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat khususnya dalam membangun budaya membaca, serata menulis, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi sejak dini dan atas inovasi aplikasi Katumba PAUD dibuat diapresiasi Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal PNFI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Suripada Harahap. Lebih lanjut, Suripada Harahap, harapan padu kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat bisa meniru hal nan samo serupa dilakukan pada Bukit Tinggi Ko dan bisa dikembangkan lai pembelajaran digital dengan dikemukuan tampilan konten muatan pembelajaran menampilan kearifan lokal civil society.
6: Bahkan inovasi daerah yang artinya di daerah lain belum ada aplikasi yang dilakukan seperti ini. Jadi ini satu terobosan yang dimana kalau Katumba itu alat bantu untuk memantau tumbuh kembangnya anak. Tentunya itu lagi adalah perpustakaan digital 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu adalah dimana media untuk membangun karakter anak. Terutama juga dukungan untuk literasi numerasi anak. Itu aplikasi yang kedua ini adalah benar-benar inovasi baru dan berharap bahwa di wilayah lain pemerintah kabupaten kota juga melakukan hal yang sama.
5: Dalam rangka pembentuk karakter juga anak PAUD juga ya Pak?
6: Iya, yang untuk literasi sebenarnya perpustakaan digital 7KI itu adalah bagaimana 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat dilaksanakan dengan metode membuat cerita tentang karakter-karakter kebiasaan itu. Ya, ini kan karena media yang sudah ada, buku yang digitalnya itu masih belum banyak, diharapkan dikembangkan oleh pendidik, orang tua, atau mitra lain untuk lebih banyak lagi dokumen digital 7 karakter tadi.
5: Lokal juga ya Pak?
6: Iya. Ini kan sebenarnya kebiasaan yang ada di daerah, praktik baik yang dilakukan, itulah yang dituangkan ke dalam buku digital.
5: Juwaki oleh Kota Bukit Tinggi, Ibnu Asis menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan melalui aplikasi dikembangkan itu sekaligus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perhatian optimal baik dalam aspek pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, sosial emosional, bahasa maupun kemampuan kognitifnya.
7: Dalam aplikasi ini kita ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perhatian optimal baik dalam aspek pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, sosial, emosional, bahasa maupun kemampuan kognitifnya. Dengan pemanfaatan teknologi digital pada pendidikan dan usia ini diharapkan ini semakin efektif, modern dan berkualitas. Setelah itu lagi perpustakaan digital 7 KIH juga menjadi langkah strategis dalam membangun karakter anak sejak ini. Kami meyakini bahwa pembentukan karakter
5: hal senada disampaikan Dek Wakil Pemantu Rektor 1 UNP Profesor Dr. Refnaldi SPD Master Lead menegaskan komitmen UNP untuk terus berkontribusi dalam pengembangan berbagai inovasi pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat dan dari aplikasi yang ditampilkan ku kemukunya dalam pengembangannya akan ditambah fitur-fitur lainnya.
8: Kita UNP itu bertanggung jawab terhadap pengembangan aplikasinya karena memang ini sebetulnya yang menjadi tulang punggungnya kan. Kalau nggak ada aplikasinya kita nggak ada apa-apanya. Jadi kita mengembangkan dan hasil yang kita kembangkan itu sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh dinas pendidikan khusus untuk anak-anak kita di PG PAUD. Karena ini baru dikembangkan tentu mungkin masih ada fitur-fitur yang perlu kita tambahkan nanti. Jika ada kekurangan-kekurangannya nanti tentu akan kita lakukan penyempurnaan-penyempurnaan dari apa ini kan dari aplikasi ini, Pak.
5: Pada kesempatan 7 dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak nan alah berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi aplikasi Katumba PAUD, yakni Universitas Negeri Padang UNP sebagai kampus berdampak dalam pengembangan Katumba PAUD, termasuk piagam penghargaan diberikan

0: Dan menjadi tantangan dan harus dihadapi bersama. MI PAN berharap musyawarah PMI tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum memperkuat organisasi, mempererat solidaritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan di Pasaman Barat. Pemerintah Kabupaten Limpopulau Kota mendukung kehadiran posko warga Nagari Suayan sebagai bentuk penguatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Komitmen membangun kepedulian sosial Jo memperkuat budaya gotong royong kembali ditunjukkan masyarakat Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limpopulau Kota. Hal itu ditandai dengan peresmian posko relawan peduli Nagari Suayan dan dilakukan langsung oleh Bupati Limpopulau Kota Safni Sikumbang beberapa waktu lalu. Peresmian posko tasabui berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan Jo dihadiri berbagai unsur pemerintahan, lembaga adai, sarato tokoh masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan dukungan kuat terhadap lahirnya gerakan kerelawanan berbasis masyarakat Nagari. Dalam sambutannya, Bupati Safni Sikumbang menyampaikan apresiasi Jo penghargaan nan tinggi kepada seluruh pihak nan ala menggagas Jo mewajian posko relawan peduli Nagari Suayan. Menurutnya, keberadaan posko tasabui merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai kabasamoan Jo kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Bupati Safni Jo menilai, pembentukan posko relawan indah sekadar menghadirkan sebuah fasilitas atau organisasi sosial, melainkan menjadi simbol sumangai masyarakat dalam mengambil peran aktif membantu sesama Jo mendukung pembangunan daerah.
2: Bapak Ibu, orang tua kami yang kami banggakan, kami pemerintah Kabupaten Limpopulau Kota sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan pada hari ini oleh generasi-generasi kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kita buka gedung baru, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
1: Bupati Limpopulau Kota Safni Sikumbang Baharo, posko relawan peduli Nagari Suayan mampu menjadi wadah nan efektif dalam menghimpun partisipasi masyarakat. Posko tasabui diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanganan bencana, bantuan kemanusiaan, kegiatan kabarasian lingkungan, hingga program-program pemberdayaan masyarakat dan bertujuan manikean kesejahteraan warga. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Selamat pendengar, sekian berita daerah Babat Suminang untuk siang hari kode edisi Kamis sampai Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan Wisua pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kok dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nyodo. Hilang tas branded Iro ibu kok. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Roy dari kening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.co.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha, mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan keluar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

0: Sudah mendengar pukul 13.29 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kami ajak Anda menuju Cinderella, kami ingin sampaikan satu berita kehilangan lagi. Kali ini satu lembar SNK motor merek Yamaha nomor polisi BA6911LJ warna biru tahun 2006, nomor mesin 25616726, nomor rangka MH32S600016K161891 atas nama Didi Junaidi yang hilang pada Selasa di 2 Juni 2026 di jalan dari Padang Luar ke Bukit Tinggi. Untuk menemukan, harap menghubungi RRI Bukit Tinggi 22583 atau menghubungi nomor telepon 08238448146, atau bisa mengantarkan langsung ke RRI Bukit Tinggi, Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Oke, pendengar, untuk itu kami akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya ajang yang ditunggu-tunggu pada siang hari ini ya. Langsung saja kalau begitu akan hadir bersama Anda di siang hari ini Cinderella. Selamat mengikuti.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang pendengar dalam Cinderella siang ini dengan requestan lagu ya. Kembali hadir di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu Anda hari ini bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan untuk beberapa 10 lagu ya. Ada 10 lagu yang telah kami siapkan untuk Anda pilih di hari ini. Sebelum kita ke telepon, kita akan rinci dulu. Kita akan sebutkan dulu ya satu-satu lagunya. Ada 10 lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Jadi mohon disimak sebaik-baiknya. Semoga nanti aku gak usah ngulang lagi ya. Lumayan loh ngulang 10 lagu itu loh. Tapi gak apa-apa deh. Yang pertama ada Tulus dengan 1000 Tahun Lamanya. Ada Ruth Sahanaya dengan Ingin Kumiliki. Krisye, Kala Cinta Menggoda. Yunichara dengan Juwita. Warna dengan Rindu Ini. Gigi dengan Jomblo. Titi DJ Sang Dewi. Rey Febrian ada Kasih. Rosa Nada Nada Cinta dan Posesif dari Naif. Silakan Anda menelpon kami atau juga WhatsApp kami. Mengirimkan pesannya melalui telepon juga WhatsApp ya maksud kami. Silakan di 0811 669 9720. Karena waktu kita cuma 1,5 jam, jadi mungkin tidak semua telepon yang bisa nanti kita akomodir begitu ya. Jadi mudah-mudahan yang gak bisa telepon bisa ke WhatsApp juga. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Cinderella, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga ini dengan Firman ya.
1: Dengan Firman, Cinderella, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Firman?
1: Aku sekarang lagi senang, Cinderella.
0: Sekarang lagi senang, nah boleh berbagi kebahagiaannya sama kita. Apa yang bikin Firman happy banget hari ini?
1: Bentar, aku dapat panggilan dari kantor Red Healing.
0: Aha.
1: Terbesar ya di Indonesia hari ini, dan aku lagi kantor sekarang, dan lamaran aku diterima.
0: Wah, luar biasa, keren banget. Itu perusahaannya di bidang apa ya, Firman?
1: Kalau Red Healing itu kan mencakup semuanya, ada transportasi, ngantar paket, kurir ya.
0: Oke.
1: Nah, itu kabar gembiranya, dan memang itu kabar gembira, Kak.
0: Benar. Itu rezeki gitu ya. Jadi harus kita syukuri banget ini sepertinya. Ih, keren banget. Ini udah berapa lama nih nunggunya Firman? Dari mulai masukin lamaran sampai akhirnya kepanggil, itu udah berapa lama tuh nungguinnya?
1: Udah satu bulan aku bikin lamaran, dan sekarang aku di kantor nih, Kemang Timur.
0: Oh, okay deh. Jadi ini lagi nungguin panggilan untuk ini ya, untuk masuk ke ruangannya
1: berarti ya. Sekarang udah pengambilan atribut aku.
0: Oh gitu, ih keren banget. Jadi mulai kerjanya besok berarti?
1: Kayaknya hari ini udah bisa.
0: Oh, hari ini bahkan udah bisa?
1: Udah bisa. Aku lagi di kantor, kalau mau foto-foto juga bisa difotoin. Tapi percaya kan?
0: Nggak perlu
1: disebutin juga ya brandnya ya.
0: Nggak usah disebutin brandnya. Nanti aku googling sendiri.
1: Ya, itu kabar gembira dari aku.
0: Okay. Selamat ya.
1: Terima kasih KSP, dan aku berbagi ke KSP dan pendengar Pro 1 lain.
0: Iya, benar banget.
1: Dan ini memang untuk orang yang daftar yang ingin gabung di sini, tiap harinya tuh ribuan loh.
0: Ribuan ya, ada terus gitu ya?
1: Ada terus, ya bukan terus.
0: Oke. Itu prosesnya kemarin sulit nggak sih, Firman?
1: Awalnya aku online, daftarnya online. Dan abis itu dipanggil melalui WA. Dipanggil, disuruh datang ke kantor. Sudah, ya terima kasih, aku langsung datang ke kantor. Itu pertamanya coba-coba. tahunya dapat ya, alhamdulillah ya, rezeki.
0: Bener kalau rezeki kayak gitu.
1: Jadi aku nggak ini, nggak di satu penghasilan lagi, kita harus cari cabang yang lain lagi.
0: Betul banget, harus banyak kita ya sekarang. sumbernya gitu ya.
1: Iya. Soalnya kan di pundak ini terlalu berat ya, harus dikurangi lah bebannya.
0: Justru sekarang kalau makin banyak nih kerjanya makin berat gak sih bebannya?
1: Seenggaknya kan itu apa ya, ikhtiar kita ya, bagian dari usaha kita loh.
0: Iya, betul banget sih.
1: Bagian dari proses perjuangan kita lah ya.
0: Iya, benar. Lagian juga kalau hidup mau ngapain lagi sih, kalau misalnya nggak kerja gitu ya kan, mau ngapain gitu loh. Pasti kita isinya dengan kerja, dengan berkarya gitu kan, dengan apa yang bisa kita lakuin. Ih, kita perlu banget nih banyak-banyak kabar baik seperti ini nih, Firman.
1: Ya, motonya aja kan karya anak bangsa.
0: Karya anak bangsa, betul banget nih.
1: Mungkin itu aja informasi dari aku, Kevin. Langsung betul. Cinderella ya, Kevin.
0: Langsung ke Cinderella nih. Udah,
1: Kevin, gimana kabarnya?
0: Aku baik, alhamdulillah. Baik banget.
1: Alhamdulillah. Baik, ya. Sehat. Udah lama gak ngobrol sama Kevin.
0: Iya.
1: Kemarin pengen gabung ya di Ruang Rindu, gak dapet. Mana aku ngirim lagu aja.
0: Iya, betul-betul. Gak apa-apa kan, bisa. Kalau gak bisa ditelepon kan bisa ke WhatsApp juga. Irvi bacain juga kok dua-duanya kan. Tetap. Iya.
1: Makan siang udah?
0: Makan siang sudah tadi. Kalau ada Cinderella itu makan siangnya dipercepat.
1: Alhamdulillah. Yaudah. Aku kalau lagu apa ya tadi?
0: Tadi ada beberapa yang udah Irvi sebutin. Masih ingat gak sih, Firman?
1: Apa sih tadi?
0: Yang mana?
1: Pilihin aja lah satu, pilihin aja.
0: Enggak, aku sebutin aja mau yang mau yang perempuan apa yang laki-laki. Nah, itu dia.
1: Pilihin aja semua lagunya itu pernah aku dengar semua dan lagunya bagus semua.
0: Ya udah, aku pilihin dari ini aja ya, dari siapa ya? Bingung . Pilih sendiri, aku sebutin sekali lagi, pilih sendiri. Tulus Seribu Tahun Lamanya, Ruth Sahanaya Ingin Kumiliki, Kala Cinta Menggoda Krisye, Juwita Yunisara, Rindu Ini Warna, Jomblo Gigi, Sang Dewi dari Titi DJ, Nada Kasih Rio Febrian, Nada-Nada Cinta Rosa, Posesif Naif. Nah.
1: Wah, sebenarnya bagus semua loh, Kak. Cuman aku ngambil Naif aja lah.
0: Naif aja. Okay. Aku suka banget lagu ini. Okay deh.
1: Semua lagunya bagus, aku suka.
0: Iya, Kak. Dan
1: aku ngambil Naif aja ya, Kak.
0: Okay. Silakan nih, siapa aja yang mau dikirimin lagunya?
1: Aku kirimin lagunya buat semua pendengar Pro 1. Dan aku sangat lagi senang ya sekarang. Mungkin atas doa teman-teman juga ya, semoga Firman tuh berhasil ya, Jakarta sukses dan melewati harinya.
0: Amin.
1: Mungkin nggak ada ya doa-doa dari teman yang sampai ke aku gitu.
0: Betul. Betul, pasti ada nih, pasti ada.
1: Ada. Ya, salam juga buat Kak Isi.
0: Oke, Firman, makasih.
1: Buat Ibu Yulia yang biasa gabung di Pasaman.
0: Betul.
1: Ada Uni Rahma di Buat Sangkar, ada di Dewi Samudra, di Latang Kamang, apa lagi ya, Lila di Padang Pariaman. Aku kira itu aja yang aku ingat.
0: Okay,
1: ada Uni Ira juga di Uni Ira di
0: Pangana. Betul.
1: Di Pangana. Baik. Mungkin itu aja, Kirti. Semuanya disalamin yang mau gabung nanti. Terima kasih, Kirti.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Firman. Selamat beraktivitas ya. Tadi Firman bilang juga tuh sama kita kalau tadi malam mau ikut gabung. Kemarin nih mau ikut gabung di Ruang Rindu tapi nggak bisa. Iya, memang kan ajang kita tuh ada batasan waktunya gitu ya. Kemudian juga angkat teleponnya juga ada batasannya. Nggak bisa semua teleponnya kita angkat gitu ya. Dalam satu kali angkat telepon tuh misalnya cuma 3 atau paling banyak 4 misalnya, belum lagi kalau udah ada yang request di WhatsApp juga kan, itu jadi udah ada lagunya yang dipilih juga, berarti harus diputerin juga lagunya. Jadi hal-hal seperti itu tuh jadi pertimbangan juga ketika kita kan ngangkat teleponnya. Tapi please jangan berpikir bahwa ini penyiarnya kok gak ngangkat telepon aku ya, kok milih-milih sih angkat teleponnya, pas aku nelfon kok gak diangkat ya gitu. Mohon maaf lahir dan batin, ini kan kita juga gak hafal nomor-nomor semua yang nelfon kesini ya, jadi kita gak bisa milih-milih gitu loh. Kecuali kita hafal nomornya, kecuali kita bisa pilih gitu siapa yang mau kita angkat teleponnya. Nah, karena ada ada identitas penelponnya gitu. Nah, kalau ini kan nggak ada, jangan bayangkan telepon kita di studio itu seperti handphone kita di rumah yang nelfon tuh ada keterangannya, ada nama identitasnya. Jangan bayangin kayak gitu, di studio kita teleponnya tuh tersambung ke mesin tersendiri, yang di mesin itu yang keluar cuma nomor, nggak ada nomor yang bisa di save di sana juga gitu. Jadi kita nggak tahu siapa yang telepon, palingan bisanya tuh kita nebaknya kayak dari suaranya, oh nanti ketebak, oh si ini, dari situ kita tahu tahu tuh penelponnya. Jadi jangan pernah suuzon sama penyiar gitu ya. Ada yang bilang kalau oh sama ini nggak ngangkat telepon aku nih, atau penyiar ini kayaknya milih-milih ya ngangkat teleponnya. Aduh. Aku sih nggak apa-apa ya disuuzonin kayak gitu ya. Pahala buat aku kan. Tapi janganlah kalau bisa ya, ngapain sih? Apa kita nggak punya urusan pribadi apa-apa juga? Aku tuh nggak ada untungnya nggak ngangkat telepon pendengar ataupun ngangkat telepon pendengar tuh buat Irvi juga nggak ada keuntungan langsungnya juga gitu loh. Jadi kenapa sih harus disuuzonin? Heran banget, ada aja gitu. Jadi curhat kan. Oke, yuk balik lagi sekarang kita ke line telepon dan WhatsApp kita juga boleh ya. Silakan di 0811-669-9720. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Selamat siang Cinderella dengan request lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Irvi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga dengan siapa di mana Irvi nih?
2: Di Batu Sangka.
0: Halo, apa kabar Kak Rahma?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Irvinya gimana? Aku sehat Kak, alhamdulillah.
2: Dari suaranya emang ceria banget.
0: Tapi agak naik tensi nih kayaknya kabis ngomel-ngomel.
2: Ngomel-ngomel tapi orang senang. Gimana tuh?
0: Nah, gimana tuh ngomel-ngomel tapi orang seneng denger aku ngomel gitu ya.
2: Ngomel semuanya tuh.
0: Gak jadi ngomel dia tuh, ya Allah. Aduh.
2: Baru opening aja udah ceria banget.
0: Oh ya emang kan udah makan soalnya. Udah makan soalnya.
2: Gak masalah apa lagi. Cuaca ceria juga ya kayak. Betul. yang ngomel-ngomelin katanya.
0: Bener-bener. Bahkan cenderung ke panas. Di sana panas juga nggak sih Kak?
2: Bener.
0: Panas ya, lebih ke panas gitu ya, bukan cerah lagi ya.
2: Ya, 75% panas.
0: Iya kan, makanya apalagi di daerah Batu Sangkar tuh ya Kak. Pasti terasa sekali tuh. Wow sekali tuh panasnya.
2: Sesuai dengan namanya tanah datar ya. Datar kan datar. Jadi panas.
0: Bener banget, saking datarnya jadi panas berasa ya. Kalau panas-panas kayak gini biasanya kalau siang-siang tuh apa sih Kak cemilannya?
2: Aduh, pinginnya yang segar-segar nih kalau cuaca kayak gini.
0: Es-esan gitu ya.
2: Kalau es nggak mau, buah-buahan yang maunya.
0: Buah-buahan.
2: Kalau lama kalau es itu biasanya sekali-sekali aja, masalahnya nggak sesuai dengan kesehatan.
0: Oke. Jadi kalau buah-buahan tuh kayaknya siang-siang kayak gini ngerujak tuh enak tuh. Jadi pengen beli rujak deh Irvi deh. Baru diomongin langsung pengen beli rujak. Langsung kebayangin tuh. Iya nih seger nih kayaknya rujak gitu, langsung kebayang. Aduh ya deh, nanti aku beli rujak habis siaran .
2: Aduh. Siapa yang akunya punya yang lagi ngomong ini deh, nih anterin dong rujaknya.
0: Oh ini kode jadinya gitu ya? Enggak kok, bukan kode. Nanti Irvi beli sendiri aja. Akhirnya, Kak Rahma mau diputerin lagu apa siang ini?
2: Rusanaya judulnya apa tadi?
0: Rusanaya judulnya Ingin Kumiliki.
2: Iya itu aja deh, Ingin Kumiliki.
0: Boleh, Ingin Kumiliki semuanya.
2: Incaran Kak Rahma ada dua sebenarnya. Nada cinta
0: Iya. Oke, siap deh. Boleh kita puterin ya. Silakan Kakak mau nyalamin siapa aja siang ini.
2: Enggak sehat, susah sebagai selalu. Amin. Buat Irvi, baik keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Selalu ceria sampai kapanpun juga ya.
0: Amin.
2: Walaupun sesulit apapun enggak masalahnya. Betul. Tetap ceria.
0: Kok enggak tahu? Kok tahu masalahnya sulit banget?
2: Tapi kan belum selesai nih doa karena mami.
0: Oke, lanjut.
2: Lanjut. Semoga diberikan kemudahan setiap kesulitan. Amin. Sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama buat Kak Rahma juga.
2: Amin. Terima kasih juga. Salam sehat juga buat keluarga Kak Rahma di Sungai Tarap Batu Sangkar. Okay. Selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Khususnya di perantauan Rahma Sister siara dengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam juga buat Firman yang telah bergabung tadi.
0: Iya.
2: Buat Lila, buat Bang Adi, buat Nidewi Samudra, buat Uninita, buat Mutia, buat Ika di Batipu, buat Cudivo, buat Bang Cik Intanami, buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Tuta Lumut, buat Bujang Palala, buat siapa lagi ya? Buat Uni Yulia, buat Bu Mardi, Mak Bunga Kopi, buat Mak Diman, buat Krishna, pokoknya buat semua-semua deh yang pencinta pendengar setia Cinderella di Prasatu RI Bukit Tinggi, selalu dalam dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Makasih banyak dan, kakak.
2: Sama-sama dong, semoga rujaknya cepat datang ya.
0: Nanti rujaknya aku beli sendiri aja lah pulang siaran. Soalnya tuh kalau beli rujak tuh gak cukup satu kak. Ya kan, gak cukup satu. Kan di rumah rame, ada orang gitu. Jadi kan aku maunya buat aku sendiri seporsi, yang satu porsi lagi buat bareng-bareng.
2: Ya, yang satu aja dulu. Nah, yang lain-lain
0: menyusul.
2: Mudah-mudahan ada juga tuh dulu. Nantinya mana tahu ada yang nyusul.
0: Iya, mudah-mudahan ada yang nyusul ya. Aduh, enak tuh rujak kayaknya. Oke deh kalau gitu. Makasih inspirasinya ya Kak Rahma.
2: Inspirasi sahabat.
0: Inspirasi sahabat. Inspirasi cemilan ya. Oke deh.
2: Oke, selamat berjuang, selamat mencicipin rujaknya nanti ya.
0: Oke, Kak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karama ini suka bilang Irfi tuh ceria selalu. Sendirinya juga Karama tuh ceria selalu juga kita dengerin di sini ya. Kalau telepon tuh kayaknya energinya full terus. Kayak abis makan mulu gitu kalau teleponnya ya. Selalu happy, selalu ceria. Oke deh. Ada yang ingin ikut bergabung lagi bersama kita, langsung aja kita terima yang satu ini. Halo. Selamat siang, Cinderella.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Irfi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Irfi siang ini nih?
3: Dengan Mutia di Biaro Kak Irfi.
0: Oh iya, dari Kak Mutia di Biaro. Apa kabar Kak Mutia?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat walafiat.
0: Iya.
3: Terus kalau cuaca lagi panas.
0: Panas bener, bener, bener, bener. Iya nih namanya kita manusia ya, selalu ngeluh gitu ya kayak dikasih panas kita ngeluh, iya. Kasih hujan kita ngeluh.
3: Hujan juga kita ngeluh.
0: Bener.
3: Jadi itu sampai kita juga bingung kayaknya.
0: Iya tuh.
3: Panas ini, kayak hujan gitu. Maunya
0: iya,
3: apa?
0: Bener. Bener, bener. Tapi kalau lagi musim panas gini juga harus selalu jaga kesehatan kak, karena biasanya kita gampang sakit juga, sama kayak musim hujan juga sebenarnya ya. Musim panas juga membawa virus-virus karena angin banyak gitu kan, suka bawa virus-virus juga. Jaga kesehatan selalu juga kalau gitu. Lagi sibuk apa nih kakak siang ini?
3: Biasa kayak Irfi, biasalah lagi Badang Salai gitu kayak Irfi.
0: Betul, masih bagalik-galik. Ini bagalik tiap hari sama Badang Salai itu lah, letak pilin-pilin lah Badang Salai itu nak kak.
3: Kenapa kayak
0: Irfi? Letak pilin-pilin Badang Salai itu di badan rasonyo nak kak. Ya bagalik setiap hari.
3: Sampai sekarang dari zaman dulu waktu di KRP di
0: bener
3: sampai sekarang masih kayak gitu juga.
0: Iya.
3: Tapi alhamdulillah apapun pekerjaan kita,
0: alhamdulillah
3: kita cintai,
0: betul
3: kita mencuri,
0: betul.
3: Kalau kita mencintai pekerjaan itu sesulit apapun, insya Allah itu akan dimudahkan sama yang
0: betul kita. Betul banget. Lagi itu juga kan adalah pintu rejeki yang Allah kasih buat kita ya kak ya, jadi harus sebaik-baiknya juga kita lakukan gitu ya.
3: Iya
0: loh, dari zaman
3: pekerjaan kita itu selagi itu halal, itu enggak, kalau buat kita pribadi itu enggak ada masalah.
0: Betul banget emang.
3: Tapi
0: apalagi sekarang
3: orang
0: susah
3: juga mandang kita tuh kayak apa ya,
0: kayak apa tuh, sebelah mata
3: kayak,
0: gitu
3: kayak gitulah. Tapi biarin aja mereka memandang apa, terus kita, yang penting kita nggak ganggu dia.
0: Betul, gitu. Betul.
3: Ya, mungkin itu kata yang mungkin itu yang terbaik yang diberi Allah sama kita.
0: Benar-benar. Ya. Pandangan dia itu urusan dia gitu ya kak ya. Kalau urusan kita mah apa yang gitu ya kita lakukan gitu, biarin aja kak. Emang ya kak dari zaman Irfi masih gadis tuh waktu itu di sebelah. Sampai sekarang udah anak dua.
3: Alhamdulillah. Dari zaman-zaman dulu sampai
0: betul
3: sekarang, alhamdulillah masih kita
0: masih eksis.
3: Bertemu di udara,
0: iya.
3: Gitu, walaupun belum bertemu di darat, tapi alhamdulillah kita ketemu di udaranya.
0: Bener.
3: Selalu lah buat Kak Ivy.
0: Amin. Terima kasih Kak. Makasih banyak. Nah siang ini biar menghibur Kak Mutia nih, mau diputerin lagu apa nih Kak? Biar kerjanya makin semangat.
3: Tadi ada denger Sang Dewi dari siapa tadi dia?
0: Sang Dewi dari Titi DJ. Iya, dari Titi DJ, Kak. Oh, oke. Boleh, boleh, boleh.
3: Salamnya buat Kak Isi yang lagi tugas.
0: Makasih banyak. Amin.
3: Ya, semoga semangat. Apapun pandangan orang, mau kita milih-milih, itu terserah mereka.
0: Iya.
3: Ini aja, Kak Isi. Mau orang itu berusaha sama gitu, kita gitu, kita doain aja. Semoga
0: iya.
3: Dia makin rajin beribadah, rajin juga beribadah gitu.
0: Betul.
3: Jadi, ya tinggal transfer ke kita ya, biar
0: iya,
3: mereka
0: bener.
3: Mau nganggapnya oh kita milih-milih mungkin ya itulah kalau dapat ya kayaknya kita tuh selalu aja lah berpikiran yang positif.
0: Betul
3: gitu
0: banget Kak.
3: Jadi kalau kita selalu berpikiran negatif gitu kayak itu akan menyiksa diri sendiri kayak
0: iya
3: gitu.
0: Capek kita kan
3: capek kita
0: iya tapi udahlah, banyak banget tuh yang kayak gitu Kak, yang suka berpikir negatif sama orang lain gitu, banyak banget Kak.
3: Iya kalau itu mungkin udah ini kayaknya udah kerjaan dia gitu kali kayaknya.
0: Iya betul betul
3: ya, apa ya kayak udah ganti makanan atau sarapan atau apa kita nggak tahu.
0: Udah jadi darah daging.
3: Iya, kita sendiri juga kayak gitu, kayak kan kalau biasa kalau di sebelah kan sama di radio sebelah itu kan sering gabung konferensi sama Bang Ade gitu kan sama Tuhan gitu kan. Jadi kadang para pendengar nih ada yang util sama kita terus dia telepon. Kalau di telepon pakai tampil nomornya itu nggak masalah sih kayak ini di privat. Di privat nama kan kita justru nggak bisa nelfon kembali kan?
0: Iya, betul.
3: Bilanglah kita tuh pamer lah, dibilang kita ini. Tapi kadang kita biarin aja, mau bilang pamer itu terserah mereka. Tapi pikiran kita tuh gini, kayak bilang kita selalu berpikir yang positif. Kalau kita gabung sendiri-sendiri kan,
0: terus
3: kita gabung sendiri ada waktu 5 menit.
0: Benar.
3: Lagu lagi 5 menit. Jadi kalau kita gabung berdua gitu, kayak kan kalau lagi suami lagi di rumah gitu kayak gitu kan, jadi kita seringnya kita
0: menghemat
3: yang gabung
0: ya.
3: Terus menghemat lagian supaya bisa tuh teman-teman yang lain
0: betul,
3: gabung gitu kan.
0: Setuju Kak.
3: Tapi orang tuh selalu bilang kita pamer, kenapa ini gak kita pamer, gak ada untungnya juga kali.
0: Iya.
3: Tapi kadang kita mikirnya juga biarin aja lah. Mudah-mudahan ya Allah rajin juga lah dia beribadah, rajin dia sholat,
0: biar amalnya buat kita gitu ya.
3: Betul
0: banget tuh Kak.
3: Terus buat Kak Ivy juga gitu ya, biarin aja lah mereka memandang oh kita milih-milih telepon, kita milih apa, terus mereka kayak tadi mungkin itu udah apa ya, udah pekerjaan dia kali mungkin.
0: Iya gitu, seuzon sama orang gitu ya, udah kebiasaan kayaknya. Betul betul
3: kayaknya ya mungkin udah dari kecilnya kayak gitu, jadi sampai dewasa bahkan sampai tua masih kebawa-bawa gitu kan.
0: Tabiat ya
3: kita, udah tabiat kata orang
0: betul,
3: tua
0: betul
3: gitu.
0: Betul
3: jadi
0: itulah
3: kalau dapat
0: Kak.
3: Ya kita tuh selalulah berpikiran yang positif aja, jadi
0: iya.
3: Kalau kita selalu berpikiran negatif itu menurut ada ya salah satu ilmuwan mengatakan gitu ya, kita pernah baca di artikel gitu, kalau kita selalu berpikir yang negatif itu akan menyiksa diri kita, menyiksa pikiran kita.
0: Nah.
3: Sementara jadi banyak ruginya kalau ya, dosa kita dapat terus kita jadi penyakit bagi kita, kan yang ada ruginya kan?
0: Iya malah rugi kita jadinya.
3: Diri, malah rugi kita jadi tuh dapat ya buat yang suka usil kayak gitu ya, buanglah pikir yang jauh-jauh. Mungkin nggak selalu soalnya gini kayak sih maaf bicara gitu ya kayak yang kita berteman itu dengan salah satu pemilik radio swasta di daerah Cijunjung, bahkan sama penyiarnya gitu, kita kenal baik, kita udah ke sana, jadi nggak selalu tuh penyiar itu fokus ke layar handphone gitu kayak
0: kalau
3: yang kita
0: betul.
3: Tahu, benar nggak kayak ini?
0: Iya dong.
3: Jadi nggak selalu seorang penyiar tuh selalu fokus melihat layar handphone, nggak selalu juga seorang penyiar tuh hafal tuh nomor yang masuk itu nggak hafal gitu.
0: Iya, nggak semuanya kita hafal, betul Kak. itu dia.
3: Paling kalau penyiar itu selalu kita ya kayak dia dari suara ditandain
0: betul,
3: gitu kan.
0: Betul, betul, betul. Kadang aja ingat suara lupa nama kadang-kadang.
3: Iya, kadang ingat nama lupa suara, ingat nah, itu suara lupa nama gitu.
0: Iya, makanya. Aduh, thank you buat, banget kamu Tia.
3: Iya. Mm-hmm. Jadi buat kayak Irti biar aja lah orang mikirnya OKIP milih-milih apa, ya terserah mereka, kita doain aja rajin. Ya buat dia yang suka-suka usir gitu, ya Allah rajin-rajinlah mereka sholat, rajin sholat berjamaah.
0: Betul.
3: Biar pahalanya buat kita gitu.
0: Amin.
3: Aja
0: deh,
3: ya.
0: Bener,
3: pokoknya buat
0: bener, TV
3: selalu semangat aja, ya, jangan dengerin kata orang gitu.
0: Siap,
3: ya, biarin
0: siap.
3: Aja ya,
0: siap. Makasih,
3: pokoknya
0: Kak.
3: TV tetap semangat,
0: iya
3: selalu sehat selalu buat keluarga. Salam buat keluarga di rumah
0: semua ya, TV. Oke, di kamu Tia, terima kasih banyak semangatnya.
3: Iya. Salam juga buat semua yang udah gabung tadi, buat yang akan gabung nanti ya.
0: Oke, okay, Kak.
3: Terima kasih banyak, Kak Irti.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kamu Tia barusan tuh. Terima kasih udah kasih semangat buat Irvi. Ya Irvi sih semangat terus juga. Cuma maksudnya kan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi gitu. Karena kadang nih si oknum-oknum ini tuh ngomongnya itu di umum gitu ya, di tempat umum yang didengarkan oleh banyak orang juga. Jadi biar orang tidak salah paham, ada beberapa hal yang harus kita klarifikasi. Bukan karena kita ingin apa ya, terlihat baik, atau bukan karena kita ingin sosok mau bela diri atau apa gitu ya, tapi klarifikasi itu penting. Dalam agama juga kan disuruh tuh kita bertabayun dulu ya, sebelum kita nuduh-nuduh orang segala macam tuh harus bertabayun dulu gitu. Oke, okay. Ya kalau gitu kita puterin dulu yuk lagu-lagunya. Lupakanlah kata kamu tadi ya, biarin aja orang-orang itu, kita lupakan saja hal-hal negatif dari hidup ini, kita hilangkan saja, mari kita fokus pada hal-hal positif yang bisa membangun kita jadi lebih baik lagi. Lagu-lagunya gue hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cinderella siang ini dengan requestan lagu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah mendengar, masih bersama Cinderella di pukul 14:16 waktu Indonesia Barat ya. Kembali lagi kita di line telepon dan juga line WhatsApp, silakan ada hubungi di 0811-669-9720. Ke penelpon selanjutnya dulu nih. Halo, selamat siang Cinderella. Tuh, putus ya. Oke, dicobain lagi ya. 0811-669-9720. Oke. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang, Irfi Anissa.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang-siang panas-panas gini, Bang Ardi?
1: Lemes.
0: Lemes. Lah, emang disuruh lari keliling ngarai kan? Enggak.
1: Bukan. Enggak, cuma kalau udah siang panas kayak gini ya, dari tadi pikirin, aduh, kalau ada api bingung juga kan gitu. Mana mau dicari air sekarang ini kan?

0: Iya sih, benar-benar.
1: Iya.
0: Tapi ini apa cuacanya tuh malah enak untuk gogoleran aja gitu justru
1: iya,
0: kan.
1: Iya, gogoleran udah gitu. Pokoknya ngegeletak goler-goleran aja udah. Depan ini di atas balai-balai kan.
0: Iya,
1: enak.
0: Aduh enak banget tuh.
1: Nah, di angin spoi-spoi kan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, ketiduran
1: ambil
0: sih itu.
1: Iya, sambil makan rujak kan sama kata Yopi tadi.
0: Bener lagi, aduh jadi pengen beneran pengen beli rujak lagi. Aduh,
1: ini saya yang bingung Irpi.
0: Kenapa tuh?
1: Saya datang ke dokter periksa ini itu. Dokter main tanya aja. Bapak ada gula? Katanya gitu. Saya datang ke dokter, saya mau berobat. Saya bilang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kenapa malah ditanyain gula gitu ya?
1: Iya, kenapa bapak pokok nanyain saya ada gula, mau ada kopi, kayak ada gula, kenapa ngurusin dapur saya?
0: Iya benar. Kenapa sih pengen tahu aja pak gitu ya? Mau ngopi kita apa gimana gitu? Oh ya Allah.
1: Lalu lagi Irfi, saya ingat dulu nih. Anak saya kan saya tinggalin masih umur setahun. Saya tinggalin 4 tahun karena memang di kontraknya 4 tahun nggak bisa pulang, nggak bisa apa-apa kan dulu. Jadi dia mungkin pengaruh ini nih Irfi, apa namanya, dangdut gitu ya. Itu pas saya pulang dia udah umur 5 tahun. Saya pulang 2 hari saya diem aja, pertama hari keduanya dia main sampai malam nggak tidur gitu. Udah jam 11 saya suruh tidur. Udah jam 11 tidur, itu taruh mainannya, tidur pokoknya, tidur. Udah tidur pokoknya, dia ngeliatin saya, namanya dia juga nggak begitu kenal kali mas saya, baru nih orang kan gitu. Lama ditinggalin, udah pokoknya tidur, taruh mainan itu, udah dia taruh mainan. Nah, sambil ngeliatin saya udah gitu sambil jalan Irpi, dia nyanyi. Dasar kamu si keong racun, baru kenal udah ngajak tidur.
0: Bang Ardi ini udah kebanyakan cerita kalau sama aku, jadi ini udah diceritain loh waktu itu loh.
1: Udah
0: diceritain, makanya jangan banyak cerita kalau sama Irvi, jadinya bingung kan mana yang udah diceritain mana yang belum.
1: Ada yang belum nih.
0: Apa nih yang belum?
1: Nah, saya dari wakil ganteng, jenius, ganteng, jenius, kan gitu. Ganteng, jenius, jalan usia tua, jalan usia, pintar dan bermutu.
0: Oke, panjang banget, langsung aja kita singkat. Jadi
1: Ganjelan pintu.
0: Udah segitu aja ya. Yaudah, ganjelan pintu aja
1: ini
0: udah.
1: Ini ada ini nih, Nabu nih nelfon kemarin nih.
0: Nelfon
1: juga kemarin nih.
0: Ngapain tuh penelpon-nelfon?
1: Ya gak tahu, yang namanya dia pengen dinyatain udah nyampe gitu kan. Jadi samudra juga nih. Atau lagi nih Irpi.
0: Apa tuh?
1: Apa namanya? Majelis ketua cewek original. Majelis ketua cewek original matre dan hidung belang.
0: Oke.
1: Disingkat Mak Comblang.
0: Mak Comblang. Aduh. Kayaknya Bang Ardi.
1: Saya udah banyak sih Irpi udah.
0: Apa?
1: Hampir 400 saya bikin singgantan ke
0: ya ampun. Tapi itu ingat semua ya?
1: Dicatat udah gitu di udah gitu dibukuin.
0: Oh iya, karena kalau diingat nggak mungkin ya umur ya.
1: Iya, nah, bukan masalah umur kalau Irpi nggak percaya, orang sekali aja ngomongin nomor telepon langsung di otak saya.
0: Oh gitu, jadi ada ini
1: kenceng gitu Irpi,
0: ingetannya kenceng gitu ya. Bagus
1: gitu.
0: Nih kalo jadi kalau
1: nggak ada ini tuh
0: kalau zaman sekolah bagus nih, nggak perlu belajar lagi pas mau ujian ya.
1: Maka itu saya bilang cinta itu sama dengan hukuman mati.
0: Nah kenapa tuh?
1: Kalau nggak ditembak digantung.
0: Pilihannya antara itu ya. Iya benar.
1: Kalau nggak ditembak, lu mau sama gue kan?
0: Iya,
1: mau. Kalau nggak digantung.
0: Nggak digantung. Aku butuh waktu buat jawabnya, katanya gitu ya.
1: Nggak ada. Kalau gitu-gitu nggak ada Firdin.
0: Oh, berarti nggak. Berarti nggak mau tuh.
1: sekarang pokoknya gue ngomong kayak gini nih kan gitu. Mm-hmm. Nah udah keluar dari unek-unek gue, lo mau terima syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga sih. Mm-hmm. Tapi yang lebih suka gue diterima sih gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Itu jeda ada jeda gitu. Tunggu gue pikirin dulu deh gitu. Uh-huh. Alah capek.
0: Nunggu-nunggu iya kalau diterima, nggak taunya ditolak juga ya. Udah nunggu lama-lama gak tahu tetap ditolak. Aduh, sedih banget. Ya udah deh. Bang Ardi, masih ingat enggak lagu-lagunya tadi yang udah aku sebutin?
1: Itu dah, saya yang ingat cuma Krisye, cuma yang lainnya saya enggak tahu tuh.
0: Enggak tahu apa nih? Enggak ingat apa enggak tahu?
1: Enggak ingat, enggak ingat.
0: Enggak ingat. Jadi mau Krisye aja atau mau di yang lain yang aku sebutin juga?
1: Apa ya coba deh sebutin lah itu nanti itu.
0: Oke. Ada Tulus Seribu Tahun Lamanya, Krisye Kala Cinta Menggoda, Yuni Shara Juwita, Rindu Ini Dari Warna, Gigi Jomblo, Nada Kasih, Rio Febrian, Rosa, Nada-Nada Cinta.
1: Warna aja deh.
0: Oke, Rindu Ini ya. Oke deh.
1: Judulnya Rindu Ini.
0: Iya, judulnya Rindu Ini.
1: Aduh. Misir juga ya.
0: Kenapa jadi gitu?
1: Iya. Aduh. Salam-salam deh ya untuk Cut Abang Itamame, untuk Mak Diman, untuk Putra Lumut, untuk Krisna, untuk Gabe Mau, untuk Denny Pasaman, untuk Ira Pangana, untuk Dewi Samudra, untuk Yulia di Pasaman, untuk Lila di Pariaman, untuk Uci di Sawah Padang. Uci gak masuk-masuk ya?
0: Iya nih, kemana ya Uci ya? Sibuk sekolah kayaknya Uci nih.
1: Mungkin dia lagi makan bangku kan sekolah.
0: Kalau jam segini kayaknya Uci belum pulang sekolah mungkin Bang Ardi.
1: Belum kayaknya. Iya. Uci di Sawah Paduan, Rahma tadi ya, Rahma. Betul. Di Sungai Tarap. Nita di Madinjau. Apalagi udah kita bungkus rapi aja semuanya deh Irti.
0: Oke deh.
1: Iya sih ini tuh siapa namanya tuh yang di itu, yang namanya banyak tuh, ada Uco, Mak Menan, ada Nabo.
0: Terserah dia lah itu ya. Kalau orang tua mah kita ngalah aja.
1: Namanya dia mungkin 1000 muka dia tuh Irti.
0: Iya, dia mah datang ke tempat yang berbeda namanya beda. Biasanya kalau kayak gitu buronan ya biasanya. Buronan yang biasanya begitu.
1: Iya Bu, saya rasa iya Bu, teroris lah Bu ini sebenarnya nih.
0: Buronan mertua katanya, asik.
1: Iya buronan mertua sama Mafio.
0: Buronan mertua, aduh.
1: Iya coba deh Irfi, ditulis di belakang mobilnya Irfi, di itu, belakang kaca mobil itu, keren itu.
0: Enggak,
1: buronan mertua gitu.
0: Aduh, enggak deh. Ngapain dicari-cari nama mertua? Takut banget. Emang anaknya diapain gitu.
1: Oke, Irfi. Oke,
0: sama-sama Bang Ardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ardi di Siano ya. Iya deh. Lanjut kalau gitu sekarang masih kita terima teleponnya 0811669720 ya. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Selamat siang. Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Angkel Gazi nih kak.
0: Oh Angkel Gazi, agak beda nih apanya ya. Apa bukan suara ya, gema-gema suaranya tuh beda. Bergema nih suaranya Angkel Gazi siang ini nih. Makanya Irfi lupa deh sama suaranya tuh ya. Lagi kerja Angkel Gazi?
2: Iya lagi kerja nih kak.
0: Okay.
2: Sehat kak Irfi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Gimana Bukit Tinggi panas
0: Badongkang mana enggak? Bukit Tinggi panas banget nih siang ini. Di studio sih adem ya, tapi kalau ngeliat keluar kayak silau banget gitu kayaknya.
2: Ya, kalau di dalam ruangan kayak gini enak nih kak.
0: Sejuk, enak betul, sejuk pas keluar. Ih kok panas
2: tapi
0: banget.
2: Udah keluar tadi pas istirahat atau sholat zuhur, waduh panas banget nih kak.
0: Iya langsung berasa panas banget, langsung pengen buru-buru masuk studio lagi. Biar adem lagi gitu kan.
2: PS-nya menggoda tuh kak Irfi.
0: Iya. Jangan khawatir, sudah ada loh. Sudah tersedia dong. Kalau enggak
2: tersedia ya.
0: Enggak mungkin semangat malahan, nih.
2: Malahan agak double sekarangnya.
0: Agak double. Dibanyakin S-nya aja.
2: Iya.
0: Banyakin esnya biar bisa ditambah sama air putih.
2: Yang penting dinginnya ya, Kak.
0: Yang penting dinginnya, bener. Aduh, ngeliat di luar panas banget. Tapi semuanya kayaknya sama deh sekarang ya, di kota ya, manapun di provinsi ini. Bahkan mungkin di daerah ya, lain juga panas kayaknya ya.
2: Iya, kita aja yang biasanya di Padang Panjang atau Bukit Tinggi yang sejuk udaranya, udah kayak gini panasnya, Kak. Apalagi kalau Kak Isi bayangin di kota Padang atau di daerah Pariaman atau Pasaman, Kak.
0: Waduh, gak kebayang tuh, belum panasnya, belum debunya kalau di jalan ya kan.
2: Iya, apalagi jalan lintas Damas Raya nih, Kak. Damas Raya.
0: Ya ampun, itu kalau dilihat dari jauh jalanan tuh udah kayak ada apa tuh, kayak ada Fata Morgananya tuh kalau di jalan lintas tuh. Kayak bergelombang. Udah kebayang
2: kan, Kak, jalan iya, lintas Sumatera.
0: Bener, udah kebayang. Damas Raya sekarang, Kak. Aduh, panas banget tuh pasti di sana. Aduh, agak-agak sih masih ingat gak lagu-lagu yang tadi udah Irvi siapin? Atau baru menit? Oke, boleh,
2: lagi,
0: aku sebutin lagi ya. Ada Tulus Seribu Tahun Lamanya, Krisye Kala Cinta Menggoda, Juwita Yunisara, Jomblo Gigi, Nada Kasih, Rio Febrian, dan Nada-Nada Cinta dari Rosa.
2: Woi, Nada-Nada Cinta aja deh, Kak.
0: Nada-Nada Cinta, oke deh.
2: Ini ada Nada-Nada Cintanya sekarang.
0: Cintanya kayaknya bernada sekarang ya. Berlagu dia ya. Iya. Gak apa-apa berlagu, asal jangan banyak lagu aja.
2: Ah, itu. Jangan banyak lagu aja,
0: jangan banyak lagu. Berlagu sih gak apa-apa, masih bagus didengerin gitu ya.
2: Iya.
0: Silakan buat siapa aja salamnya nih, Uncle Gazi.
2: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali bukan buat Nyai Ibu sama ya, sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Nyai Kak Irvi Anissa yang lagi tugas, sehat selalu, Kak.
0: Iya, amin. Terima kasih.
2: Terima kasih selalu keluarga. Sukses selalu buat Nyai Kak Irvi. Salam buat Nyai Kak Mary yang dari Bekasi, semoga lagi dengar juga lewat sini. Sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buat Nyai Kak Nantes Kalila. Salam buat Nyai Mama Bunga Kopi, Marni. Salam buat Nyai Kak Uci Kapaduan. Ini kita di Maninjau, salam buatnya Ibu Yulia, buatnya Bang Denny, salam juga buatnya Ibu Dewi Samudra, salam buatnya Mbak Diman, salam juga buatnya Dadaus sama Pris Kumbang, salam juga buatnya Mas No, Daas Putra Lumut, salam juga buatnya Kak Ria, salam buatnya Uni Ira. Pokoknya salam kompak aja lah yang biasa gabung semuanya.
0: Oke.
2: Cinta Persatu Bukit Tinggi semuanya tanpa terkecuali. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati, untuk yang sudah ada. Makasih Kak Irvi.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi udah ikut gabung sama kita juga ya. Ya sih, emang panas banget siang ini. Beberapa hari malahan, mungkin beberapa minggu mungkin ya. Panas banget cuacanya memang ya. Halo, selamat siang Cinderella.
3: Selamat siang kembali, ya, ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam Uni Yulia. Halo, apa kabar siang ini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Eh Uni Yulia, main-main dong ke Bukit Tinggi.
3: Ya besok lah.
0: Ya, gampang banget. Jawabnya gampang, ya besok lah. Tapi besok pas telepon masih di Pasaman juga. Jawabannya tuh asal jawab aja gitu pokoknya ya.
3: Iya, aman lah tuh.
0: Iya bener ya, kalau lagi ke ini apa namanya, ke Bukit Tinggi kan kaur tuh biasanya mobilnya tuh. Nah mampirlah ke RRI, kan deket sama Aur.
3: Betul.
0: Iya, RRI tuh di kalau apa terminal Aur tuh kan di Aur banget tuh. Kalau RRI tuh ke atasnya dikit. Arah ke Aur atas. Deket kok, kalau dari Pasar Aur tuh berapa ya, gak sampai sekilo. Deket.
3: Oh deket ya, kalau jalan kaki jauh.
0: Enggak, deket bener. Jalan kaki pun deket kalau dari Aur ke sini. Gak sampai 10 menit. 10 menit lah.
3: Deket ya.
0: Deket beneran. Nanti Uni tanya aja tuh sama orang di jalan, di makan tuh RR itu. Tahu tuh semua orang.
3: Iya, aman tuh.
0: Aman aja dulu, ya kan nih.
3: Kemarin tuh pas jalan pantai pergi juga tuh ke Bukit.
0: Oh ada, iya sering lah. Biasanya kalau dari Pasaman mah sering kesini kan, kalau belanja ke Aur gitu ya. Ya udah. Cuman belum sempat mampir aja kali ya Uni.
3: Iya.
0: Iya bener-bener.
3: Kalau ada berdua enggak juga, jadi jalan sendiri malas.
0: Iya. Iya sih, kalau sendirian jalan panas-panas lagi tuh. Oke deh, Uni masih ingat gak lagu yang Irvi siapin siang ini? Belum apa-apa dia udah ketawa duluan. Ini udah tanda-tanda nih berarti nih. Udah gak enak hati duluan beliau. Mau nyuruh Irvi nyebutin lagi kan, cuman gimana oh gitu. Jadi ketawa dulu aja lah gitu ya.
3: Iya, tapi udah tahu jawabannya tuh.
0: Udah tahu, aku mah udah tahu kalau Ni Yulia mah. Oke deh, aku sebutin dulu nih yang masih tersisa lagunya nih ya. Ada Tulus Ribu Tahun Lamanya, Kala Cinta Menggoda Krisye, Juwita Yunisara, Jomblo dari Gigi, Nada Kasih dari Rio Febrian.
3: Nada Kasih aja lah.
0: Nada Kasih, oke deh. Siap-siap.
3: Salam ya.
0: Silakan
3: dulu. Ini panas sekali.
0: Iya emang.
3: Di luar dalam enggak, rumah enggak.
0: Iyalah, bener juga tuh di luar enggak panas sih.
3: Salamnya pertama Pak Irvi yang lagi tugas, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan mudah rezekinya. Mari bro.
0: Udah kemana-mana, astagfirullah.
3: Aduh, lagi melayang ya tuh.
0: Lagi melayang-layang.
3: Iya. Angel Gazi yang barusan.
0: Iya.
3: Firman, kerjaan banyak gak apa-apa, Firman, cewek cukup satu ya.
0: Iya, betul sekali.
3: Lila, Uti, Pemabung Kopi, Mbak Leni, Kak Rama, Mbak Adi, Mbak Jeta Mame, Putra Lumur bersama Desinya.
0: Iya.
3: Bu Marni bersama Mamabung Kopinya. Udah tadi ya.
0: Iya, gak apa-apa. Boleh, banyak-banyak boleh. Bonus.
3: Ada yang ingat-ingat lagi tuh.
0: Ya udah, itu aja lah. Biasanya juga dikit banget, Uni mah yang inget.
3: Iya, nggak ingat. Apa satu telepon ingat kayak gitu. Iya, gimana lagi?
0: Iya, gimana lagi?
3: Yang nggak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah, tanpa terkacau dalam kuali.
0: Iya betul, maklum aja lah kita ya kan.
3: Iya. Makasih.
0: Sama-sama Uni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Yulia dari Pasaman ya kan. Oke deh, udah 3 penelpon juga nih yang ikut gabung. Udah 3 juga lagunya yang udah harus Irvi puterin gitu ya. Tuh kan, aman kan, gak ada aku milih-milih. Gak ada. Ini butuhnya gak ada yang telepon. Nanti gak diangkat, dibilang milih-milih. Aduh, pusing banget. Udah siang-siang gini emang sering pusing gitu ya. Kepala kita tuh sering, kalau panas, ketusuk gitu rasanya. Kepala tuh nusuk-nusuk. Jadi jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih ya, biar gak pusing kayak Irvi siang ini. Aduh, pusing.

Saudara pendengar, setiap tanggal 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Momentum untuk meneguhkan kembali nilai persatuan, gotong royong, dan kebinekaan. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi Indonesia yang lebih kuat dan harmonis.

0: Program bantuan sosial hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan ketika bantuan diberikan tepat sasaran, manfaatnya benar-benar bisa dirasakan. Mulai dari membantu kebutuhan sehari-hari, mendukung pendidikan anak, hingga menjaga kesehatan keluarga. Dengan sistem pendataan dan penyaluran yang terus diperbaiki, program bantuan sosial diharapkan semakin tepat, transparansi, dan menjangkau mereka yang membutuhkan. Karena setiap bantuan bukan hanya soal angka, tetapi tentang harapan dan kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Bantuan tepat sasaran, manfaatnya terasa, hadir untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
1: Di balik sejuknya udara perbukitan dan rimbunnya pepohonan di Taman Panorama Bukit Tinggi, tersimpan sebuah jejak sejarah yang sunyi namun penuh makna, Goa Jepang. Goa ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lorong-lorong panjang di dalamnya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Dengan panjang mencapai ratusan meter, goa ini memiliki banyak ruang yang dulunya digunakan untuk berbagai keperluan militer. Namun hari ini, suasananya justru menghadirkan ketenangan yang berbeda. Dikelilingi oleh keindahan alam khas Minangkabau, kawasan ini menawarkan perpaduan unik antara sejarah dan pesona alam. Dari atas, pengunjung dapat menikmati panorama hijau yang memanjakan mata, termasuk lembah indah Ngaresianok yang membentang megah. Inilah salah satu wajah ranah Minang, tempat di mana sejarah dan alam berjalan berdampingan, menciptakan pengalaman yang tak hanya indah, tetapi juga bermakna.

Saudara pendengar, terima kasih banyak Anda sudah selalu setia bersama kami di Cinderella ya. Saya akhirnya dulu sampai di sini dan akan bertemu kembali tentunya dengan Cinderella lainnya di hari-hari lainnya juga tentu saja. Selainnya akan ada program-program spesial lain untuk Anda. So, untuk para pendengar kami, para penelpon setia kami juga, terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Irvi Anissa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: FM
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan. Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi.

0: kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
1: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
2: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
2: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih? Masih contohnya kayak toilet lah ya Mbak. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: apa namanya, karena kan sih mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak.

0: diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah banget sebenarnya. Penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan, biasanya kalau pesan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masitaturui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: jumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Oh, iya.
1: Luar biasa ya. Ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Nah, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, kata-kata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri ke saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarusutamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa iya benar ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantong saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 97.2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama program acara Lintas Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: 97,2 FM
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jumlah sekolah tercatat menerima peserta didik baru dalam jumlah yang sangat sedikit, bahkan hanya satu rombongan belajar dengan jumlah siswa yang terbatas. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Muhammad Ihsan menyebut kondisi tersebut berdampak langsung terhadap operasional dan program sekolah.
4: Guru mereka tetap digaji gitu loh, yeah. Operasional mereka tetap jalan, yeah. Tapi yang tak jalan itu adalah kegiatan-kegiatannya berkurang. Kenapa? Karena kegiatan itu bersumber dari dana BOS. Ketika murid yang masuk itu cuma 5 orang, 10 orang, tentu dana BOS-nya sedikit.
5: Iya, betul.
4: Bagaimana mungkin kita ingin menyelenggarakan OSIS, menyelenggarakan kegiatan pramuka, ekstrakurikuler lainnya? Ya mungkin. Kenapa? Karena dana yang tersedia adalah sedikit.
3: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan program unggulan. Zulfan Ikram menyebut sekolah yang tidak mampu menarik minat masyarakat beresiko mengalami penurunan jumlah siswa secara berkelanjutan.
4: Kalau begini terus, ini mungkin akan menjadi apa ya? Akan terjadi proses penggerusan terhadap sekolah-sekolah negeri yang memang tidak mau berbenah diri. Iya. Walaupun di banyak sekolah negeri juga masih menjadi tumpuan bagi masyarakat kita.
3: Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan saat ini terus mendorong pemerataan peserta didik melalui kebijakan sistem penerimaan murid baru serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan sekolah sekaligus memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
6: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Dinas Pendidikan memberikan waktu 1 hingga 2 minggu bagi SMA dan SMK Negeri Seriau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran seragam sekolah kepada siswa. Selengkapnya laporan reporter Penny Asti Yovani.
7: Pelaksana tugas PLT Gubernur S.M. Haryanto beberapa waktu lalu memberikan warning atau peringatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau terkait dengan adanya temuan dari Inspektorat mengenai pembayaran baju seragam sekolah yang sebelumnya diberitakan gratis. PLT Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau untuk segera mengembalikan pembayaran uang seragam sekolah kepada orang tua siswa karena hal itu telah menyalahi aturan.
8: Saya minta segera tahun ini pulangkan semua. Uang itu kembalikan. Ratusan juta.
9: Tidak main-main, Pak. Kasihan kita. Nah, ini yang saya tidak cocok dari mereka, kan saya tidak cocok. Ayolah.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menuturkan pihaknya telah memanggil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS bersama Kepala SMA SMK Negeri untuk segera menyelesaikan pengembalian uang seragam sekolah yang sudah terlanjur diterima dan pengembalian tidak boleh lagi ada penundaan.
10: Intinya apa yang menjadi arahan gubernur sudah kita tindak lanjuti. Kemudian apa yang menjadi rekomendasi inspektorat tentang pengembalian itu harus segera dilakukan. Sudah panggil Ketua MKKS bersama beberapa kepala sekolah beberapa hari yang lalu dan tegaskan ke mereka untuk segera mengembalikan kelebihan bayar yang kalau memang ada sekolahnya kelebihan bayar sebagai inspektor itu segera balikan. Kemudian penjelasan dari Beni sebagai ketua MKKS sama itu mayoritas sudah mengembalikan, tinggal beberapa sekolah lagi yang belum. Pokoknya minta dalam 1-2 minggu ini semua sekolah itu sudah mengembalikan gitu. Nanti bikin pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan semua kelebihan itu ke siswa.
7: Erisman Yaya menambahkan saat ini hanya tersisa beberapa sekolah yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran uang seragam dan bagi yang belum tersebut akan diberikan batas waktu 1 hingga 2 minggu ke depan serta nantinya akan dibuatkan surat pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran uang seragam kepada siswa. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
6: Pendengar, Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai yang rusak akibat banjir dan longsor pada akhir tahun lalu akan segera dibangun kembali melalui bantuan Yayasan Media Group. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Amin Ramli dari RRI Padang.
11: Rombongan Yayasan Media Group bersama Bupati Padang Pariaman melakukan kunjungan langsung ke lokasi guna melihat kondisi dan memastikan rencana pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai kemarin. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Media Group di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai ditetapkan sebagai salah satu sekolah terdampak bencana yang akan mendapatkan bantuan pembangunan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kepedulian Yayasan Media Group yang telah memilih Padang Pariaman sebagai lokasi penyaluran bantuan pembangunan sekolah. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap dunia pendidikan di tengah masyarakat Indonesia.
5: Sehat. Dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan terutama guru dan murid-murid SD 05 Batang Anai mengucapkan banyak terima kasih kepada Media Group ya yang telah menentukan pilihannya membangun kembali SD 05 Batang Anai. Dan kepada para donatur, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik Bapak dengan pahala yang berlipat ganda.
11: Sementara itu, Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin menjelaskan pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai merupakan hasil kolaborasi dan gotong royong berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan. Menurutnya, bantuan tersebut berasal dari donasi yang dihimpun untuk membangun sekolah-sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah.
12: Rencana pembangunan Sekolah SD 05 Batang Anai ini adalah konsep gotong royong. Ini bukan duit saya, juga bukan duitnya perorangan, ini adalah bukti gotong royong masyarakat Indonesia.
11: Ia menambahkan proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas ditargetkan selesai pada Januari 2027, sehingga dapat segera dimanfaatkan kembali oleh para siswa untuk belajar dengan nyaman dan aman.
6: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi, pemerintah Kabupaten 50 Kota mendukung kehadiran posko warga Nagari Swayan sebagai bentuk penguatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Selengkapnya dilaporkan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
13: Komitmen membangun kepedulian sosial dan memperkuat budaya gotong royong kembali ditunjukkan masyarakat Nagari Swayan, Kecamatan Akabiluru. Hal itu ditandai dengan peresmian posko relawan peduli Nagari Swayan yang dilakukan langsung oleh Bupati 50 Kota Safni Sikumbang. Peresmian posko tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, lembaga adat, serta tokoh masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan dukungan kuat terhadap lahirnya gerakan kerelawanan yang berbasis masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Safni Sikumbang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mewujudkan posko relawan peduli Nagari Swayan. Menurutnya, keberadaan posko tersebut merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat.
14: Bapak Ibu, orang tua kami yang kami banggakan, kami pemerintah Kabupaten 50 Kota, sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan pada hari ini oleh generasi-generasi kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kita buka gedung baru, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
13: Bupati Safni berharap posko relawan peduli Nagari Swayan mampu menjadi wadah yang efektif dalam menghimpun partisipasi masyarakat dan dapat mengkonsolidasikan berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanganan bencana, bantuan kemanusiaan, kegiatan kebersihan lingkungan, hingga program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
6: Pendengar, jamaah haji Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 Demarkasi Batam telah tiba di Asrama Haji Batam, dijadwalkan kembali ke Natuna pada Sabtu 6 Juni 2026. Dari RRI Ranai, reporter Analia Widi melaporkan.
15: Jemaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 Embarkasi Batam telah tiba di Asrama Haji Batam dan dijadwalkan

0: Bupati Natuna, Chen Swilan, saat bertemu dengan jemaah haji Natuna menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap para jemaah senantiasa mendoakan Kabupaten Natuna agar terus diberikan kemajuan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Informasi yang diperoleh RRI dari total 36 jemaah yang tiba di Batam, hanya 33 orang yang akan kembali ke Natuna. 2 orang jemaah dijadwalkan pulang ke Pontianak, Kalimantan Barat, sementara 1 orang lainnya menetap di Batam. Sementara itu, terkait fasilitas kepulangan, pemerintah Kabupaten Natuna memberikan dukungan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pemda menanggung biaya tiket pesawat, konsumsi, akomodasi di asrama haji, hingga biaya kelebihan bagasi untuk koper besar milik jemaah haji Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Peringkat selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, mengajak para jemaah untuk mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan reporter Aryo Wisnu.
2: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdar Mansyah berharap para jemaah haji asal Kota Tanjung Pinang yang telah kembali ke tanah air dapat membawa semangat baru serta memberikan dampak positif di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ibadah haji tidak hanya menjadi perjalanan spiritual yang memperkuat keimanan dan ketakwaan, tetapi juga diharapkan

0: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansah menambahkan dengan kembalinya para jemaah haji ke Kota Tanjung Pinang, diharapkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan semakin tumbuh sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan daerah. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kemudian informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Meskipun libur panjang pada Hari Raya Idul Adha dan libur nasional lainnya, jumlah warga untuk menguruskan paspor masih relatif normal. Imigrasi mencatat dari Januari sampai Mei 2026 berjumlah 3.648 dokumen paspor. Berikut laporan reporter Muhammad Iqbal.
2: Pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis pasca libur bersama Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi terpantau berjalan normal hingga Selasa 2 Juni 2006 kemarin. Tidak terjadi lonjakan signifikan baik pada permohonan paspor maupun layanan keimigrasian lainnya. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Lalin Talkim kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis Serangga Karisma Putra mengatakan jumlah pemohon yang datang ke kantor imigrasi masih berada pada angka rata-rata harian. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan beberapa periode libur panjang sebelumnya yang biasanya memicu peningkatan permohonan paspor akibat tingginya minat masyarakat untuk bepergian ke luar negeri. Selain pelayanan paspor, arus lalu lintas penumpang internasional melalui Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja BSSR Selat Baru selama masa libur Idul Adha juga tidak terpantau adanya peningkatan dan tetap berjalan normal. Baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.
3: Pasca liburan untuk kegiatan pelayanan keimigrasian terpisahkan di dua, pelayanan keimigrasian di kantor yaitu pelayanan paspor dan atau untuk asing, tidak ada lonjakan signifikan pasca liburan Idul Adha dan cuti bersama sebelumnya. Dari grafik permohonan itu rata-rata stabil, stabilnya ini mungkin di hari libur itu diganti numpuknya di hari berikutnya, tapi rata-rata sih tidak ada lonjakan.
2: Salah seorang warga desa Sungai Alam, Yuli, menyebutkan untuk pelayanan di kantor imigrasi dalam pengurusan paspor sangat baik karena petugas juga mengarahkan bagi pengurusan paspor tersebut.
4: Kalau menurut Ibu, pelayanannya macam mana Bu untuk pengurusan paspor?
5: Bagus, cepat.
4: Cepat ya?
5: Iya.
4: Ada dipersulit nggak sama anggota atau dari pegawai mereka?
5: Oh, tak ada dipersulit, cuma yang tadi tak salah nama dia kan.
4: Ini yang keberapa kali Ibu ngurusnya?
5: Ini kedua seorang tua nih.
4: Oh, kedua ya?
5: Iya.
4: Jadi tetap lancar ya?
5: Iya.
2: Berdasarkan data kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah diterbitkan sebanyak 3.648 dokumen paspor. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penerbitan paspor tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 12.000 lembar. Tidak hanya pelayanan bagi warga negara Indonesia, layanan keimigrasian untuk warga negara asing WNA yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Bengkalis juga berlangsung lancar tanpa adanya peningkatan permohonan yang signifikan. Rangga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan pendaftaran paspor secara daring guna mempermudah proses pengajuan dan menghemat waktu pelayanan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, selama libur Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak, aktivitas di pelabuhan penyeberangan ASDP Tanjung Uban berjalan normal. Dari RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah melaporkan.
6: Di masa libur panjang pasca Idul Adha 1447 Hijriah dan menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026, aktivitas di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, menuju Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam, berjalan normal. Saat itu belum terlihat lonjakan signifikan, baik kendaraan roda 2, roda 4, dan truk maupun jumlah penumpang. Arus keluar masuk kendaraan di area Pelabuhan ASDP Tanjung Uban juga terpantau terkendali tanpa adanya penumpukan. Aktivitas pejalan kaki yang menggunakan layanan penyeberangan juga masih berada dalam kondisi normal. Supervisor SDP Tanjung Uban Ainul Yakin mengatakan, hingga saat ini, operasional penyeberangan berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak ada kendala. Bahkan cuaca yang relatif kondusif juga turut mendukung kelancaran aktivitas di pelabuhan penyeberangan kapal Roro. Meski kondisi masih terkendali, penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui pelabuhan Roro tetap diimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik. Dalam hal ini, mengikuti arahan petugas demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama selama pelayaran berlangsung.
7: Arus penyeberangan masih terlihat, masih aman-aman dan lancar aja sih. Ada 11 trip. Dari sini 11 trip, dari Punggur 11 trip juga. Jam 6.30 sampai jam 8 bongkaran. Jam 8, jam setengah 9 lah.
6: Supervisor SDP Tanjung Uban, Ainul Yakin, menjelaskan,

0: guna mengantisipasi potensi peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan, baik di masa libur panjang hari besar keagamaan, PT SDP Tanjung Uban juga sudah mempersiapkannya, mengingat belum terjadi perubahan jadwal pemberangkatan kapal Roro. Salah satunya dengan menambah jam pelayaran kapal Roro dengan pelayanan 24 jam dan menambah armada kapal Roro. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar pemerintah Kabupaten Agam meminta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai target lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dan mendukung swasembada pangan. Dari RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal di Padang kemarin mengatakan Kabupaten Agam saat ini telah memiliki capaian lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sekitar 18 ribu hektar. Namun pihaknya masih harus mengejar target sebesar 20 ribu hektar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Iqbal menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi daerah adalah kerusakan lahan sawah akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025 lalu. Bencana tersebut menyebabkan sekitar 1.700 hektar sawah terdampak atau setara 7,63% dari total lahan pertanian yang ada. Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian. Bantuan tersebut diharapkan mencakup rehabilitasi lahan yang rusak, normalisasi irigasi, hingga program pencetakan sawah baru di wilayah yang potensial.
4: Tetapi ada kendala bahwasannya akhir 2025 kemarin Kabupaten Agam tertimpa bencana. Banyak luas lahan sawah kami yang terdampak, ada sekitar 1.700 yang terdampak, itu artinya mencapai 7,63% terdampak. Maka dari itu, pemerintah pusat menginginkan targetnya tercapai tadi dari 23 mencapai 20.000, kami akan berusaha keras Kabupaten Agam, tapi kami mohon bantuan kedepannya bagaimana agar sawah-sawah yang terdampak bencana ini mendapatkan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, baik mengenai alat berat, kemudian cetak sawah baru dan sebagainya.
3: Iqbal menegaskan, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mendukung target nasional di sektor pangan. Dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, ia optimis target LP2B sebesar 20.000 hektar dapat dicapai sehingga produksi beras dan upaya swasembada pangan di Kabupaten Agam terus meningkat. Widi Dwi Priliani melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat nelayan dan pengguna jalur pelayaran diimbau untuk dapat melengkapi alat keselamatan saat beraktivitas. Dari RRI Ranai, reporter Aprizal melaporkan.
5: Kepada masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan dan pengguna jalur pelayaran, dihimbau untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas melaut. Hal itu disampaikan Kasih Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna, Budiman, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Selain itu, kepada nelayan, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas melaut.
6: Untuk himbauan agar masyarakat, bagi pengguna pelayaran ataupun nelayan yang berlayar di laut, khususnya di laut Natuna dan Anambas, agar para pengguna pelayaran agar melengkapi kelengkapan yaitu alat keselamatan. Dikarenakan kecelakaan atau musibah itu tidak ada di kalender. Saya harapkan untuk para pengguna pelayaran akan berhati-hati karena cuaca tidak bisa diprediksi.
5: Hal senada juga disampaikan Kepala KPP Natuna Abdurrahman kepada masyarakat terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di laut.
7: Ya, tetap kita menghimbau kepada masyarakat kita, warga kita, tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa di sedang landai, tenang, laut kita tenang, kadang-kadang tiba-tiba ada angin dari barat dan selatan yang terkadang membuat gelombang cukup tinggi. Jadi perlunya kewaspadaan seluruh masyarakat yang beraktivitas di laut.
5: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, dari Januari hingga akhir Mei 2026, KPP Sar Natuna yang membawahi dua kabupaten, yakni Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR, dengan rincian 4 kali operasi SAR di Natuna dan 2 kali di Anambas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan reporter Nurul Mahfud.
8: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Buralimar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Buralimar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
9: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas visa kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial. Yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah, mungkin langsung ke Kementerian Imigrasi datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan, relaksasi seperti itu.
8: Buralimar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi, visa besar Kabupaten 50 Kota menjadi the center of agro semakin nyata dengan penguatan sektor hilirasi produk pertanian, diantaranya pada pengolahan pinang iris yang menembus pasar ekspor. Berikut laporan reporter Irsyad.
10: Pemerintah Kabupaten 50 Kota terus mematangkan langkah dalam mewujudkan visi daerah sebagai pusat agro melalui pengembangan komoditas unggulan daerah. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha, menyampaikan bahwa daerahnya berkomitmen penuh mengusung konsep The Central of Agro demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Visi besar itu rencananya akan dicapai dengan mengoptimalkan berbagai sektor krusial seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan. Salah satu produk potensial yang kini tengah menjadi perhatian dan dikembangkan secara serius adalah komunitas pinang iris. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa pangsa pasar untuk produk pinang iris ini sudah terbuka sangat luas, mulai dari tingkat lokal, domestik seperti Papua, hingga menembus pasar internasional ke Malaysia. Langkah inovatif dan strategis yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu mendapat apresiasi yang sangat positif dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah.
11: Dan kita ingin 50 kota ini sesuai dengan branding yang kita kemukakan, The Central of Agro, menjadi sejahtera dari dunia pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dan hari ini kita berada di pusat pengolahan pinang iris. Pasarnya sangat luas, baik lokal sampai ke Papua, dan juga internasional sampai ke Malaysia dan negara-negara lainnya.
10: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, menilai bahwa pengolahan pinang iris itu merupakan sebuah terobosan hibridisasi dan variasi produk yang luar biasa di wilayah Kabupaten 50 Kota.
12: Ya, insya Allah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi 50 Kota dengan motonya The Central of Agro, dan salah satu produknya adalah yaitu pinang iris. Ini ada di tangan saya, dan alhamdulillah ini adalah bentuk variasi ya hibridisasi dari pinang yang diolah di 50 kota. Ini adalah terobosan yang luar biasa.
10: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, pun berharap komoditas pinang iris ini serta produk lokal lainnya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pilar dalam mendongkrak sektor ekspor serta perekonomian daerah. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pengusaha UMKM diminta memanfaatkan kondisi runtuhnya rupiah yang mengakibatkan ramainya turis asing berbelanja di Batam. Dari RRI Batam, berikut laporan reporter Rifai Kasim.
13: Itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan
14: usaha mikro kecil dan menengah diharapkan mampu bekerja sama dengan pusat perbelanjaan besar untuk mendapatkan kue besarnya wisatawan luar negeri yang datang dan berbelanja imbas jatuhnya kurs rupiah dan tingginya inflasi yang terjadi di Singapura dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengungkapkan selama ini limpahan belanja turis yang besar hanya terjadi di pusat perbelanjaan berskala besar seperti mal. Hal ini mengakibatkan UMKM yang berada di luar wilayah mal tidak mendapatkan jumlah pembelian yang signifikan. Maka itu, ia meminta para UMKM bekerja sama dengan pemilik mal agar bisa masuk ke sana.
15: Para pelancong dari Singapura nih, kan hanya mereka belanja kebutuhan di mal saja, karena mereka ini pengennya yang adem-adem ini. Nah, solusinya adalah sekarang ada ini, supaya pelaku UMKM difasilitasi di sana. Dan juga pemerintah, ada satu lokasi yang agak adem ya, bukan agak adem, harus adem lah. Mereka bisa diarahkan.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha bahwa kendala tersebut harus segera diatasi. Apalagi kualitas UMKM di Kepri lebih dari 100 diantaranya sudah berorientasi ekspor dan memenuhi aspek yang dibutuhkan untuk kesehatan luar negeri.
15: Fenomena hadirnya banyak turis khususnya dari Singapura yang berbelanja di Batam, UMKM yang bisa go internasional atau punya standar kualitas ekspor itulah yang dapat cuan yang bagus. 2.400 pembinaan kita dari 2024 sampai 2025, itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan kualitas ekspor gitu. Jadi mereka tidak ragu.
14: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat menjadi keuntungan para warga negara luar negeri untuk melakukan belanja dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Batam sebagai wilayah terdepan menjadi sasaran belanja terdekat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi luar negeri yang tidak stabil. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Baik, pendengar, selanjutnya informasi dari RRI Pekanbaru, masyarakat Riau mengharapkan kemudahan rujukan dan tidak ada diskriminasi pelayanan di rumah sakit karena pemerintah memberikan jaminan kesehatan melalui JKN. Berikut laporan reporter Alwis Suryatmaja melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Riau terus memperluas jaring pengamanan kesehatan bagi warga Riau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli memaparkan bahwa cakupan perlindungan kesehatan di wilayah Riau sudah sangat luas. Dari total populasi sekitar 7,2 juta penduduk Riau, pemerintah telah menanggung setidaknya 4,2 juta jiwa yang terbagi ke dalam 3 skema pembiayaan utama.
17: Untuk berobat ke rumah sakit, kami mohon kita sudah menyiapkan JKN ya. Dari 7,2 ribu kita sudah berada pada persen. Dari 7,2 juta penduduk Riau, pemerintah sudah mengalokasikan 4,2 juta dengan 3 skema. Skema PPI JKN lebih kurang 2,5 juta. Kemudian bayar sharing provinsi dan kabupaten kota ada 1.034.000 dan 938.000 sekian itu adalah tanggung jawab kabupaten kota. Tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian sakit untuk tidak berobat.
16: Fahira, salah seorang warga Pekanbaru, menilai bahwa kemudahan pembiayaan ini harus dibarengi dengan komitmen Faskes dalam memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh penderita sakit.
18: Sebenarnya penolong banget buat masyarakat biar nggak pusing mikirin biaya berobat. Harapannya kedepannya sih layanannya makin ditingkatkan. Jangan ada lagi pembeda-beda pelayanan antara pasien JKN maupun pasien umum di rumah sakit tersebut. Nah, plusnya sistem rujukan antar Faskes ini dibuat lebih simpel lagi deh.
16: Diharapkan birokrasi pengobatan bagi peserta JKN dapat terus dievaluasi agar tidak menyulitkan pasien yang sedang dalam kondisi darurat. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Penabu sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi menyambut kedatangan delegasi 38 negara peserta International Minangkabau Literacy Festival 2026 yang dirangkai dengan peringatan 100 tahun Jam Gadang. Ketua IMLF Sastri Bakri mengatakan apresiasi kepada Pemko Bukit Tinggi dan seluruh pihak melalui kolaborasi bersama di kalangan pemerintah, akademisi, penggiat literasi, media, relawan hingga duta besar dari berbagai negara. Dan Bukit Tinggi akan menjadi perpustakaan tanpa dinding, ruang perjumpaan berbagai bangsa, bahasa, sastra, dan budaya untuk saling belajar serta memperkuat persahabatan dan perdamaian dunia selama IMLF berlangsung. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Normatius menyampaikan, Bukit Tinggi merupakan kota bersejarah yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Oke, masih dari rangkaian lagu pilihan ya dari Belantika Musik Indonesia. Oke, kali ini kita gabung dulu bareng yang satu ini.

0: beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembagian ayam petelur gratis mengatasnamakan Kementerian Pertanian tahun 2005. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com, setelah dicek dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke situs resmi milik Kementerian Pertanian. Tautan tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data pribadi berupa nama lengkap dan nomor akun Telegram. Lebih lanjut, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengeluarkan imbauan melalui Instagram resminya @ditjen_pkh terkait modus penipuan berkedok hewan ternak atau sejenisnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam Gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia Jam Gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
1: Dengan masuknya usia Jam Gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia Jam Gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada Jam Gadang.
0: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga

0: dipilih. Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang, sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda.
1: Megahnya mendara yang kini menjadi ikon Kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana Jam Gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam Gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
0: Satu hal makna yang ada di balik Jam Gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu, dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Belanda. Bukit Tinggi tetap berdaulat, sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah Jam Gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulis-tulis lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi syarat sadaq sadaq kitab Allah, kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan syarat mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
1: Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rotmaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota for the Kok, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajumangkuto Sutan Gigi Ameh, sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam Gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan Jam Gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di Menara Big Ben London, menjadikan Jam Gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rotmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota.
2: Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu, kan? Harus yang originalitas juga. Kemudian kami sebagai pihak pengelola, kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu. Kalau mau diperbaiki atau di apapun itu kerusakannya, kita lapor pada cagar budaya yang ada di Batu Sangkar.
1: Sejak awal berdiri, Jam Gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau yang hingga kini

0: menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam gadang dibangun tanpa semen modern. Berkatnya, campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung jam gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa, simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4 yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali, bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia.
1: Nah, ketika kita menghargainya, seolah tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang. Karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik. Dan kemudian juga bagaimana itu dilihat sebagai, dimaknai sebagai sesuatu yang besar.
0: Selama satu abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara.
1: Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam benda, ya. Dengan benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh. Ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini kita kuatkan dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.
0: Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian.
2: Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis, tapi sistem engkol. Supaya sekali dua hari, sekali tiga hari kami tetap engkol. Oh, engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jam, keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis dia tidak, maksudnya tidak berhenti tapi tetap ada jalur yang telah ada di mesin itu, tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya 95% original, kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja.
0: Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota.
1: Rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur Jam Gadang. Pertamanya dulu sebelum struktur Jam Gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur Jam Gadang. Kemudian bagaimana mesin Jam Gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah satu abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni, itu akan tergali, didapatkan informasi yang nanti akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita mulai di jenjang SD, SMP dan seterusnya.
0: Hari ini Jam Gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi.
3: Harapannya untuk Jam Gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi kedepannya, dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar Jam Gadang ini.
4: Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad Jam Gadang kedepannya, khususnya untuk para tamu atau pengunjung, agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran Jam Gadang, agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk kedepannya.
0: Dari Bukit Tinggi, Jam Gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya, menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi.
5: Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan
6: selamat 100 tahun Jam Gadang.
7: Selamat 100 tahun Jam Gadang, Bukit Tinggi semakin gemilang.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, pendengar ya, masih dengan rangkaian lagu pilihan dari Belantika Musik Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Salam selamat sore buat semuanya. Dan masih dengan rangkaian lagu pilihan pendengar ya. Kalau tadi kita sudah gabung nih bersama Kau Selalu di Hati, Andi Rianto featuring Leodra dan juga Roni Parulia. Nah, kali ini kita akan masih membahas ya tentang 100 tahun jam gadang, pendengar ya. Ada di mana pengamanan maksimal mewarnai pembukaan Minangkabau International Literacy Festival 2026 di Bukit Tinggi. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan pembukaan International Minangkabau Literacy Festival, Polresta Bukit Tinggi, Polda Sumatera Barat ini melaksanakan pengamanan terpadu di halaman kantor Wali Kota Bukit Tinggi, dan pengamanan kegiatan melibatkan personel dari berbagai satuan fungsi Polresta Bukit Tinggi serta didukung oleh personel satuan Brimob Polda Sumbar dan juga Direktorat Samapta Polda Sumbar, di mana seluruh personel ditempatkan pada titik-titik strategis guna menjamin seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan lancar. Jadi selain melaksanakan pengamanan di lokasi utama kegiatan, personel juga melakukan pengaturan arus lalu lintas, pengawasan area parkir, juga sterilisasi lokasi dan pengamanan jalur kedatangan tamu undangan, dan juga adanya patroli di sekitar kawasan acara untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, dan dengan pengamanan yang maksimal ini, tentu kita berharap ya kegiatan pembukaan International Minangkabau Literacy Festival ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan Polresta Bukit Tinggi akan terus mengawal ya setiap agenda nasional maupun internasional yang diselenggarakan di wilayah hukum guna menjaga stabilitas keamanan dan juga mendukung citra positif Kota Bukit Tinggi sebagai destinasi wisata, budaya, dan literasi bertaraf internasional.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Adek.
1: Iya, Bang.
0: Sini deh.
1: Iya, Bang.
0: Abang kangen banget sama kamu.
1: Sama, Bang.
0: Abang pengen ngomong sesuatu nih, deh.
1: Boleh, Bang.
0: Adek dengerin ya.
1: Iya, Bang.
0: Adek.
1: Iya, Bang.
0: Jangan dijawab dulu ya.
1: Oke, Bang.
0: Adek.
1: Iya, Bang.
0: Kamu diam dulu, jangan dijawab dulu ya.
1: Iya, Bang.
0: Adek.
1: Oke, Bang.
0: Jangan oke bang terus, ya bang terus, bisa diem gak?
1: Iya bang.
0: Adek.
1: Iya bang.
0: Jangan iya bang terus.
1: Oke bang.
0: Adek.
1: Iya bang.
0: Tuh kan tadi bilang bisa, sekarang iya bang lagi.
1: Bisa bang.
0: Ya diem dulu dengerin abang ngomong apa ya.
1: Oke bang.
0: Adek.
1: Iya bang.
0: Katanya mau diam.
1: Iya bang.
0: Ah gak tahu abang sebelah.
1: Bang.
0: Udah gak abang pergi ya.
1: Marah bang.
0: Iya marah.
1: Bang, ngumpet ya bang. Ih, kelihatan loh bang kakinya. Bang, jangan marah bang. Kenapa bang? Di mana? Siapa bang? Berapa bang? Ambil dua deh bang. Kasih deh bang. Bang, bang. Iya bang. Oke bang. Boleh bang. Kenapa bang? Bang, bang, bang, bang, bang, bang.

0: Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami informasikan sholat fardu maghrib untuk malam hari ini dapat kita laksanakan pukul 18.23. Untuk beberapa menit ke depan kami hadirkan rangkaian lagu islami dan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran.
1: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Rizalia, berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

0: atil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, panggung sandiwara dari Nike Astria pendengar dari Nike Aldi Ardila ya, membawa kita di pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Salam selamat malam buat semuanya, buat Anda pendengar yang masih sibuk dengan aktivitas dan rangkaian kegiatan di malam hari ini. Selepas tadi kita sudah melaksanakan fardu maghrib ya, dan semoga amal ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani suasana makan malam Anda ataupun juga nih yang masih berkegiatan di luar rumah ya, menemani perjalanan pulang Anda, kami akan hadirkan serangkaian lagu pilihan hingga jam pukul 19 malam nanti sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat jalan kekasih dari Krishna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Nahkah kita membayangkan sebuah sistem yang berjalan tanpa jalur belakang? Tidak ada amplop di bawah meja. Tidak ada biar cepat kalau ada tambahan. Tidak ada jabatan yang dipakai untuk keuntungan pribadi. Nah, itulah arahan dari reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi dalam Astacita. Karena ketika suap, pungli, dan penyalahgunaan jabatan masih ada, keadilan menjadi lambat dan kepercayaan masyarakat ikut runtuh. Tapi ketika semua itu hilang, yang tersisa adalah sistem yang bekerja sebagaimana mestinya, cepat, bersih, dan setara untuk semua. Mungkin perubahan terbesar bukan hanya pada aturan, tapi pada keberanian untuk mengatakan tidak pada yang salah, meski tidak ada yang melihat. Karena negara yang kuat bukan hanya yang maju, namun yang bersih dalam cara ia berjalan.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama penyampaian berita sentral langsung dari Pro 3 Jakarta.
1: Pada kondisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
3: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Benar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
5: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
4: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
5: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
6: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya, ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
5: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
3: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
8: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
7: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
8: Selain itu, kata Jadi, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
9: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
8: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
10: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
10: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
11: Madam telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
10: Emmanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harmusnya yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
14: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
13: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
15: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk pulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta-Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7 6,4. Salah satu jemaah haji asal Banten berlelam.

0: jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu darah NRI Ring 3, darah untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
3: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
2: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
3: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
2: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
4: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
2: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ari.
6: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
7: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
6: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat masalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia

0: Indonesia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan juga memastikan Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
0: Dari Jakarta, Taman Dasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Harton bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Harden menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Heldman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Heldman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: perjalanan menuju panggung.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam dengan judul pentingnya menjaga lisan di era digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat nikmat kesehatan yang masih diberikan-Nya. Dan tak lupa pula selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menjelajahi tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitunya tentang menjaga lisan di era digital ini. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongannya dan memohon ampunannya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan-kejelekan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menunjuki atau memberinya pelajaran. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga amalan ini memberikan dampak baik dalam kehidupan kita, tidak hanya secara materi, tapi juga secara spiritual. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, di kesempatan yang mulia ini, kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satu wujud ketakwaan kita adalah menjaga lisan, terutama di era yang serba modern, di era yang serba digital, di mana-mana kata-kata dan informasi dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial. Menjaga lisan bukan sekadar menjaga ucapan kita secara lisan, tapi juga termasuk dalam hal apa yang kita tulis dan bagikan melalui dunia maya. Banyak faktor yang dapat mendorong kita untuk tergelincir dalam perbuatan yang mudarat. Dalam menjaga lisan, baik itu karena pengaruh lingkungan keluarga, pertemanan maupun tekanan sosial, untuk tetap istiqomah dalam menjaga lisan, kita memerlukan niat yang kuat dan keteguhan iman. Kita harus senantiasa berhati-hati dalam menyikapi segala sesuatu, mengingat besarnya dampak dari setiap perkataan yang kita lontarkan, baik di dunia nyata ini maupun di dunia maya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya
Hanya yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang berilmu dan berhati-hati dalam setiap langkahnya adalah orang yang lebih beruntung. Mereka selalu berpikir sebelum berbicara atau bertindak, dan mereka khawatir akan akibat yang mungkin timbul dari ucapannya maupun perbuatannya nanti. Allah juga memperingatkan kepada kita bahwa setiap ucapan kita akan dicatat oleh malaikat. Hal ini tertuang dalam surat Al-Kahf ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maka setiap kata yang keluar dari mulut kita atau yang kita ketik di media sosial, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Apalagi di era digital saat ini, arus informasi begitu cepat dan deras. Setiap saat kita menerima dan membagikan informasi, baik itu melalui media sosial, pesan singkat atau aplikasi lainnya, namun dengan manfaat besar yang dibawa oleh teknologi ini. Kita juga dituntut untuk menjadi pengguna yang bijak, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Sebagaimana hadis Nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang Muslim yang paling baik? Beliau cuma menjawab, seseorang yang orang-orang Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itulah berbahayanya lisan kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita sendiri. Hadis ini mengingatkan kita bahwa keburukan tidak hanya datang dari ucapan, tetapi juga dari perbuatan. Termasuk apa yang kita tuliskan dan bagikan. Salah satu etika bermedia sosial yang penting untuk kita terapkan adalah memahami esensi dari etika itu sendiri. Kita harus memeriksa ulang kebenarannya. Dengan demikian, kita telah menunjukkan kesadaran untuk menjaga adab dalam berinteraksi di dunia maya. Sebagaimana kita menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari, Islam menuntut kita tidak hanya menjaga lisan secara langsung, tetapi juga menjaga apa yang kita sampaikan melalui tulisan di media sosial itu. Selain menjaga lisan, kita juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Jadikanlah media sosial sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi umat, membawa maslahat dan menguatkan keimanan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri sendiri dari keburukan, tetapi juga aktif menciptakan kebaikan yang berdampak positif bagi banyak orang. Semoga saja kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat, selalu berbuat baik dan membawa kebaikan bagi sesama. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, tak ada yang sia-sia seluruh yang diciptakan oleh Allah. Kata-kata ini benar, karena seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui manusia maupun tidak. Termasuk dalam hal ini, seluruh anggota badan manusia seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ luar dan dalam, serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan kecuali sekedar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan hamdalah atau kalimat puji-pujian lainnya, sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dalam kualitas perbuatan.
apakah sudah baik, bermanfaat atau sebaliknya. Di antara semua anggota badan itu, yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus bisa menimbulkan mudarat yang besar bila tak benar menggunakannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, "Salamatul insan fil fisil lisan." Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata itu pula seseorang bisa menimbulkan kerugian, dan tak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan: untuk berkata yang baik atau diam. Seperti bunyi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, untuk menghargai waktu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Sementara Rasulullah SAW mendahulunya dengan mengucapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis di atas bisa dipahami sebaliknya, bahwa orang-orang tak bisa berkata baik, maka lebih baik dia diam. Maka patut dipertanyakan kualitas keimanan orang itu. Ini menarik, karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Kenapa dihubungan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang keluar dari mulut manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat. Orang yang berbicara sembrono, sembarangan, tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, dampak buruknya, dan mengabaikan terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir menyaksikan, dan di hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita. Tak ada satu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sabar saat terkena musibah. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Mungkin bagian sebagian orang asik untuk sebagai kembang obrolan, pemanis obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lainnya adalah seperti memfitnah, yakni sengaja menebar berita tak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran, bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci dalam Islam. Fitnah ini masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia dikaruniai akal sehat, agar ia berpikir terhadap apa, terhadap setiap yang dia lakukan atau ucapkan, berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan diucapkan. Politisi yang sering mengingkari janji, itu buruk. Tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong, itu buruk. Namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara dan berteruk, dan seterusnya. Sungguh yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah, atas kalian semua sepeninggalku, adalah orang munafik yang pintar berbicara. Di zaman modern ini,
Ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut, tapi juga bisa dalam status seperti Facebook, di Twitter, meme, di Instagram, konten video dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat gibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi, kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan juga. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Kita harus berusaha hati-hati berucap atau menulis sesuatu. Di media sosial ini, kadang hal sepele yang kita posting, kita sebarkan, kadang-kadang dipelesetkan orang. Kita yang kena getahnya. Kita tidak akan pernah merasakan itu. Jadilah sikap yang wajib kita lakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat untuk mengawasi ucapan kita. Hendaknya setiap kita senantiasa menjaga diri dari berbicara atau menuliskan komentar yang tidak jelas manfaatnya. Kita tidaklah berbicara kecuali dalam hal-hal yang memang kita berharap ada manfaat untuk agama kita. Ketika kita melihat bahwa suatu perkataan itu tidak bermanfaat, maka kita pun menahan diri dari berbicara, diam. Kalaupun itu bermanfaat, kita pun harus merenungkan dulu, apakah ada manfaat lain yang lebih besar yang akan hilang jika kita tetap berbicara? Ulama terdahulu mengatakan bahwa jika kita ingin melihat isi hati seseorang, maka lihatlah ucapan yang keluar dari lisannya. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan menunjukkan kepada kita kualitas isi hatinya. Seseorang, baik orang itu mau mengakui ataupun tidak mengakui, jika yang keluar dari lisan dan komentarnya hanyalah ucapan-ucapan kotor, sumpah serapa, celaan, hinaan, makian, maka itulah cerminan kualitas isi hatinya sendiri. Jika yang paham dan juga mengerti, wajib menyampaikan kritik secara membangun. Jangan menjatuhkan atau merendahkan orang ataupun mempermalukannya. Kritikan ini bukan sekadar menyampaikan kebenaran, tapi juga bagaimana menyampaikannya dengan cara yang baik dan benar. Kritik yang menyakiti hati, merendahkan atau mempermalukan bisa menjadi ladang dosa, meskipun isi yang disampaikan itu benar. Di era digital seperti ini, pendengar persatu yang dirahmati Allah, menjaga lisan bukan lagi sekedar menjaga ucapan, tapi juga menjaga tulisan dan ketikan tangan kita. Jangan sampai karena ketikan dari jari bisa membuat celaka di akhirat. Dan jangan karena ingin melihat terlihat tegas, kita malah menyakiti tanpa sadar. Media sosial dipenuhi dengan komentar kasar. Ruang publik sering bergema dengan suara-suara hinaan. Bahkan dalam pergaulan anak-anak muda, ucapan kotor, siapa yang tidak berucap kotor dianggap kurang gaul, keren dan kekinian. Lebih ironisnya lagi, sebagian orang merasa bangga ketika lisannya mampu menyakiti orang lain. Seakan-akan semakin kasar ucapannya, semakin tinggi harga dirinya. Padahal lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa menyampaikan doa, kasih sayang, ilmu, kebenaran, namun lisan tidak dijaga, justru bisa menjadi sumber kehancuran. Menjaga lisan dan menahan jemari untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti
adalah sebagian dari ketakwaan juga. Marilah kita pastikan, baik lisan maupun tulisan, di media sosial ini sebagai ladang dakwah dan kebaikan, bukan karena fitnah dan adu domba. Sebab hanya dengan persatuan kejernihan hati dan kehati-hatian dalam berbicara, kita akan kembali kuat dan bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan semua manusia, mari kita jadikan materi ini sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga sukses selalu. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selepas tadi kita bersama dalam mimbar agama Islam dengan judul pentingnya menjaga lisan di era digital. Nah, kali ini kami akan hadirkan drama radio untuk malam hari ini dengan judul Bukan Cuma Sensasi, produksi dari RRI Makassar. Seiring dengan program kita yang satu ini, pendengar, saya Aldila undur diri. Selepas ini ada Dedi Putra ya, yang akan lanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan, Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau, Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.
3: Pro 1. Informasi informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: muda Indonesia, siap beraksi? Karena masa depan bukan buat ditunggu, tapi buat dibentuk. Astacita bukan sekedar rencana pemerintah. Ini adalah peta masa depan yang cuma bisa dihidupkan kalau kita bergerak. Mulai dari meningkatkan skill, berani berinovasi, peduli lingkungan, sampai ngembangin kreativitas. Semua punya peran, termasuk kamu. Dunia berubah cepat. Kalau kita nggak ikut bergerak, kita bakal ketinggalan. Tapi kalau kita beraksi, kita jadi generasi yang nentuin arah bangsa. Ayo tunjukkan kalau anak muda Indonesia itu bukan cuma penonton, tapi pemain utama dalam mewujudkan astacita. Karena masa depan itu bukan nanti. Masa depan dimulai dari langkahmu hari ini. Generasi beraksi, wujudkan astacita dari kita untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan.

0: menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Profesor M. Yamin S.H. nomor 199 Aur Kuninia Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dedi Putra kembali menemani Anda di edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Tentunya menemani Anda ya, hingga nanti di pukul 24 di rangkaian ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial dan danco dengan Ruang Rindu ya, nanti di pukul 21 hingga nanti di pukul 23. Dan tentunya menemani serat malam Anda di pukul 23 hingga penutup nanti di rangkaian lagu pilihan spesial ya, spesial buat Anda untuk menemani serat malam tentunya. Baik, selamat malam, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta tentunya, dan tetap bersama kami di Program 1 Kanal Informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, masih menemani Anda di malam hari ini di rangkaian ragam informasi dan juga lebih dan spesial buat Anda ya. Dan pendengar, kami lansir dari laman resmi rri.co.id, yang mana Piala Dunia 2026 tidak hanya diramaikan dengan pemain muda berbakat, tetapi juga para pemain senior yang masih mampu bersaing di level tertinggi. Penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon ya tercatat sebagai pemain tertua di Piala Dunia 2026 dengan usia 43 tahun 162 hari. Di posisi kedua ada mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo yang masih dipercaya membela negara pada usia 41 tahun. Kiper Meksiko Guillermo Ochoa menempati posisi ketiga disusul gelandang Kroasia Luka Modric ya, serta penyerang Bosnia dan Herzegovina Edin Dzeko. Nama-nama yang berpengalaman lainnya yang masuk daftar pemain tertua adalah Manuel Neuer, Fernando Muslera, Yuto Nagatomo hingga Lionel Messi yang tetap menjadi andalan Argentina. Kehadiran para pemain senior ini membuktikan nih pendengarnya bahwa pengalaman, kepemimpinan dan juga ketenangan masih menjadi modal penting dalam menghadapi ketatnya persaingan di panggung sepak bola dunia. Wow. Nah, tentunya pendengar nikmati nanti Piala Dunia di RRI ya, kita ada tentunya bekerjasama dengan RRI, TVRI juga Antara. Dan pendengar, ini dan sudah di laman resmi kita rri.co.id.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia jam gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
1: Dengan masuknya usia jam gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia jam gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada jam gadang.
0: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman, keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir.
2: Jam gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang, sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda.
0: Di balik megahnya menara yang kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana jam gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
2: Satu hal makna yang ada di balik jam gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu. Dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Belanda, Bukit Tinggi tetap berdaulat. Sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah jam gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan selainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi sarak sadak bersandi kitabullah. Kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan sarak mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
0: Bangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rotmaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota Vordekok, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajomangkuto Sutan Gigi Ameh, sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan jam gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di menara Big Ben London, menjadikan jam gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rotmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota.
3: Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu-gugat. Harus yang originalitas juga, kemudian kami sebagai pihak pengelola. Kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu. Kalau mau diperbaiki atau di apapun itu kerusakannya, kita lapor pada cagar budaya yang ada di Batu Sanggar.
0: Sejak awal berdiri, jam gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau yang hingga kini menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam gadang dibangun tanpa semen modern. Berkatnya, campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung jam gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa, simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4, yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali, bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia.
2: Nah, ketika kita menghargainya, seolah tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang. Karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik. Dan kemudian juga bagaimana itu dilihat sebagai, dimaknai sebagai sesuatu yang besar.
0: Selama satu abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara.
2: Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam benda, ya. Dengan benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya, dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh, ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini kita kuatkan, dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu, ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali, sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya, dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.
0: Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian.
3: Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis, tapi sistem engkol. Kayak sekali dua hari, sekali tiga hari kami buka engkol. Oh, engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jam, keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis dia tidak, maksudnya tidak berhenti, tapi tetap pada jalur yang telah ada di mesin, tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya, 95% original, kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja.
0: Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota.
2: Rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur jam gadang. Pertamanya dulu, sebelum struktur jam gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur jam gadang. Kemudian bagaimana mesin jam gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah satu abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni, itu akan tergali, ditadapkan informasi yang nanti akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita, mulai di jenjang SD, SMP.
0: Hari ini jam gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi.
4: Harapannya untuk jam gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi kedepannya, dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar jam gadang ini.
5: Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad jam gadang kedepannya, khususnya untuk para tamu atau pengunjung, agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran jam gadang, agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk kedepannya.
0: Dari Bukit Tinggi, Jam Gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya, menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi.
1: Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan
6: selamat 100 tahun Jam Gadang.
7: Selamat 100 tahun Jam Gadang, Bukit Tinggi semakin gemilang.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik, pendengar masih menemani Anda di malam hari ini ya, di pukul 21.08 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk ke ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi undang di 08.11.66.99.7.20 dan di 07.52.64.38.56. Dan pendengar, untuk edisi malam hari ini ya, Kamis 4 Juni 2026, untuk lagu kita, lagunya lagu pop Indonesia ya, tahun 2010 sampai tahun 2020. Lagu terbaru juga nih ya pendengar ya. Oke, kita terima ya. Halo Pro 1, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari dengan siapa?
1: Ini sama ada Roni.
0: Bang Roni.
1: Iya.
0: Roni di Pak Roni di Sofa Duan ya, Bang ya?
1: Iya, Sofa Duan.
0: Sofa Duan. Sama
1: Dedi.
0: Dedi. Iya, Bang. Ya. Gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi sehat, gimana kabarnya, Dedi? Alhamdulillah sehat, Bang. Pak Roni.
1: Iya.
0: Lagu kita malam ini lagunya lagu Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020 nih, Bang.
1: Dari 2010 sampai 2020.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, Bang.
1: Dari BCL lah.
0: BCL yang mana?
1: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama.
1: Ada, Dedi.
0: Oke, ada, Bang.
1: Ada.
0: Tapi lagunya tahun 2006. Agak naik.
1: Tahun berapa?
0: 2006.
1: Oh.
0: Kita 2010 mulai, Bang.
1: Oh, 10.
0: Uh-uh.
1: Jadi dari siapa yang ada lagi ya, Bang? Jadi
0: entar lo lagu
1: tahun 2010.
0: Sebentar, Bang. Apa tuh? Sebentar, 2010 sampai 2020. Kalau untuk BCL ada juga nih, Bang, lagunya.
1: Nah,
0: ada.
1: Apa lagunya?
0: Kalau untuk BCL kita sebentar. Mana dia nih? Kemana pula larinya nih? Sebentar, Bang, lagu. Untuk BCL kita punya lagu-lagu kemana nih lagunya nih? Loading pula dia. Untuk tahun 2010 nih, Bang, ada Karena Aku Cinta Kau. Di tahun 2012 ada Cinta Sejati yang host
1: Ainan. Cinta Sejati aja lah.
0: Oke, siap, Bang. Ini sama siapa nih lagu ini, Bang Roni?
1: Iya, salam yang pertama untuk Dedi, semoga sehat keluarga ya.
0: Alhamdulillah, makasih.
1: Iya, salam untuk Erni di Baso, Pris Kumar di Baso, Bang Andi Manyangin, Nila di Pangana, Nila di Pambaya, Nyak Cemancam di Batabua, Mbak Ed Batu Pano, Mr. Al di Padang Lua, Alung di Jambu Air.
0: Iya. Yeah.
1: Wati di Batu Sabah di Yus Koto Tuo, Jepang di Kamek Koto Yus Tuo, Desi di Baso, Yayang di Baso, Tara Kustum di Lasi, Mas Garit Bus Kapting, Yulia di Pedang Luar, Mapuak di Bekiam Bacang, Mambu Mantap, Senepua, Imas Senepua, Nekni Kenso Senepua, Tara Kustum di Lasi, pokok salamnya dibungkus rapi ya semua, jadi
0: siap-siap, Bang Roni.
1: Semoga Dedi sehat selalu ya, murah rezekinya, panjang umurnya, lidur salah kurangnya ya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, masuknya kan susah ya sama jadi kalau dari yang pertama ini masuk ah. Kalau udah ada yang masuk telepon yang pertama, kita yang kedua susah masuknya tuh. Gimana tuh, Dedi?
0: Itulah, Bang, ada apa ya.
1: Nampak ada nomor satu lagi kan bisa ditelepon lah.
0: Bisa yang 1752.
1: Ya, yang rumah berapa?
0: Yang 1752 64 38.
1: Tunggu sebentar, ya.
0: Boleh, Pak.
1: 0752
0: 64 38.
1: 0752 berapa lagi, Dedi?
0: 64
1: 64
0: 38
1: 64
0: 38
1: 38 jadi?
0: Iya, 38 56
1: berapa lagi jadi?
0: 56
1: 56?
0: Iya
1: 56 Berapa huruf nih, Dede?
0: Angkanya ada 6, 7, 8, 9, 10.
1: 10 ya?
0: Angka, ya.
1: Ya, ya. Terima kasih banyak waktu ya, Dede.
0: Sama-sama, Pak Roni.
1: Ya, gue didengar lagunya, Dede. Di Sopaduan, ya. Apa Sopaduan, gue?
0: Tetangga.
1: Iya. Tetangga. Tetangga, Dede.
0: Dede, tangga sawah. Iya,
1: oh, tangga sawah. Ya, tetangga. Sebelah. Sebelah, Pak. Ya, terima kasih banyak, Dede.
0: Sama Bang Roni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Roni di Sawah Paduan ya. Dan di belakang Bang Roni, silakan di 08 11 66 99 7 20. Dan kita terima lagi ya. Oke. Ya, halo Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dedi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedi dengan siapa ini?
2: Dengan Mutia di Biaro, Dedi.
0: Uni Mutia, kemana saja Uni? Udah lama nih nggak sama Dedi ya?
2: Masih di sini, tapi gabungnya ada rada-rada susah gitu, Dedi.
0: Gimana kabarnya Uni?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Dedi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Uni. Uni di itu juga udah jarang masuk ya, yang di Cinderella juga.
2: Iya, kalau tadi siang ada masuk sama Kak Irfi.
0: Okay.
2: Kadang sama Kak Cuti ada juga gitu. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak dapat jadi pendengar yang baik aja gitu ya.
0: Maaf ya Uni ya.
2: Ya soalnya kan nomornya yang 71 yang yang menelpon itu banyak, nomornya cuma satu
0: itulah
2: itu kan itulah tapi dua. Seru juga sih jadi walaupun kayak gitu seru juga gitu ya.
0: Dua aja udah pusing nih Uni, apalagi tambah nomor satu lagi nerima di sininya pusing nih Uni. Oke Uni.
2: Iya.
0: Uni, lagu Dedi lagunya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih Uni.
2: 2010 sampai 2020. Seventeen masuk nggak tuh?
0: Seventeen yang mana tuh?
2: Jaga selalu hatimu.
0: Jaga hatimu. Rasanya masuk,
2: masuk. Gak,
0: rasa-rasanya sih masuk. Maaf, pas kali 2011. Ini aja.
2: Itu aja ya, Dedi.
0: Oke, okay, siap. Di sana sambut siapa lagunya nih, Uni Mutia?
2: Salam buat Dedi yang lagi tugas, semoga kabar sehat selalu, amin. Semoga semangat selalu, lancar tugas, lancar karir, lancar rezekinya, dan amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, keluarganya Dedi ya.
0: Amin, makasih Uni.
2: Sama-sama, salam buat kru Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya, salam buat pendengar setia Radio RRI yang lagi monitor di malam hari ini, dapat salam semuanya ya Dedi ya, gak disebutin satu persatu, dapat salam buat semua yang lagi monitor aja ya Dedi ya. Buat Dedi selamat tugas, sehat selalu sampai akhir siaran nanti ya Dedi ya.
0: Siap Uni.
2: Ya, terima kasih banyak Dedi.
0: Sama-sama Uni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Mutia di Biaro ya. Dan di belakang Uni Mutia kita terima satu penelpon lagi ya. Tenang di 08 11 66 99 7 20 ya. Dan langsung aja lah ya, nggak lama-lama kita terima ya. Halo Pro 1, selamat malam. Ya halo. Halo, halo, halo, ha. Ini nampaknya ini Daas ya, ada apa nih Daas? Ini jarang masuk sama Dedi tapi suaranya keluar nih. Terputus kan?

0: Hampir mirip,
1: Hampir
0: 2247
1: mirip.
0: sama 2047.
1: Iya.
0: Suaranya pun mirip.
1: Iya lah. Iya, mungkin faktor
0: Apa tuh?
1: oksigennya di persatu mungkin.
0: Dede baru. Oke, Uni.
1: Ya.
0: Jadi lagunya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih, Uni. Uni
1: Boleh
0: pilih.
1: sampai 2020 apa ya?
0: Apa tuh?
1: Dari siapa ya?
0: Oh, siapa?
1: Dari Gesa aja kok ada? Bisa masuk
0: Geisha,
1: tuh?
0: yang mana?
1: Lumpuhkan ingatanku aja.
0: Lumpuh.
1: Lumpuhkanlah ingat apa? Ya pokoknya
0: Oke.
1: lumpuhkan ingatanku.
0: Tengok dulu.
1: Bisa.
0: Untuk boleh boleh boleh tahun 2013.
1: Nah, kan
0: Ini aja.
1: 2010 kan?
0: Ya, masuk masuk
1: Nah,
0: masuk.
1: 2010 sampai 20.
0: Oke, di sana sampai siapa lagunya nih Uni?
1: Dikirim buat yang barusan siapa yang terkongkang tadi tuh?
0: Ada nampaknya Daas sih. Ada dia antara dua nih, antara Daas atau Uni Desi.
1: Oh gitu. Nah, kalau pun Daas putra lumut, nah makasih ya ada terkongkang bisa gabung lagi.
0: Iya.
1: Si Dewi ini juga gitu. Senang kali salah orang terkongkang itu. Kan bisa gabung.
0: Ya benar juga sih.
1: Salam buat Mutia tadi ya. Terus salam buat siapa yang pertama perdana tadi?
0: Ada Bang Roni di
1: Salam
0: Sapaduan.
1: senang buat Bang Roni ya.
0: Oh, Roni.
1: Di mana dia?
0: Di Sapaduan, Bang Roni.
1: Oh, di Sapaduan. Buat tetangga sama lu itu.
0: Banyak tetangga Bang Roni ternyata ya.
1: Salam juga buatnya Bang Nabo, Atina. Salam juga buat itu yang di channel
0: Bang Ardi.
1: Apa? Ah ya, udah Ardi. Salam buat Lila, salam buat Rahma juga.
0: Iya. Yeah.
1: Salam juga buatnya Abang Itang Ame. Angkara Razi. Salam juga buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Lila. Ada Uci, ada Nita di Gunung Jauh. Salam
0: Iya.
1: juga buatnya Firman. Pokoknya kan salam semua. Oh di apa di Solo ada Pak Agus ya. Udah lama gak gabung Pak Agus?
0: Pak Agus sejak ini pemencar kita bermasalah di Singgalang ini belum masuk nih Pak Agus.
1: Oh iya. Mudah-mudahan di Singgalang cepat pulih ya.
0: Mudah-mudahan Uni.
1: Terus salam juga buat siapa lagi? Itu yang di Payakumbuh ada Mak Diman.
0: Mak Diman.
1: Nah, pokoknya salam-salam semua ya, Dedi ya.
0: Siap, siap, Uni.
1: Dedi, sukses sampai akhir siaran ya.
0: Amin, makasih, Uni.
1: Iya, makasih waktunya, Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Dewi, ya. Uni Dewi Samudra di Bukit Kawin. Oke, pukulnya cantik nih, pendengar ya, di pukul 21.21 kita jeda untuk sesaat. Habis ini kita akan lagi masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Buat Anda yang pengen bergabung, kita undang di 0811-66-99720 dan di 0752-6438-56. WA pun kita akan terima. Lagi-lagi di WA nih ya, satu orang ini kita nampaknya kita pending dulu lah ya. Oke, tetap bersama kami, kita putarkan dulu lagu pilihan darinya Bang Roni dia di mana tadi? Di Sapaduan. Request lagu darinya Bunga Cita Lestari dengan Cinta Sejati. Tetap bersama kami di program Masa Tuh karena informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, pendengar. Mau dengarkan Dedi siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Di pukul 21.39 di 08.11.66.99.720 dan di 07.52.64.38.56.

0: Ruang Relo, ruang berbagi rindu.
1: Oke. Gimana kabarnya Firman?
0: Kabar aku baik, alhamdulillah Bang Deti. Aku udah ngirim WA loh Bang.
1: Dikasih emot langsung masuk ya.
0: Defending ya. Ngeja ya.
1: Gimana kabar Firman?
0: Gimana alhamdulillah kabar aku baik. Baik Bang, aku lagi masih di lapangan Bang. Habis nelponnya aku mau pulang.
1: Oke, baik. Lagunya
0: Bang,
1: lagu
0: aku
1: ini
0: mau nanya Bang. Aku mau nanya untuk sepak bola World Cup itu tanggal mulai mainnya tanggal berapa ya?
1: Bentar dulu.
0: Nggak tahu ya. Kalau nggak nanti saya browsing aja Bang.
1: Ini ada ada yang gabung juga di Pro 2 gitu. Ngabarin ada yang gabung juga dari Pro 2 ke Pro 1 gitu.
0: Ada yang nanya juga.
1: Nanya bukan bolanya, ruang rindunya.
0: Oh, ruang rindu.
1: Oke, Firman, lagunya lagu ini ya yang udah dipilih nih ya, musik kimia.
0: Jangan Bang, kalau udah gabung lah kalau ngobrol aja tuh. Bang, ini, ada ya, WWNSK enggak Bang punya Bang?
1: Apa?
0: WWNSK.
1: WWNSK siapa tuh? Punya siapa tuh?
0: Ya artisnya WWNSK. Dia orang awak loh, tapi dia orang Minang dia. Orang kampung aku dia.
1: Bukan.
0: Satu kampung Bang, bener ya?
1: WWNSK. Apa judul lagunya?
0: Banyak sih lagunya, bagus-bagus semua. Cuma lagu galau.
1: Apa tuh lagunya, judulnya?
0: Ada yang ku ingat ya, ku akhiri dengan indah. Ia ingin bercerita. Terus apa lagi ya? Kalau ada listnya pilihin aja lah salah satu. Pokoknya dia orang kampung aku. Satu kampung, abang-abang. Tahunnya cocok itu Bang, tahun 2010-an kalau nggak salah.
1: Betul, tapi nggak ada di list Daddy nih. Nggak ada listnya.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Ya, padahal aku pengen ini Bang, dengerin suara Bang itu di radio. Pengen diudarain gitu maksudnya.
1: Kuliah dengan indah.
0: Tapi kan ada kan WWNSK namanya?
1: Gak ada.
0: Serius gak ada? Gak ada.
1: Band gak? Masuk band dia gak?
0: Bukan band, itu solo Bang, solo. Itu artis Minang, dia artis kayak Kak Tuti, kayak Kak Tuti. Kayak Kak Tuti. Kak Tuti kan juga artis Minang kan, kayak gitu.
1: WWNSK. Gak ketemu?
0: WWN. Gak ketemu Bang?
1: Enggak.
0: Oh, berarti gak punya.
1: Nampaknya dalam kita belum ada nih, dalam hari kita. Ntar disampaikan ke MD kita nih Firman ya.
0: Nah itu dia abang itu artis Minang Bang, bukan bukan nasional, lokal gitu. Maksudnya Minang. Cuman dia banyak lagu Indonesianya juga udah banyak, sama kayak Kak Tuti persis. Lalu ini aja Bang.
1: Apa tuh?
0: Atur saja Tuhan.
1: Siapa tuh penyanyinya?
0: Pak ada Pak Pahan itu akhir namanya. Siapa sih Arif? Pak Pahan. Atur saja Tuhan.
1: Oh, ini lagu rohani ya?
0: Bukan.
1: Atur saja Tuhan. Siapa tuh penyanyinya?
0: Pakai Pak Pahan belakangnya. Pak Pahan di belakangnya. Siapa aku lupa?
1: Bentar dulu. Siapa ya di sini?
0: Stephen. Yang cowok Bang dia.
1: Ini. Ah,
0: ya benar-benar.
1: Stephen Pak Pahan ya?
0: Benar Bang.
1: Emang lagu rohani Kristen?
0: Bukan Bang.
1: Iya, di sini ditulis lagu rohani Kristen.
0: Ayo, udah kalau Kristen ya jadi.
1: Apa? Kenapa?
0: Ya jadi Bang, ya jadi.
1: Boleh sasa aja di sini. Kita kan orang Minang tuh toleransi kan.
0: Oh iya, benar juga ya. Bener, cuma ya? Aku sukanya atur saja Tuhan itu judulnya aku suka Bang. Gitu. Cuma diganti aja loh kalau memang rohani. Beda bukan
1: dan lagunya nggak bisa juga
0: maksudnya kalau lagu lagu agama ya janganlah ya soalnya kita kan di ruang rindu
1: nggak apa-apa tapi lagunya pun nggak masuk ke list kita karena ini tahun 2025 lagunya
0: oh baru ya ya udah ini aja Bang musik kimia pesanku ya.
1: Oke siapa lagunya
0: itu Bang ya? Lagunya itu aku suka loh Bang pesanku itu kayaknya lagu nasihat dari seorang orang tua ke anaknya nanti ya, kalau nggak salah
1: gitu.
0: Pesanku. Okay. Aku pernah dengar sekali kalau tentang musik kimia itu aku awal gabung di Ruang Rindu Bukit Tinggi aku request musik kimia kalau nggak salah.
1: Oke baik.
0: Suka lah sama musik kimia Bang. Bang ada Bang ya musik kimia Bang?
1: Ada.
0: Ya udah itu aja.
1: Salam siapa lagunya? Firman.
0: Salam pertama buat Bang Deddy.
1: Oke, makasih.
0: Selamat bertugas. Selamat malam. Tadi ada Bu Dewi Samudra di Ratang Kamang.
1: Iya.
0: Ada seperti yang salam ada Unira di Bukit Tinggi, Pengana. Ada salam juga buat Unirahma, Unimeri di Tambun Bekasi. Kalau Unirahma ini di Batu Sangkat.
1: Iya.
0: Dan Angkel Gazi juga di Tanah Datar ya, di Batu Sangkar apa di Parang Panjang. Ada Bang Krisna. Ada yang siapa lagi ya? Ada Unita juga di Maninjau. Ada Lila di Padang Pariaman. Ya, kayaknya itu deh yang aku ingat deh, Bang.
1: Oke, siap.
0: Buat yang semuanya yang udah gabung tadi, yang mau gabung juga disalamin. Ada Uni Mutia juga tadi, aku dengar ya, Bang.
1: Iya, iya.
0: Uni Mutia dan Bang Ade.
1: Ada Bang Roni juga pembuka tadi.
0: Oke, Bang Roni. Nah, salam juga buat Bang Roni. Mungkin itu aja ya, Bang Deddy. Kalau emang nggak bisa ya, Bang Wiren itu, Bang?
1: Ada di lemari kita nih, belum ada di lemari kita nih. Firman coba di WA dulu, nanti kita coba usahakan carikan dulu. But mungkin
0: judul nama artisnya WNSK, judulnya Kuakhiri Dengan Indah. Itu WNSK itu aku milih itu karena dia satu kampung sama aku, Bang. Aku milih itu dia, aku pengen udarain suara dia di ruang ini.
1: Nanti kita usahakan carikan nih Firman ya. Nanti kita
0: dia statusnya sama lah kayak Kak Titi, artis Minang. Ya, baik. Mungkin itu aja ya Bang Deddy. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Firman dari Jakarta. Ya, di belakang Firman boleh di bergabung ya. Kita undang di 08 11 66 99 720 dan di 075 24 38 56. Kita terima dulu yang ini ya. Ini dari siapa ini? Oke, ya halo Pro 1, selamat malam. Halo. Ya halo.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa ini?
2: Ya. Halo.
1: Halo. Kenapa enggak masuk suara Deddy ya? Ya halo Pro 1. Ya. Halo, suaranya masuk nih. Ya, halo.
2: Halo.
1: Halo. Bolehlah dicoba lagi ya, mohon maaf. Kita nampaknya ada gangguan nih ya, nampaknya di jaringan kita. Boleh dicoba lagi ya. Silakan di 0752, mohon maaf di 08 11 66 99 720. Sebelum kita terima dulu ya, halo Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam kembali ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Uni?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke Uni Yulia, lagu Deddy, lagunya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih. Lagunya apa nih Uni?
3: Cairan di satu dekade hati.
1: Tadulu. Apa tadi judulnya Uni?
3: Dekat di hati.
1: Dari siapa? Ya, Ran ya?
3: Ran
1: ya?
3: Iya.
1: Oke. Oke, siap. Di salam siapa lagunya nih Uni?
3: Salamnya terutama buat Deddy yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Firman yang berkesan. Bisa melampu kopi, Angel Gazi. Baju tebak, Bang Ardi. Kak Rahma, Mak Dimas, Bang Fauzi, Bang Denny, yang gak tersebut namanya di buku terapi tanpa terkecuali.
1: Siap Uni, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Uni Yulia singkat padat ya. Untuk ruang lindu kita singkat-singkat aja ya, biar kebagian semuanya nih pendengar ya. Kalau di ini, kalau di Cinderella baru kita bahas satu topik ya. Jadi coba terima dulu dari WA ya. Ya halo Pro 1, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo. Iya, suara sudah dapat didengar. Iya.
4: Nampaknya mohon maaf nih ya, WA kita untuk telepon kita pending dulu ya. Nampaknya ada gangguan untuk jaring atau suara Dedi nggak kedengar di WA atau gimana ya. Jadi buka di line telepon aja dulu ya. Ya halo Pro 1, selamat malam.
5: Selamat malam Dedi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baka banyo, Bang Ardi.
5: Alhamdulillah sehat Dedi, lagi di pasar.
4: Pasar mana tuh Bang?
5: Di apa, di Kampung Cino.
4: Ah, acara apa tuh sekarang tuh? Aduh, jadi bilang tadi singkat padat aja ya, malah nanya yang lain-lain. Bang Ardi, lagu Dedi lagunya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih, Bang Ardi.
5: Terendap lara aku deh.
4: Siapa Halo? Tuh? Siapa tuh penyanyinya?
5: Naf, kalau nggak salah.
4: Terendap lara aku. Naf. Oke. Ya. Ini tahun berapa nih lagu? Kan lagu lama nih. Ya. Masuk.
5: Masuk. Orang sayang nyuruh itu masuk, saya bilang.
4: Tahan dulu, Dedi tengok dulu ya. Mana nih? Oh, nggak masuk, Bang. 2003.
5: Masuk. Kalau ini apa ya?
4: Mana?
5: Dulu lagu. Ini deh. Menghapus jejakmu. Bisa nggak? Masuk nggak?
4: Harusnya masuk sih, kalau ini.
5: Bahasanya masuk.
4: Seharusnya ya.
5: Dari
4: ya,
5: oh, BCL, preturing
4: itu. Oh, yang BCL, yang BCL masuk.
5: Iya, boleh.
4: Yang BCL. Oke. Okay. Ceri aman ya. Kalau
5: iya, versi susah banget.
4: Ke versi Noah-nya 2007.
5: Iya, okay. Susah banget ini yang cari nomor yang apa tahun yang itunya. Sebab ya umur udah 99 kan enggak mungkin jadi dengar lagu-lagu yang sekarang gitu.
4: Aduh, kalau Bang Ardi tahun berapa nih Bang Ardi biasanya?
5: Saya.
4: Ah, kalau tahun ini lagunya
5: dari tahun 57 sampai 80 itu saya tahu.
4: Ah, jadinya nggak tahu. Oke, Bang Ardi bisa sambut siapa nih lagunya Bang Ardi?
5: Untuk Dedi selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Untuk seluruh keluarganya. Lindungi Allah Subhanahu wa taala. Untuk Dewi Samudra, untuk Cuta Bang Itamame, untuk Mak Diman, untuk Putra Lumut, untuk Krishna, untuk Gabe Maho, untuk Uci Sawapaduan, untuk Lila Pariaman, untuk siapa lagi ya? Tadi Buli Uni Yulia, Nita
4: di Uni Dewi itu. Tadi nyalamin tuh Bang Ardi.
5: Iya. Iya kan tadi udah saya salamin.
4: Udah ya.
5: Pertama lagi dia.
4: cari ini Dedi.
5: Iya. Cari ini nih dari koreng Dedi nih masih Dewi sama.
4: Biar Uni Dewi sering masuk nih.
5: Iya. Iya, untuk Rahma di Sungai Karap, untuk Krishna, untuk Yuni di Pasaman. Ya udah itu aja Dedi.
4: Oke. Okay,
5: lagi siap. Ngobrol nih. Ya.
4: Oke.
5: Okay. Ya terima kasih banyak Dedi.
4: Sama-sama Pak Ardi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya Mbak Ardi ya. Oke, kita cukupkan dulu. Tapi ini kita terima dulu ya. Mudah-mudahan bisa lah diangkat ini ya. Ya halo Pro 1, selamat malam.
6: Malam Mbak Dedi.
4: Ah, berarti gak masalah ya suara Dedi ya di WA ya.
6: Halo, di WA sebenarnya emang nggak kedengaran dari teleponnya Bang Dedi, tapi harus menyetor radio dulu.
4: Waduh, tolong dokter kita yang di belakang, tolong kesini ya Bang Operator, tolong diperbaiki ini, masalahnya ada apa nih ya. Gimana kabarnya?
6: Kalau di WA emang dari...
4: Nggak kedengar suara Dedi ya?
6: Memang dari sebelumnya emang nggak kedengaran sih Bang Dedi, harus monitor.
4: Oh gitu, berarti Uci kemarin itu monitor dari radio?
6: Iya, monitor.
4: Oh, gitu.
6: Makanya bisa nyambung ngomongnya.
4: Oh, gitu. Maaf lah dulu. Dari kemarin nggak ada yang ngomong gitu.
6: Iya.
4: Tolong operator, tolong diperbaiki nih ya.
6: Ya, tapi nggak apa-apa juga sih diperbaiki ya. Biar kalau yang nggak monitor kan bisa denger juga langsung dari telepon gitu.
4: Bener. Gimana kabarnya Uci?
6: Alhamdulillah sehat Bang Dedi. Bang Dedi apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, sehat. Kemana aja selama ini? Langsung ketawa.
6: Kalau kalau udah bulan-bulan kayak gini ini udah sibuk menyelesaikan akhir semester nih Bang Deddy, makanya jarang gabung.
4: Ini semester berapa sekarang Uci?
6: Bukan Ucinya.
4: Siapa tuh? Oh, ibu dosen.
6: Ibu dosen lagi. Siswa-siswinya.
4: Oh gitu. Oke lah kalau gitu.
6: Kita gak tinggi-tinggi amat. Kita cukup jadi apa aja ya. Jadi apa pendidik tuh? Aja deh.
4: Ibu guru. Jadi mikirin kalau semester-semester itu mikirannya kuliah gitu.
6: Enggak Bang Deddy. Kuliah mah udah lewat.
4: Udah selesai gitu ya. Udah selesai. Kita yang mendidik lewat sekarang ya.
6: Iya.
4: Oke apalagi. Iya orang mau ujian ya.
6: Iya.
4: Oh iya baru sadar. Bener.
6: Iya itu makanya kemarin makanya, tuh
4: makanya jadwal ujian udah masuk tadi sama tuh si bocil. Bener-bener baru ngeh sekarang.
6: Iya kan itu makanya jarang gabung kan. Kalau wanitanya kemana ya itulah masalahnya.
4: Oke baiklah Bu Guru. Oke Uci lagunya apa nih Uci?
6: Dari Kangen Band aja Bang Deddy.
4: Yang mana tuh?
6: Yang mana ya Jangan Bertengkar Lagi.
4: Ntar dulu. Dari tahun berapa tuh tahunnya?
6: Kalau nggak salah masuk tuh.
4: Jangan tengkar. Ini ada suara ketikan Dedi ya. 2011 ya, pas ya.
6: Boleh. Iya.
4: Oke, okay. Disalam-salam siapa lagunya nih Uci?
6: Salam pertama buat Bang Dedi. Mm-hmm. Salam yang udah gabung tadi ada Bang Arti. Mm-hmm. Salam juga buat Firman tadi ya di Jakarta. Salam juga buat Uni Dewi Samudra, Uni Yulia di Pasaman, terus buat Akal Gazi, Krishna, Mak Diman, terus salam juga buat Mama Bungo Kopi sama Ibu Mari, terus salam juga buat Lila di Padang Pariaman. Pokoknya semuanya aja deh yang mau gabung habis ini ya Bang Deddy ya.
4: Oke,
6: baik. Makasih Bang Deddy.
4: Sama-sama Uci.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uci lama juga nih Bu Guru gabung ya. Oke, baik pendengar ya. Kita cukupkan dulu untuk nerimanya. Kita undang lagi di segmen ketiga nanti di 08 11 66 99 720 dan di 07 52 64 38 56. WA tadi solusinya sementara dari Uci ya, itu di sambil dimonitor kata Uci tadi. Baru tahu Dedi ternyata ada gangguan di sini ya. Oke, baik pendengar, lagu kita untuk malam hari ini lagu-lagu tahun 2010 sampai tahun 2020. Dan tadi dulu. Oke. Kenapa tuh? Oke. Kita nikmati dulu lagu pilihan darinya Firman ya, Musik Kimia dengan Pesanku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Seputar Piala Dunia. Halo para pencinta bola. Tak terasa, ajang bergengsi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi, apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba, al pastor atau nachos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, laga nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, berdengar Mas menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan kita undang di 0811-66-99720 dan di 0752-643856. Oke, sembari ya. Langsung kita terima dulu nih ya. Ya halo Pro 1, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Pro 1, Rindu Bebami, Rindu Memori Gak Laku, Bang Rodi.
0: Waalaikumsalam, Mak Diman, baga banyu Mak Diman.
1: Alhamdulillah, sehat, kesenang kopi.
0: Hai, mantap. Mak Diman.
1: Jadi gak kopi ya?
0: Kan itulah Mak Diman, seminggu kok puaso kopi dulu. Pame. Mak Diman, lagu tadi lagunya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih Mak Diman.
1: Oh, sebulan itu.
0: Hah?
1: Sebulan itu lagu.
0: Jadi Mak Diman. Jadi punya Adolila dengan Magic, Seventeen udah ya. Seventeen jaga seluruh hatimu dah. Run udah.
1: Adolila, bentar ya.
0: Udah diputar tadi Mak Diman.
1: Udah, mau minum.
0: Ya, yang alun deh Agnes Monica, Sebuah Rasa.
1: Isa. Aduh, itu ya lah, percaya lah.
0: Siap-siap. Di sama-sama bersama
1: lagu. Ya, banyak yang cari yang kemana. Firman itu banyak yang cari lagu.
0: Kan itulah. Tolong Mak Diman aneh satu Firman tuh. Mak Diman, di sama-sama bersama lagunya Mak Diman.
1: Lagunya lah, untuk Ira lah, Ira
0: Aswang eh. Ira, Kak Ira lu lah Uci yang baru
1: kamu. Lalu ngabung, Uci dan Kak Ira lah, lalu Uci nak ngabung.
0: Ayo, orang ni kau ujian
1: dong. Pendengar sama WA, entah
0: lah.
1: Lalu nanti Bang Edi. Untuk Bang Edi. Untuk Bang Kita Nami sama Bang Labung. Untuk Mary Bekasi. Untuk Bu Yulia sama Bang Reni. Dari Samudra. Lila belum gabung ya, Bang Dedi.
0: Lila, lu lah ya, Mak Diman.
1: Lu gabung lah, Lila. Gungki lah, gabung. Ramah, cik.
0: Ini ramah
1: lah. Lalu nak berkati sama Marni. Untuk Ketalimu sama Universiti.
0: Ya.
1: Untuk Bujang Palala. Untuk Okey Lazi.
0: Ya.
1: Terus untuk Pak Budi di Pekumbu. Untuk Nek Semantian, Nita Meninjau. Nika Berdepu.
0: Ya.
1: Untuk apa lagi ya? Untuk Krishna. Lah semua modal lah Mak Nadi.
0: Rangkap aja Mak Diman ya. Siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Mak Diman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ando Mak Diman ya di Payakumbu. Di belakang Mak Diman kita undang lagi ya di 0811-66-99-720. Okay. Langsung kita terima ya. Ya halo Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam juga Bang Budi. Kalau di ruang berbeda-beda, nomornya lewat lagi.
0: Iya, gimana kabarnya di sana? Baru di salam Mbak Niban ya.

0: langsung gabung ya.
1: Oh iya, paling rajin. Nadinan, kan ya.
0: Aha. Lila nih suaranya agak kejauhan nih Lila.
1: Begitu ya?
0: Ah, udah.
1: Oh iya, beda ponsel.
0: Oke, gimana kabarnya di sana?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Bang Didi juga ya, kedengarannya.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga. Iya.
0: Oke, baik. Lila, lagu kita nih lagunya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih Lila.
1: 2006.
0: Hah?
1: Oh, bukan ya. Kirain sampai tahun 2006.
0: Jangan.
1: Boleh ya.
0: Apa tuh?
1: Dari Tari Kesit Hijab.
0: Tari?
1: Tari, ya. Tari Kesit Hijab.
0: Kurang jelas.
1: Tari Kesit Hijab. Tari Kesit Hijab.
0: Tarif.
1: Ari.
0: Lila, serius nih suaranya kurang jelas. Apa tadi? Boleh di update-nya?
1: Tari kesit.
0: Tari.
1: Dengan T, dengan T.
0: V.
1: T dari papa, T. Kesit. Kesit hijab.
0: Kok gak ketemu dia? Gak
1: ketemu.
0: Judulnya?
1: Anak negeri.
0: Anak negeri.
1: Ada anak negerinya gitu.
0: Ntar lo. Dari.
1: Ada rap-rapnya gitu.
0: Enggak. Boleh dibantu sama ini lagunya WA. Oke ya.
1: Jangan.
0: Oke.
1: Orang dengar. Anak negeri jaga bangsa sendiri ya.
0: Ini suara Lila agak ini ada didengar di sini.
1: Oh gitu. Oh iya. Beda ponsel ya.
0: Kenapa itu?
1: Yang biasa untuk dengerin ini makanya berani sih. Ponsel yang lain makanya aja seperti ini caranya.
0: Ada gangguan nih nampaknya ya. Jaringannya.
1: Oh gitu ya. Tidak alternatif aja, mungkin nanti WA aja ya bang.
0: Oke, siap. Bisa sama siapa lagunya nih Lila?
1: Alternatif aja dari ini aja. Gimana nih? Gak ada lagi.
0: Apanya gak ada?
1: Yang lagu barusan.
0: Ntar kasih dua opsi deh ya.
1: Oh, di WA aja.
0: Oke ya.
1: Ya Allah.
0: Oke, bisa sama-sama nih lagu.
1: Jelas ya suaranya.
0: Bener, agak ini. Mungkin di radio mungkin jelas ya, mungkin. Tapi jadi dengar sini agak ini. Betul. Agak pecah gitu.
1: Pecah.
0: Agak gimana gitu, kurang jelas.
1: Oh.
0: Gimana?
1: Iya,
0: udah. Oke, salam aja dulu.
1: Tadi Mama Diman. Ada Uci tadi ya, yang kedua juga. Sebelumnya juga ada Bang Ardi tadi ya. Ada Emilia juga, ada ini Ibu Dewi gitu ya, Ibu Dewi kayak gitu. Sama juga buat Abang, juga buat Bang Firman juga ya, di awal. Gitu. Ada Uni Ira, ada juga gitu. Nama Bang Kofi, Bang Harni. Gak asli romot, Ibu Dewi sih. Bang Isma, Bang Deni, Angkel Gepi. Ada Umi Meri, Kak Meri, dikasih ada Mister Boy juga ada, Pak Fauzi juga, dan lain-lain juga, semuanya itu di dalam Dedi.
0: Oke, siap.
1: Itu dia di lagunya.
0: Oke, jangan lupa diketik ya.
1: Iya, kalau nggak lupa sih.
0: Jangan nggak lupa tuh, jadi udah ngirim tuh, tolong ya.
1: Oh ya, belum lihat nih.
0: Oke.
1: Buat Bang Dede jadi, Dede datang nanti sih, apa buat Bang Dede deh, semuanya jadi.
0: Oke.
1: Oke. Ada tanda itu buat Bang Dede dan semua pendengar yang belum sebut menangnya.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nampaknya ada gangguan di kita barangkali ya. Jadi coba reset dulu deh ya. Oke, di belakang Lila ya. Halo Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam. Waduh, hampir deh lupa angkat, sumpah Din.
2: Berpagirin cuma bagi memori lewat lagu
0: kemarin. Iya Uni, gimana kabarnya Uni?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Uni, lama nunggu ya Uni ya?
2: Lumayan, one day.
0: Hampir udah dibacain WA loh, serius.
2: Tadi nomor Nirahma di tempatnya nomornya Lila gabung tadi tuh gandengan sama Lila tuh.
0: Iya, bener.
2: Iya, masalahnya pas nyambung langsung diputus. Berarti gandengan ya.
0: Berarti itu ketimpa.
2: Iya, keduluan dikit Lila dari Bunda Nirahma.
0: Uni, gimana kabarnya Uni?
2: Alhamdulillah sehat. Dan gimana sehat?
0: Alhamdulillah. Maaf ya Uni ya, nanggu lama tadi.
2: Enggak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya. Oke Uni, lagunya tahun 2010 sampai tahun 2020 nih Uni.
2: Iya, lagunya ini aja deh.
0: Apa tuh?
2: Cinta Terbaik, Cassandra.
0: Oke, baik, 2012 ya. Oke, bisa sama-sama lagunya nih Uni.
2: Salam sehat, sukses dan bahagia selalu buat Dedi Putra. Semoga selalu dalam ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala serta keluarga.
0: Amin. Terima kasih Uni.
2: Sama-sama. Salam juga buat keluarga besar Nurmi Batu Sangkar. Sementara sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Jangan lupa di perantauan Rama Sister Siara dan Yami. Buat Lila yang bergabung tadi, salam sehat selalu. Buat Uni Dewi Samudra udah yang gabung juga tadi ya.
0: Ini Dewi udah.
2: Udah dengar tadi. Buat Mutia, buat Bang Abdi, buat Mang Liman, Mbak Liman, buat Bang Cuk, Bang Cuk Utama Mek, buat Firman, buat Krishna, buat Tajudin, buat Terinda, buat Bang Hai, buat Putra Lumut, buat Gajang Palala, buat Cudipu, buat Krishna, buat Bang Meni sampai juga, buat Julia, buat Desi, Universi, buat Ira, buat semua-semuanya yang lagi menonton di malam ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, baik.
2: Ya, kita terbaik buat rencana kita nih, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih Dedi.
0: Sama-sama Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Rahma di Sungai Tarap, Batu Sangkar ya. Oke, itu barengan ya sama Lila tadi gabungnya Dedi gantung gitu. Terima kasih Uni udah menunggu ya. Dan Dedi bacakan satu WA dulu ya. Assalamualaikum Dedi, Uni Putri Kwansing. Oke, Uni request lagu dari Kangen Ban judulnya Yolanda. Salam buat Dedi dan fans per satu aja. Terima kasih Dedi. Maaf ya Uni ya. Dedi rencana mau bacain tapi ada yang gabung gitu ya. Ada gabung lagi. Oke, terima kasih Uni ya. Dan di Kwansing nampaknya sering kita pakai digital dulu ini ya. Dulu ya. Mohon maaf ini ada gangguan di Singgalang. Dan kemana kita lagi nih? Jadi ada nih siapa nih ya? Ya, mohon maaf nih buat Bang apa nih ya? Bang apa namanya nih ya? Mohon maaf nih suara nampaknya telepon by WA itu ada gangguan nih. Boleh kita beralih dulu ya ke nomor telepon 0811-6699-720. Oke, baik. Ini Deddy kantung juga nih ya. Ya, halo Pro 1, selamat malam. Ya, halo. Oke. Nampaknya ini ya. Oke, habis ini kita terima lagi ya. Mohon maaf untuk penelpon kita. Kita putarin dulu. Lagunya udah banyak. Habis ini kita terima lagi. Tetap bersama kami di program Mas 1 karena informasi dan inspirasi. Sebuah rasa Agnes Monica.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam hari ini ya, semen terakhir kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Satu penelpon terakhir di malam hari ini ya. Dan kita terima dulu ya, halo Pro 1, selamat malam.
1: Halo Pro 1, selamat malam.
0: Malam
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Kak Uni Putra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Uni?
1: Sebenarnya mau pengen tidur dari tadi menunggu.
0: Ini Uni penutup nih malam ini.
1: Iya penutup. Iya benar sekali. Tahu diri nih Uni ditanya sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Iya tahu diri.
0: Kenapa tuh?
1: Enggak tahu diri aja gitu.
0: Nah, penelponnya kan harusnya 3 penelpon diterima ya per segmen itu karena waktunya juga udah.
1: Minita tadi mau nunggu angkel gaji kan rupanya dia enggak masuk.
0: Ketimpa gak sama yang lain.
1: Gini, kalau Minita dulu dia mau masuk, dia nanti kesel gitu enggak mau nyalami
0: bang. Oh gitu.
1: Gak masuk-masuk, udah Uni masuk aja, udah.
0: Oke, baik. Uni, lagunya udah tahun 2010 sampai tahun 2020.
1: Lagu ini kesukaan Angkel Gaji aja lah.
0: Ntar dulu nih, lagu dari siapa Uni?
1: Ini kesukaan Angkel Gaji, Janji Suci aja.
0: Janji Suci dari?
1: Apa itu?
0: Janji Suci. Janji Suci Yovian ya. Tadi dulu. Manita.
1: Enggak masuk.
0: Janji Suci tahun 2007 nih, enggak masuk tuh lagunya.
1: Oh, enggak masuk. Ya udah ini aja tukar dari Cakrakan aja.
0: Gimana tuh?
1: Itu salah tapi baik.
0: Salah tapi baik. Baik. Dalam ya. Mana itu? Oh, pas tahun 2020 ya.
1: Masuk ya.
0: Tadulu. Ya, tahun 2020 Desember. Batas Desember akhir juga ya, Uni ya.
1: Hampir habis ya Desember. Untung masih Desember belum keluar.
0: 2021 ya. Oke, pas juga nih lagunya lagu di penghujung malam ini dan Uni penelpon terakhir juga ya Uni ya.
1: Iya. Salamnya ini.
0: Oke, kita kan bisa salam aja. Nih.
1: Yang jelas salamnya buat Kak Deddy Putra. Selamat bertugas, semoga selalu murah rezeki, banyak umur, terus ya.
0: Amin Uni.
1: Salam buat kembaran Uni Nisa yang di tadi ini di
0: Samudra,
1: kata Kak Tuti. kembaran katanya pas Cinderella. Ini kata Kak Tuti, nggak kata Uni Nisa ya.
0: Tapi dari mulai-mulai ada perbedaan juga suaranya Uni ya. mulai-mulai.
1: Yang jelas sama-sama cewek gitu kan.
0: Oke lah.
1: Ya salam aja lah yang udah masuk tadi Kak Deddy semuanya tanpa terkecuali. Ada Madiman, ada Pan Abdi juga, ada Firmansyah, ada Lila, siapa tadi. Pokoknya yang udah masuk tadi, yang udah gabung tadi, yang denger-denger aja, yang gak bisa masuk udah kriting dari tadi tangannya. Pokoknya disalami semuanya tanpa terkecuali ya Kak Deddy ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak waktunya udah angkat telepon buat Uni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, di pukul 22.07 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya Deddy akhiri ya di Ruang Rindu edisi hari ini 4 Juni 2026. Sampai jumpa lagi esok di Cinderella dan juga di Ruang Rindu ya. Jumat di edisi 5 Juni. Besok ada Kak Dila di Cinderella ya, dan juga ada Tia nih di Ruang Rindu. Baik, ngapain lagi nih ya? Ngapain lagi? Karena sudah di penghujung, mohon maaf nih ya buat pendengar kita yang belum bisa bergabung di malam hari ini. ada tadi ada kontaknya itu di 92 ya, siapakah itu? Mohon maaf ada gangguan di ini kita ya, besok mungkin biar bisa diperbaiki untuk WA ya. Dan terima kasih yang udah bergabung sama kita di malam hari ini. Ada beberapa segmen ya dan beberapa penelpon juga, dan ditutup dibuka oleh Bang Roni di Suapaduan dan ditutup oleh Uninita di Maninjau. Terima kasih dan sampai jumpa, tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 135 km dari kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari atau desa kecil yang dinamai Taeh di Kabupaten 50 Kota. Nagari atau desa kecil ini sangat indah dan dikelilingi perbukitan serta panorama alam yang menyejukkan. Dari daerah inilah sebuah kesenian tradisional yang cukup melegenda, tumbuh dan berkembang. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama Saluang Sirompak. Saluang Sirompak merupakan salah satu instrumen musik tradisional yang mengandung unsur magis. Berasal dari kata rompak yang berarti memaksa. Dan kegiatan dari kesenian ini disebut basi rompak.
1: Kutu gadang dalam kutu, pari dalam pari sawah tengah. Padu di sesonan bak nangku, elok kasi rompak. Kata juang malah, kasiang denai, kasiang tingkura, kaden bari banang pencono, tangkok lalu bawa lataga, bawa kamungko wadan nampo.
0: Sirompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra pelet, penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari, menjelang subuh pada daerah ketinggian seperti bukit dan pegunungan. Nyanyiannya bisa membangunkan dengan paksa siapa saja yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Seperti yang dituturkan Mak Lenggang dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
2: Kalau udah kena itu langsung pagi yang mencaci, mencaci itu bahkan malam itu dia turun rumah, dia ingat dia merasa bersalah, dia bukan merasa bersalah saja, bukan malah jatuh hati. Ya, langsung dia, kalau bisa perempuannya menekat, nekat untuk menemui.

0: kapan tu diambil, digabung sama tali benang pijono. Pada benang pijono tujuh ragam, kemudian tali itu digabungkan untuk sedikit untuk supaya menyatu.
1: Bahan yang digunakan untuk membuat salong serompak harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang syarat akan mistis. Seperti bambu yang digunakan, haruslah merupakan bambu jenis talang, hasil curian atau hanyut. Tidak berjamur, berusia 3-5 tahun, panjang ruas 70 cm dengan diameter 2,5 cm. Ornamen pada salung serompak berdasarkan karakter pembuatnya, seperti motif kalajengking atau kelabang, dan ukiran ini melatar belakangi kekuatan bunyi saluang agar bisa mempengaruhi dan menyentuh perasaan si pendengar. Sebelum basirompak, peniup saluang akan mengelar ritual dan mempersiapkan beberapa persyaratan, seperti nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bungo panggia-panggia, sejenis kembang tujuh rupa, serta kemenyan dan salah satu unsur dari tubuh korban seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ritual akan berhenti ketika mantra telah terbaca dengan sempurna dan pertanda alam gaib telah bekerja. Pertanda itu berupa teriakan dari jauh atau teriakan orang sekampung yang ribut, ada anak gadis atau lelaki yang meronta-ronta, berlarian memanjat dinding rumah. Dan korban akan sembuh jika bertemu dengan orang yang melakukan basirompak terhadap dirinya.
0: Dulu tidak boleh didengar oleh sembarangan orang, dimainkan di tempat yang sepi, di pondok-pondok yang jauh dari rumah penduduk. Dan malam hari, tidak boleh siang hari, itu digunakan untuk menggunakan katakanlah perempuan. Tapi dia lebih mampan kalau perempuan itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci si laki-laki. Itu kalau perempuannya baik-baik saja, tidak mampan. Apalagi kalau dicaci, dihina dan meludah, atau ludah itu diambil, diambil pakai daun, dibawa. Kemudian menggunakannya dia minta bantu sama dukunnya.
1: Tidak semua orang atau daerah dapat memainkan saluang serompak ini atau melakukan ritual basirompak. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang benar-benar ingin mempelajarinya. Namun, lain dulu, lain sekarang. Saluang serompak tak lagi bernuansa mistis dan bertujuan negatif. Kesenian ini telah berkembang menjadi seni pertunjukan rakyat yang ditampilkan untuk umum. Basirompak dikategorikan sebagai seni pertunjukan rakyat karena memenuhi syarat seperti adanya pola gerak, susunan melodi, pakem interval, alat musik pengiring, dan sebagainya. Walaupun telah mengalami perubahan fungsi, basirompak sebagai sebuah kesenian tetap memanifestasikan nilai etika dan estetika yang melatar belakanginya, yang turut memperkaya khasanah musik tradisional Minangkabau pada umumnya. Saya Aldila Safitri, mewakili kerabat kerja RRI Bukit Tinggi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Dan di malam hari ini selamat malam, selamat istirahat tentunya. Dan dirangkai lagu pilihan spesial ngantar istirahat malam Anda tentunya. Tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.

0: yang kita sedekahkan dengan ikhlas di jalan yang benar tidak akan berkurang, melainkan bertambah dengan berkali-kali lipat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

dimanapun Anda berada. Tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Febri Gare di pukul 23.54, selamat malam, selamat beristirahat tentunya. Dan pendengar, sampai di sini dulu jumpa kita di malam hari ini. Semoga seluruh sajian yang udah ada di hari kebermanfaat. Dan dari pamit dari angkasa malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti renungan malam ya bersama rekan Zul Henry. Tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin malam yang berhembus lembut seakan mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan. Malam ini adalah kesempatan untuk merebahkan tubuh sekaligus menenangkan hati yang mungkin lelah memikul banyak hal sepanjang hari. Seringkali manusia merasa sendirian ketika masalah datang bertubi-tubi. Namun sesungguhnya Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Allah mengetahui setiap rasa takut, kecewa dan air mata yang mungkin tidak pernah kita tunjukkan kepada siapapun. Jangan pernah merasa hidup kita tidak berarti, hanya belum mencapai apa yang diinginkan. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, sebab tidak semua doa dikabulkan dengan cepat, tetapi setiap doa pasti didengar oleh Allah yang Maha Pengasih. Malam ini mari lepaskan beban hati dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun atas khilaf yang sengaja maupun tidak, sebab hati yang bersih akan lebih mudah merasakan damai, dan jiwa yang dekat kepada Allah akan lebih kuat menghadapi kehidupan. Semoga malam ini membawa ketenangan untuk kita semua, menghadirkan mimpi-mimpi indah, dan menjadikan esok lebih baik dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Jumat 5 Juni tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang

janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu. Seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sadar Bergara, jiwaku dari Muhammad Iqbal mengantarkan kita kali ini ke pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda sekalian untuk mengikuti siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 15 dan juga 16. Kali ini dengan topik doa adalah kekuatan seorang muslim, yang akan disampaikan oleh Ustadz Irsadi Nasution dari RRI Sibolga. Selamat mengikuti.

Pendengar, saat ini pukul 5:28 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa sesaat lagi, menit ke-30 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Korwil 15 dan Korwil 16 bersama Ustadz Irsa Dinasution, merupakan protokoler Kementerian Agama Kota Sibolga yang nanti akan dipandu bersama Edi Suheri dengan judul Doa adalah kekuatan seorang Muslim. Untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni tahun 2026. Kami yang bertugas dari studio, saya Joni Suhombing menyapa Anda pendengar dimanapun Anda saat ini mendengarkan program 1 RRI Sibolga. Selamat pagi dan selamat menantikan.

0: cara merendah boleh, kemudian meminta dengan apa belas kasihan boleh.
1: Belas kasihan.
0: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, baru dikasih.
1: Iya. Kepada seorang

0: untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Mm-hmm. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita. Mm-hmm. Agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Mm-hmm. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah bawah.
1: Yeah.
0: Ada orang mendoa dengan cara di atas begini,
2: mengangkat tinggi-tinggi,
0: ada juga kan Bang kan?
1: Iya iya iya.
0: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh. Mm-hmm. Kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
1: Belas kasihan.
0: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Mm-hmm. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu. Mm-hmm. Baru dikasih.
1: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu.
0: Puji dulu.
1: Kalau merendahkan
0: dulu.
1: Ya, dalam surat menyurat kepada junjungan kami misalnya atau begitu kan. Oke oke. Jadi Ustaz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustaz ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustaz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
0: Iya iya.
1: Betul. Kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustaz atau bagaimana nih?
0: Doa itu harapan.
1: Harapan.
0: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Mm-hmm. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung apa namanya minta sama Allah dengan cara zahir. Mm-hmm. Ya kan, itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Mm-hmm. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa Bang kan?
1: Malas, iya karena berdoa. Begini Ustaz, kadang-kadang kan ini sayalah dulu, jangan orang.
0: Iya, iya.
1: Allah kan tahu maksud kita apa.
0: Iya, iya betul lah.
1: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
0: Iya.
1: Jadi kita serahkan saja kepada Dia begitu. Hmm. Dia yang mengatur hidup kita nanti, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu. Secara spesifik Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
0: Iya. Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih.
1: Iya.
0: Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala Ustaz.
0: Pahala.
1: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz nih kan, doa-doa itu ada tempatnya yang mungkin yang paling mustajab
0: betul betul,
1: yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama.
1: Iya.
0: Artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita. Artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah. Di antara azan
1: dan iqamah. Hmm.
0: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Hmm. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa.
1: Iya.
0: Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu.
1: Iya.
0: Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
1: Kepada orang tua.
0: Antara orang tua kepada anaknya kan.
1: Hmm.
0: Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua.
1: Iya.
0: Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang apa namanya? Kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah.
1: Ya.
0: Yeah. Dengan kesuksesan, mm-hmm. atau dengan kebahagiaan, lapang mm-hmm. rezeki contohnya. Mm-hmm. Begitu kira-kira Pak.
1: Iya, yeah. Tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Mm-hmm. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih, Ustaz. Mm-hmm. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu?
0: Iya, iya, iya.
1: Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Iya. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat di mana nih Ustaz kira-kira?
0: Mengenai waktu doa itu sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu, mm-hmm. mungkin di pertengahan malam lah.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur,
1: yeah.
0: kita malah menyibukkan diri sholat, mm-hmm. kemudian berzikir lalu berdoa.
1: Mm-hmm.
0: Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, mm-hmm. kemudian menyangkut dengan anak gitu kan.
1: Yeah.
0: Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
1: Sholat fardu.
0: Luar biasa mustajab doa itu.
1: Mm-hmm.
0: Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, mm-hmm. yakinlah mm-hmm. tak ada doa yang ditolak Allah.
1: Mm-hmm.
0: Kalau doanya tak diterima di dunia,
1: yeah.
0: Kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
1: Oh, jadi
0: tabungannya.
1: Jadi tabungan pahala kita, Ustaz, ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia, begitu. Itu jadi
0: tabungannya di akhirat.
1: Tabungan
0: kita. Atau ada juga pendapatnya begini.
1: Mm.
0: Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil.
1: Iya. Yeah.
0: Ternyata enggak dikasih sampai meninggal dunia.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Tapi dikasih sama anak.
1: Oh.
0: Itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini Ustaz kayaknya. Kalau gitu di fisika energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu Ustaz ya.
0: Iya.
1: Nilainya tetap sama. Tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
0: Iya, karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
1: Apa kan? Istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu.
0: Ini
1: kan ada itu. Oke lah. Nah Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita, dan doa kita secara spesifik nih Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab Ustaz ini? Agak awam nih sih. Gimana nih Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana Ustaz?
0: Tentu dalam berdoa itu si Abdul Abdulnya dengan bahasa Arab.
1: Mm-hmm.
0: Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
1: Bahasa
0: yang kita pahami.
1: Yang kita pahami.
0: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, mm-hmm. tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut, mm-hmm. atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Mm-hmm. Misalnya begini, mm-hmm. ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri.
1: Yeah.
0: Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi padahal dia memang enggak hafal bahasa Arabnya. Nah, mm-hmm. begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Mm-hmm. Yeah. Maka si orang imam juga mendoa, mm-hmm. dia jadi imam. Mm-hmm. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, enggak bisa. Mm-hmm. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang.
1: Iya, iya, iya.
0: Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja Ustaz ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa-bahasa ya, yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu,
0: iya.
1: ya kan kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan, tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana, iya. Ustaz, tolong dijelaskan secara detail lagi nih Ustaz supaya lebih paham gitu.
0: Iya. Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi.
1: Iya.
0: Artinya kalau misalnya kita meminta itu ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah,
1: yeah.
0: begitulah. Nah kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga,
1: yeah. bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda begitu.
0: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
1: Berbeda-beda lagi.
0: Nah tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja.
1: Yeah.
0: Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita. Bentuk doa itu Allah kabulkan. Mm-hmm. Itu luar biasanya. Allah maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Mm-hmm. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia gak mau berterus terang dengan lisannya. Tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan.
1: Yeah.
0: Pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ.
1: Yeah.
0: Ya Allah langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan deh Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
0: Dikabulkan Allah.
1: Oh, itu yang lahir dari bisikan hatinya.
0: Iya, dari hatinya.
1: Dari hatinya. Tanpa diucapkannya.
0: Iya, tanpa diucapkannya.
1: Tapi dikabulkan.
0: Dikabulkan.
1: Ada seperti itu Ustaz ya.
0: Luar biasa ya.
1: Dikabulkan. Apalagi kita ucapkan Ustaz ya.
0: Apalagi diucapkan. Atau bahasa mandailingnya dia.
1: Bahasa tafsil.
0: Bahasa tafsil. Iya. Sukses mania anak.
1: Dalam
0: hatinya dikabulkan Allah.
1: Iya iya. Tapi hanya terbersih dalam hati aja Ustaz ya. Tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti itu Ustaz ya.
0: Ikhlas dia. Berdoa.
1: Keyakinan dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz kalau bisa secepatnya lah dikabulkan begitu Ustaz ya. Nah bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan begitu, apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz?
0: Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada.
1: Yeah.
0: Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta.
1: Yeah.
0: Atau kadang-kadang
1: jangan sampai bosan gitu Ustaz.
0: Jangan sampai bosan berdoa. Walaupun itu-itu aja.
1: Yeah.
0: Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terus ya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita.
1: Yeah.
0: Atau misalnya begini. Anak gadis tak laku-laku, berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
1: Setiap hari,
0: setiap waktu,
1: setiap waktu.
0: Artinya setiap waktu sholat kan, ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang.
1: Datang ya.
0: Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya, atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah.
1: Iya.
0: Salah satu yang menghalangi doa banyak.
1: Apanya Ustaz?
0: Nah, kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah. Berarti tadi tidak bersolawat dia, kurang yakin dengan permintaannya atau main-main. Main-main dalam meminta, walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah enggak ngasih, sementara cara kita meminta itu salah.
1: Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu ya.
0: Tata cara berdoa, betul.
1: Iya, bukan ujuk-ujuk, ya Allah aku minta ini, buat aku minta, kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz. Kan kenapa sampai hari ini belum ada begitu. Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian bersolawat.
0: Caranya yang salah kan?
1: Iya.
0: Kalau dilalui caranya itu, dipuji-puji Allah dulu atau solawat.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersolawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
1: Oh,
0: terkatung-katung.
1: Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu. Enggak tahu dia arahnya kemana gitu saya. Oke lah. Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini begitu ya. Tadi Ustaz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim itu? Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustaz nih, poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statement-nya.
0: Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini, doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin sudah jelas muslim.
1: Iya. Yeah.
0: Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya.
1: Iya.
0: Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah.
1: Iya.
0: Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak. Nggak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu. Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin dimintanya rezeki. Tapi Allah memberikan kepada cucu. Oleh karenanya kalau berdoa itu kita ikuti aturan-aturannya supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Dengan cara kita suci. Kemudian memuja dan memuji Allah dulu, bersolawat kita sebelum meminta, agar supaya doa itu cepat dikabulkan. Mungkin begitu, kesimpulannya kan.
1: Terima kasih Ustaz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini, sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya, bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Dengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni tahun 2026, yang kami siarkan secara berjaringan dari Korwil 15 dan Korwil 16, produksi RRI Sibolga. Tentunya, pendengar, selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 6 saat kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda, buletin berita daerah pagi ini. Selamat pagi dan selamat menantikan.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini. Di antaranya, DPRD Provinsi Sumbar mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana pemerintah daerah. Kolaborasi solid antara masyarakat ranah dan rantau, Rumah Tahfidz Baitul Hufadz di Nagari Bungo Tanjung. Buletin berita daerah pagi ini selengkapnya dibacakan oleh Irvianisa.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi tahun anggaran 2027. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi tahun anggaran 2027. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan real masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberikan tekanan serius terhadap APBN yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah. Ditambahkannya, di saat bersamaan Sumatera Barat masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun. Menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Karena itu, menurutnya pemanfaatan optimalisasi pajak air permukaan sebagai sumber PAD perlu dilakukan, sekaligus sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
2: DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal agar RKPD tahun 2027 disusun secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Kami juga menegaskan bahwa musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
1: Dari sisi belanja, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran, di mana setiap alokasi harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pasca bencana dan penguatan ekonomi masyarakat. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildan Syarullah melepas ekspedisi Rumah Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Dermaga Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Program yang digagas Bank Indonesia itu menjadi upaya menjaga ketersediaan uang rupiah layak edar

sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Dalam sambutannya, Mahyildi menilai kehadiran rupiah hingga ke pulau-pulau terluar memiliki makna lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi. Mahyildi menegaskan, kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang terdiri atas gugusan pulau tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan yang setara. Karena itu, sinergi antara Bank Indonesia, TNI, Angkatan Laut, pemerintah daerah, dan perbankan dinilai penting untuk memastikan layanan tetap terjangkau masyarakat di daerah kepulauan sekalipun.

0: Kolaborasi solid antara masyarakat Rana dan Rantau, Rumah Tafis Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung akhirnya resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Tanah Datar. Berikut laporan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya agar rumah tahfiz yang dibangun atas kolaborasi masyarakat ranah dan rantau dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus pendukung program Satu Rumah Satu Hafiz. Bupati juga memberikan apresiasi kepada rumah tahfiz Baitul Hufaz karena telah berkontribusi nyata dalam mendukung program keagamaan yang digagas oleh pemerintah daerah. Menurut Eka Putra, peresmian tempat itu membawa harapan baru dalam mengamankan moral generasi muda serta memperkokoh nilai-nilai spiritual di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa saat ini sudah terdaftar sebanyak 338 rumah tahfiz di Tanah Datar, didukung oleh ribuan rumah yang memiliki anggota keluarga hafiz serta puluhan ribuan anak penghafal Al-Quran yang telah mendominasi data wilayah itu. Di tengah derasnya perkembangan teknologi saat ini, Bupati mengingatkan para orang tua agar tidak sekedar bangga pada kemahiran anak menggunakan ponsel, melainkan harus tetap waspada dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap pengaruh budaya asing. Dirinya menilai keberadaan lembaga pendidikan keagamaan ini menjadi langkah strategis untuk membentengi masa depan generasi muda dari dampak negatif teknologi demi melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia serta taat kepada agama.
2: Menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Rantau adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Qur'an di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz-ustazah, ya. Dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan minyak mama, dukungan pemerintah negari. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
1: Diketahui bahwa pendirian rumah tahfiz ini dilandasi niat bersama untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran, di mana saat ini bangunan fisik telah selesai dan sudah menampung sebanyak 39 santri terdaftar. Pihak yayasan pun mengakui bahwa mereka masih memerlukan dukungan sarana-prasarana penunjang belajar, sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan wadah pembinaan itu. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang menyiapkan 15.586 kursi bagi calon siswa sekolah menengah pertama untuk menampung lulusan sekolah dasar tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan total daya tampung SMP di Kota Padang mencapai 15.586 siswa, terdiri atas 10.240 kursi di SMP negeri dan 5.346 kursi di SMP swasta. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan total lulusan SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau MI tahun ini yang mencapai 15.239 siswa. Sementara itu untuk jenjang SD tersedia daya tampung sekitar 16.520 siswa yang terdiri dari 11.564 kursi di SD negeri dan 4.956 kursi untuk SD swasta. Kuota itu belum termasuk SD di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenag. Pendengar, olahraga bersama sekaligus pamitan dan DIM 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP digelar 4 Juni 2026 berlangsung dengan haru. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Nomor 2 nya angka 108. Silakan ibu ke depan. Ibu Sanwidi Agus.
4: Keceriaan dan suasana penuh keakraban mewarnai kegiatan olahraga bersama sekaligus pamitan Dandim 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Kodim 0304 Korcap Resor Militer 032 Pangdam 20 Tuanku Imam Monjol Nyonya Dian Indira Sari Serena Keperawatan Nurse. Yang juga di acara tersebut dihadiri seluruh prajurit dan keluarga besar Makodim 0304 Agam berlangsung secara haru. Di acara tersebut juga keluarga besar Makodim 0304 Agam lepas purna tugas dan Ramil 08 Biaro Kapten Infantri Edward yang dalam pelaksanaan kegiatan berlangsung secara meriah tersebut dipadukan dengan penerikan door prize berhadiah menarik seperti mesin cuci, kulkas hingga sepeda gunung. Selain olahraga bersama, kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan lomba unik menghibur yakni para suami prajurit merias wajah istri mereka dalam kondisi mata tertutup, gelak tawa dan semangat kebersamaan tanpa mewarnai seluruh rangkaian acara berlangsung. dan DIM 0304 Agamlek Kalevantri Slamet Dwi Santoso SIP kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan berlangsung tersebut merupakan upaya mempererat kekompakan dan kebersamaan seluruh prajurit serta keluarga besar Makodim 0304 Agam. Menurutnya kebersamaan sangat penting untuk terus dipelihara, terlebih dalam waktu dekat dirinya akan menempati home base baru di Mabes TNI Angkatan Darat di Jakarta. Olahraga bersama juga menjadi sarana memperkuat keharmonisan keluarga prajurit dengan hubungan keluarga yang tetap harmonis.
5: Kegiatan lainnya kegiatan olahraga bersama antar anggota dan ibu-ibu persitnya. Ada yang punya tugas juga, jadi satu personil dari Kodim 0304, Agam, dan Ramil Biaro atau sama Kapten Jumate Eduardo memasuki punya tugas atau pensiun. Ya, harapannya dengan kebersamaan ini kita tetap memelihara atau menjaga kekompakan, kemudian keharmonisan keluarga, itu salah satu tujuan kegiatan olahraga bersama suami istri itu, ya tujuan salah satunya itu untuk memelihara kekompakan dan memelihara keharmonisan keluarga, sehingga kita bisa melihat kebersamaan dari masing-masing suami istri di dalam suatu kegiatan. Dengan adanya kegiatan ini kita semakin semangat dalam berdinas, kemudian yang kedua kita tetap kompak dan bisa melaksanakan tugas ke depan bisa lebih baik lagi.
4: Dari kegiatan dilakukan tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas para prajurit dalam menjaga keamanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini kami sampaikan berita utama. DPRD Provinsi Sumber ingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan RKPD. Kolaborasi solid antara masyarakat Trana dan Rantau Rumah Tafis Betul Hufas di Nagari Bungo, Tanjuang. Demikianlah berita daerah pagi ini Jumat 5 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah berbahasa Minang. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah berdengar bersama Arman Maulana dengan Bawa Daku Pergi. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kami masih punya banyak sekali lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik pagi ini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mendengar, setelah Idul Adha ini, tidak sedikit ya orang yang mulai khawatir dengan tekanan darahnya yang naik akibat mengkonsumsi daging kurban dan juga makanan-makanan yang tinggi garam dalam jumlah yang berlebihan ya. Walaupun nggak selalu menyebabkan hipertensi, tapi kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko kenaikan tekanan darah, terutama pada orang yang sudah punya riwayat hipertensi atau faktor-faktor resikonya. Karena itu banyak orang yang cari cara untuk membantu menjaga tekanan darah untuk tetap stabil. Nah, salah satunya melalui olahraga, pendengar, yaitu plank. Nah, ini menjadi salah satu latihan yang sering dikaitkan dengan manfaat menurunkan tekanan darah. Tapi apa benar bisa nih plank menurunkan hipertensi? Penelitian menunjukkan bahwa latihan plank berpotensi membantu menurunkan tekanan darah jika dilakukan secara rutin, pendengar. Jadi nggak bisa cuma sekali gitu ya, nggak bisa cuma minggu ini aja gitu, nggak bisa kayak gitu. Dalam British Journal of Sport Medicine menemukan bahwa latihan isometrik seperti plank memberikan penurunan tekanan darah yang lebih besar dibandingkan beberapa jenis olahraga lain, termasuk aerobik, latihan beban, dan juga high intensity interval training gitu ya. Diadakan juga uji klinisnya yang melibatkan 15.000 peserta dari berbagai negara. Jadi hasilnya menunjukkan semua jenis olahraga bisa membantu menurunkan berat badan, tapi latihan isometrik atau plank ini memberikan efek yang paling signifikan, pendengar. Kenapa? Karena ketika posisi plank, otot kita itu kembali rileks begitu ya, terjadi peningkatan aliran darah yang cukup besar yang diduga membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah dan juga regulasi tekanan darah kita. Jadi lakukanlah plank dengan baik di tempat yang datar dan nyaman gitu ya, pakai matras juga kalau perlu. Kemudian mulai dengan posisi tengkurap dulu. Kemudian topang tubuh menggunakan kedua lengan bawah dan ujung jari kaki. Pastikan siku berada tepat di bawah bahu dan lengan kita itu mengarah ke depan. Kencangkan otot perut dengan menarik pusar ke arah tulang belakang. Jaga tubuh tetap lurus dari kepala, punggung, pinggul hingga tumit sehingga membentuk garis sejajar begitu ya. Dan bahunya juga pastikan tetap rileks, tidak terangkat ke arah telinga. Hindari juga posisi pinggul yang terlalu turun atau terlalu tinggi, karena ini justru mengurangi efektivitas dari latihannya. Tahan posisinya selama 10 detik kalau masih pemula. Fokus pada pernafasan dulu yang pernafasan yang teratur selama menahan posisi ini. Setelah selesai, turunkan tubuh perlahan untuk beristirahat dan seiring waktu tingkatkan durasi planknya. Jadi dari 10 jadi 30 detik, jadi 45, jadi 60 detik. Oke. Banyak sebenarnya olahraga lain yang juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi, seperti jalan kaki cepat misalnya, hiking, latihan beban, berenang juga bisa tentunya ya. Jadi untuk Anda yang memiliki masalah tersebut, bisa dilakukan nih di rumah. Karena sebenarnya gampang plank ini, tapi memang terlihatnya saja yang gampang, melakukannya cukup sulit ya. Buktinya banyak orang yang tidak mampu, mendengar.

Sudah mendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama Radio Republik Indonesia.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemberasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar